0: Ya, Cikgu Muruni masih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 8.10 minit pagi. Ya, dah pun masuk jam yang ketiga untuk Cikgu Muruni temani semua pendengar-pendengar Melaka FM. Gegar pagi 6 hingga 10 pagi edisi hari Khamis hari ini 8 Oktober 2026. Yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat hari lahir. Happy birthday to you. Dengan cerita habis mutar kita pun hari ni menyambut ulang tahun yang kesekian-kian-kian. Yang kian-kian tu saya tak tahulah berapa ya. Tapi yang penting kepada semua rakan-rakan pendengar Melaka FM, teman-teman, otai-otai, semua pendengar di mana saja berada yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, kami doakan semoga usia yang bertambah hari ini ya, jarang usia berkurang ya, usia yang mendapat keberkatan keredaan Allah SWT. Semoga dibukakan seluasnya pintu rezeki, diberikan kebahagiaan, ketenangan dunia akhirat, dan moga-moga hari ini, sepanjang hari ini, senyum je, ceria je kehidupannya. Okay, insyaAllah kita doakan bersama. Baiklah, ada yang tanya hari ini ada topik ke? Ada. Nak tahu apa topik hari ini?
1: Apa topik gegar pagi hari ini?
0: Hari ini topik-topik santai ya, sebenarnya dengan belanjawan esok ni kan. Jadi apa kata hari ini kita nak cerita sikit. Kalau tiba-tibalah kita hari ini dapat duit lebih, rezeki nak sampai kan, apa kita nak buat dengan duit lebih kita? Nak simpan ataupun nak belanja? Nak simpan ke nak belanja? Kena jawab jujur tau. Okey, kongsikan dengan kami di 010-806-1023. Lagu ni untuk anda semua yang menyambut ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun cinta, Tasha Mansyahar Syed Syamim, Melaka FM.

0: Ha, ni sambil berbual-bual ni, minumlah air kopi yang saya buat ni.
1: Wah, air kopi Imam ni memang mengancam. Biskut tak ada ke Imam?
0: Ada tu je dekat dalam dapur balai raya tu. Tak cukup tangan nak bawa sekali tadi. Kamu pergi tolong ambilkan, Jad.
1: Okey, saya pergi ambilkan kejap.
2: Ijad, lu tolong ambilkan itu piling sekali, ha? Kalau minum itu kopi kah, teh kah, mesti mau taruh dalam piling. Kasih lu. Baru syok.
1: Baik, Uncle, saya pergi ambilkan, ya.
3: Ish, teringat zaman kita kecil-kecil, Wong. Memang macam tu lah minumnya.
0: Itulah, anak-anak generasi sekarang ni tak tahu betapa nikmatnya kita dulu dapat minum teh dalam piring kongsi adik-beradik ni.
2: Wah, betul cakap Tok Imam. Ayah, rindu pelawar lah zaman kita dulu kecil-kecil, ho?
1: Apa boleh buat, Uncle Wong? Itu semua dah tinggal kenangan. Sayang kan, masa zaman Uncle kecil-kecil dulu tak ada handphone macam sekarang ni. Kalau tak, boleh ambil gambar dan rakam umur-umur penting.
3: Sebab itulah sekarang ni dah ada kemudahan tu, kita gunakan sebaiknya, Jan. Macam kamu lah, Jan. Setiap kali kita jumpa macam ni, mesti nak ambil gambar buat konten.
1: Itu mestilah, Pak Saleh. Ini semua nanti kita akan rindu bila ada yang dah tak ada lagi nanti.
0: Amboi, Jad. Macam mendoakan je kami pergi awal.
1: Gurau-gurau lah, Imam. Ini tadi saya pergi Jasin. Wah, banyak bendera parti dipasang. Meriah.
2: Ya loh, ini kampung kita pun sudah banyak bendera dia pasang. Ayo, macam-macam color lagi. Wah, selonok tengok. Ayo.
3: Itulah meriahnya musim pilihan raya ni, Jad, Wong. Semua bebas berkempen ikut parti masing-masing. Demokrasi yang kita amalkan sama ni memberi peluang kepada kita nak milih calon dari parti yang mana yang kita percaya untuk memimpin sepenggal lagi.
0: Ya, bila negara mengamalkan sistem demokrasi yang telus, barulah kita dapat nikmati kestabilan politik tu. Tiada siapa boleh petikaikannya. Kerana setiap dari kita warga negara Malaysia yang cukup umur dah diberi kuasa untuk mengundi parti mana yang kita nak pilih. Majoriti diberi mandat untuk mentadbir. Yang tidak, masih boleh jadi pembangkang yang bersama monitor tadbir urus negara.
3: Nampak cantik dah susunan tu. Pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat menjadi keutamaan utama semua.
2: Wah, sudah ingatkan anak-anak menantu semua. Itu masa pilihan lah, ya. Semua mesti mau balik undi. Sudah tahu nanti itu talik mau undi. Minta cuti cepat-cepat balik kampung undi.
1: Baguslah Uncle Wong ni. Sayang kan kalau ada yang tak dapat balik mengundi nanti. Satu undi tu pun besar maknanya dalam pembentukan kerajaan. Tu Abang Muzamil kat Finland tak dapat balik Melaka undi nanti.
0: Rasa saya kan, Jad, mereka yang berada di luar negara ni masih boleh undi pos, tapi kena buat permohonan lah pada SPR.
1: Oh, iya ke, Imam? Baik. Nanti saya bagi tahu Abang Muzamil. Macam tu tak hilanglah satu undi dari Abang masa pilihan raya nanti.
3: Nanti bagi tahu pada Muzamil, Jad. Sayang kalau tak gunakan hak mengundi ni. Pilihan raya ni bukan setiap tahun, 5 tahun sekali aja. Jadi kita kenalah tunaikan hak kita untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kita semua.

0: Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Okay, FM mempersanakan Radio No. 1 Orang Melaka, 8.30 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM juga ya, yang singgah-singgah santai, yang menyapa, yang ikuti kami ya, kenalan-kenalan baru, salam perkenalan, kenalan-kenalan lama ya, selamat berjumpa kembali kita di pagi hari yang indah ini, hari Khamis. Moga semuanya baik-baik je, sihat walafiat, dah sarapan, itu yang paling penting, dah sarapan pagi ya. Ada yang puasa hari Khamis hari ini, Alhamdulillah, selamat puasalah kami ucapkan. Baik, apa pun ingatkan juga untuk rakan-rakan pendengar Melaka FM, sedikit hebahan berkenaan dengan makluman gangguan sistem panggilan ONCC ya, dikongsikan oleh Kerajaan Negeri Melaka. Sistem panggilan ONCC dijangka mengalami gangguan sementara hingga 15 Oktober 2026 kerana kerja-kerja pemasangan dan konfigurasi sistem ya. Apa pun, kita harapkan rakan-rakan yang mungkin orang Melaka sering menggunakan talian panggilan ONCC ini ataupun Melaka One Number Call Center, ya, harapnya dapatlah bersabar ya, dan kerjasama anda semua sangatlah dihargai. Okay? Baik, jom kita nak kongsi tentang topik kita hari ini. Apa cerita kita pagi ni?
1: Apa topik Gegar Pagi hari ini?
0: Baiklah, sebenarnya dengan belancawan esok ni kan, kita nak cerita tentang, anda kata kita ni, ha, kita semua ni kan, direzekikan dapat duit lebih. Ha, ni nama rezeki kan? Apa yang kita nak lakukan? Ha, sama ada kita ni, kalau dapat duit lebih, kita nak simpan ataupun kita nak berbelanja. Ha, kan, semua orang akan ada jawapan tersendiri, jawapan berbeza-beza. Tapi sebelum tu mungkin sempat saya nak sampaikan kiriman ucapan, kiriman suara Adik Amar dari Kota Belak Sabah kita ni.
2: Baik, terima kasih Cikgu Muni yang berada di konten Melaka FM ketika ini. Okey, saya lebih kepada berbelanja untuk beli barang keperluan. Lepas tu kalau ada lebih-lebih lagi, contohnya dalam 20 ke 30 ribu macam tu, saya akan simpan lah untuk masa depan. Macam adalah kalau macam ada kecemasan ataupun kita nak buat sesuatu, kita boleh gunalah duit yang kita simpan tadi. Tapi lebihnya saya memang akan saya berbelanja dulu kot untuk kegunaan sehari-harian kita. Jadi itu yang dapat saya kongsikan bersama selepas di Melaka FM pada pagi ini. Apapun, teruskan kesetiaan anda mendengarkan Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.
0: Wow, 20-30 ribu lebih kata Amar. Oh, amin, insyaAllah menantang rezeki kan. Berbelanja dulu katanya. Baik, terima kasih Adik Amar Kota Belak Sabah. Kiriman daripada Kak Zahrah kita tentang topik pagi ni. Katanya kalau akak dapat duit lebih, pertamanya akak akan belanjakan yang perlu sahaja dengan duit tu. Belanjakan yang perlu ya. Kemudian simpan untuk kegunaan di masa akan datang ya. Dan kemudiannya sedekah juga pada sesiapa yang memerlukan dalam keadaan ekonomi sekarang. Subhanallah. Terima kasih Kak Zahra untuk perkongsiannya. Kak Mawar Merah, terima kasih sudah follow kami di TikTok Melaka FM. Jadi untuk rakan-rakan pendengar di luar sana ya, yang dengarkan kami di frekuensi di RTN Klik, jom teruskan lagi kongsi tentang topik kita hari ini. Andai kata hari ini kita dapat duit lebih, tak kira lah berapa, mungkin lebihnya 50, tiba-tiba dapat ada dapat RM10, duit lebih juga kan, dan tiba-tiba dapat tu, apa kita nak buat? Kita nak belanja ke ataupun kita nak simpan terlebih dahulu? Okey, hantarkan di 01086 1023. Katakanlah Uji Rashid, Hel Amir, Gegar Pagi Melaka FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaklah terma.

0: sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.
1: Melaka FM mempesonakan Radio No. 1 Orang Melaka, 8.43 minit pagi pada waktu ini. Yang terus setia mendengarkan Gegar Pagi, Cikgu Moni masih temankan semua pendengar-pendengar di frekuensi, di RTM Klik dan juga di TikTok Melaka FM. Ya, sekali lagi nak ingatkan ni, hari ini di Melaka, di waktu pagi hari ini, bacaan IPU, Indeks Pencemaran Udara kita masih di tahap tidak sihat. Ya, di Bandar Melaka ni 171 bacaannya. Ya, di Bukit Rambai pun meningkat lagi 172, di kawasan Alor Gajah sana 167. Semuanya di tahap tidak sihat. Jadi kita harapkan ya, semua pendengar-pendengar di luar sana, kita ambil maklum ya, kalau anak-anak kita rasa memang tak selesa nak keluar rumah, boleh maklumkan pada cikgu, anak kita tak pergi sekolah kan. Tapi kena maklumkan lah, jangan tak beritahu cikgu pula ya. Jadi kalau yang rasa macam memang kita ni ada masalah pernafasan, terpaksa juga keluar rumah ni, pakailah pelitup separuh muka. Dan saya pasti sekolah-sekolah pun sekarang di kawasan-kawasan Jerebu yang sedang di kadar bacaan tidak sihat ni, aktiviti luar juga dibatalkan ya. Jadi apa, sekali lagi, jaga kesihatan ketika Jerebu, kurangkan aktiviti luar dan ambillah langkah-langkah berjaga-jaga, terutamanya ketika mengalami gejala-gejala hidung berair, kerak bersin, suka bernafas, mata pedih, ni sakit dada ya, kena ambil maklum ya. Terima kasih Kak Sharifah Alwi sudi singgah di live TikTok Melaka FM. Baik, topik kita hari ini tentang andai kata kita ada duit lebih. Ha, ni yang duit lebih tau, bukan duit simpan semua, kan duit lebih, apa kita nak buat? Ha, sama ada kita nak berbelanja ataupun kita tetap nak simpan juga duit tu ya. Ini ada kiriman daripada adik Siti Aina kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama kali Aina hantarkan ucapan, katanya menyinggah di TikTok dan kemudian dengar di Radio Melaka FM. Terima kasih Aina. Okey, kata Aina, saya ni jenis yang akan simpan dulu kalau duit lebih. Kan, katanya pernah lah dapat satu bonus yang agak banyak, bonus kerja. Duit lebih lah kan bonus tu. Ya, niat asal memang nak beli telefon baru sebab telefon lama dah 3 tahun. Macam-macam hal. Tapi bila duit masuk, saya fikir balik telefon masih boleh digunakan. Jadi saya simpan separuh, separuh lagi saya bayar segala hutang dan bil. Puas hati sebab duit tu masih ada sampai sekarang. Maknanya bonus banyak ni. Alhamdulillah. Terima kasih Aina sudi berkongsi. Kata Aina dia memang niatnya nak beli telefon. Kadang-kadang macam itulah kita kan. Ada perkara kita nak beli, tapi bila duit tu sampai kan, rasa macam kita dah fikir semula, mungkin ada yang kita perlu gunakan yang lagi penting. Terima kasih adik Siti Aina. Dari mana ni? Terima kasih berkongsi. Nanti Aina boleh kongsi-kongsi komen-komen tau dekat TikTok Melaka FM. Terima kasih juga kiriman daripada Encik Muhammad Hafiz, orang mana ni? Bandar Jasin. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya Jerebu pagi ni sampai sakit mata lah. Elok-elok Encik Hafiz . Katanya tak tahu topik hari ni, kalau dapat duit lebih, biasanya saya akan belanja dulu. Bukan beli benda mahal tau. Biasanya bawa keluarga keluar makan, beli barang yang dah lama nak beli dan belanja anak-anak. Subhanallah. Ni moga semua ayah-ayah, ketua keluarga yang mendahulukan keluarga ni dimurahkan rezeki. Amin. InsyaAllah. Baik, kita akan baca lagi ucapan anda seketika sahaja. Nanti terus setelah dengarkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimak masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Sebuah lagu nyanyian Asmida Radaris Ujung Sirih Melaka FM mempersonakan. Ni saya belanja untuk semula ya teman-teman otak-otak Melaka FM. Ya, lagu-lagu macam ni, lagu-lagu kenangan katanya ya. Yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM. Klik moga hari ni baik-baik saja, ciri-ciri hendaknya. Dan tentunya tentang topik kita hari ni kan. Kalau kita ada duit lebih, tiba-tiba hari ni rezeki dapat duit lebih. Bos tiba-tiba bagi duit rezeki, duit bonus. Kan? Saja bos bagi rezeki hari ni, apa kita nak buat kan? Sama ada kita ni kalau dapat duit lebih, kita akan berbelanja ataupun kita akan simpan dulu. Ni ada kiriman daripada Tok Mokju Tok Leh kita. Kiriman suara Mokju, jom kita dengarkan. Mokju nak kongsikan apa tentang topik kita hari ni?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mokju.
1: Selamat pagi. Salam dari Pahang. Oh, tajuk orang ni kalau ada duit lebih, kalau Mokju lah dapat duit lebih, pertama sekali Mokju masuk tabung masjid. Selebihnya kita belanjalah anak-anak yatim. Mokju ni suka bersedekah. Itu saja Murni. Selamat pagi, selamat berkonti 6.10. Okey, Assalamualaikum.
0: Terima kasih Mokju Tok Leh kita nu jauh di Pahang sana kan. Moga-moga yang rakan-rakan pendengar kami yang jauh di mata, dekatlah di hati kami sentiasa. Terima kasih Mokju. Kata Mokju kalau Mokju duit lebih, Mokju ya sedekah kat surau ya. Alhamdulillah, inilah kan kita bukan apa, bila berkongsi kisah-kisah atau apa-apa yang dilakukan ni, jadi macam sumber inspirasi kepada kami yang lain juga ni ya. Terima kasih Mokju untuk perkongsian ucapannya. Juga ada kiriman lagi ni, ada kiriman daripada Kak Farah kita, tapi kejap lagi lah saya bacakan . Pukul 9 kita terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur dengan utama 9 pagi isi. Isi nak pujuk siapa ni? Alololololo, hasil untuk anda ke Kau Pagi Melaka FM.

0: sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.
1: Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

menemani semua pendengar-pendengar Gegar Pagi Melaka FM untuk jam terakhir. Dan ya, 9.14 minit pagi yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Ya, yang mungkin waktu ni sedang bertugas ya, dalam apa saja bidang tugasan kerja anda. Kami doakan dipermudahkan urusan kerjanya. Baik, jangan lupa juga sama-sama kita saksikan Perbentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita dan juga Menteri Kewangan tentunya, hari esok 9 Oktober jam 3.30 minit petang ya, dengan mengimbangi keperluan semasa dan aspirasi jangka panjang. Belanjawan 2027 akan terus memberikan tumpuan kepada kesejahteraan rakyat, kemampanan fiskal dan daya saing ekonomi negara. Jadi jangan lupa tahu, esok 3.30 minit petang kita sama-sama saksikan Perbentangan Belanjawan 2027. Dan apa pun juga, kejap lagi ada siapa-siapa topik kita kan, tentang kalau kita dapat duit lebih ya, adakah kita akan berbelanja ataupun kita akan simpan. Tapi kejap lagi, sebab waktu ni jom sama-sama kita nak dengarkan haulus seketika nanti. Jejak Rabbani Insan Terulung hari ini, kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kejap saya nanti bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh. Terus saya terdengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM. Melaka FM.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka, 9.41 minit pagi. Yang sedang memandu, ya, ke mana sahaja destinasi, pandu dengan berhati-hati. Yang sedang bertugas bekerja dalam apa sahaja bidang tugasan kerja, moga baik-baik sahaja. Kami doakan, ya, semoga dipermudahkan urusan kerja. Dan paling penting, niatkan baik-baik untuk kerja kita, kan, agar rezeki yang kita peroleh ni, rezeki yang sentiasa mendapat keberkatan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berikan kepada keluarga yang tercinta. Baik, tentang topik kita hari ini tadi, dari pukul 8 kita sembang-sembang, ya, tentang jika kita ada duit lebih, apa kita nak buat, sama ada kita berbelanja ataupun kita simpan dahulu, kan. Ada kiriman, terima kasih yang hantarkan di 01086-1023. Ini Kak Farah kita dari mana ni, orang Maru 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya biasanya kan duit lebih datang ni tiba-tiba, jaranglah terjadi, sebabnya kadang-kadang bila kita menyimpan pun cepat pula duit ni menghilang, ya. Okey, kata Kak Farah kita, dulu pernah lah sekali dapat RM500 tau. Ada rezeki datang, kan. Katanya kali ni nak simpan. Tapi malam tu, ya, adalah ternampak jualan kasut, ya. Ada diskaun. Terbeli. Ya, yeah? Lepas tu order makan. Lepas tu beli baru rumah. Tiba-tiba esok tu RM380 je. Tak sedar bila duit tu pergi mana. Ya Allah, biasalah kadang-kadang tak perasan, kan. Tapi kita beli tu mungkin satu yang kita betul-betul nak, kan. Dan duit ni pula duit lebih, kan. Dan yang simpan tu mungkin gaji dah simpan, ni duit lebih. Ya, tak apa Kak Farah, tak apa. Ya, alhamdulillah rezeki je, kan, kak. Terima kasih berkongsi. Ada juga kiriman daripada siapa ni, Pakcik Roslan. Assalamualaikum. Kesalam, eh, kata Pakcik Roslan kita, biasanya kalau ada dapat bonus, kan, kita panggil duit lebih lah. Perkara pertama yang saya fikir ialah anak-anak. Jadi biasanya kalau duit lebih ni saya simpan terus untuk anak-anak nak guna. Kadang-kadang pergi sekolah nak guna duit, ya. Ataupun apa sajalah yang anak-anak. Biasanya duit lebih ni memang terus simpan untuk anak-anak. Subhanallah. Terima kasih Cik Roslan kita, Pakcik Roslan kita, berkongsi tentang tajuk kita untuk hari ini. Kita akan sembang-sembang lagi kejap nanti. Terus terdengarkan Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Sebuah lagu nyanyian Halil Cik Kemesraan, Melaka FM.

0: Kesihatan mental bukan sekadar tentang mengelak penyakit. Ia juga tentang mewujudkan ruang untuk ketenangan fikiran dan emosi yang stabil. Ramai yang bergelut dalam diam, menyembunyikan duka di sebalik senyuman. Kadangkala bercakap dengan seseorang yang sudi mendengar boleh mengubah segalanya. Meminta bantuan bukan tanda anda lemah, tetapi langkah bijak untuk kehidupan yang lebih baik. Menjaga kesihatan mental adalah tanggungjawab kita bersama. Ayo kita wujudkan persekitaran emosi yang lebih baik lagi untuk kita dan orang sekeliling. Jom jadi orang yang baik untuk mereka yang sedang berjuang dalam diam. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Frekuensi Melaka FM di Masjid Tanah Melaka 102.3.

0: Tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, dah pun 9.53 minit pagi melangkah ke pukul 10 pagi. Bermakna saya Murni Safinaz Abu Salim mengundurkan diri dahulu untuk Gegar Pagi edisi hari Khamis. InsyaAllah kita akan jumpa di lain waktu saya bertugas nanti ya. Selepas ini DJ Mala akan temani rakan-rakan pendengar Melaka FM untuk Pesona 12. Dan sekali lagi terima kasih tau yang berkongsi tentang topik kita hari ini. Kalau kita dapat duit lebih, apa kita buat? Kita berbelanja ke ataupun kita simpan ya. Tapi kalau kita baca komen-komen pendengar kita pada pagi ni, ada satu perkara yang kita boleh lihat bahawa bila dapat duit lebih, setiap orang ada cara masing-masing untuk menggunakannya kan. Ada yang tersimpan, ada yang bayar hutang, ada yang bantu keluarga, ada juga yang ambil peluang untuk menikmati hasil penat lelah sendiri. Dan sebenarnya tak salah pun tau kalau kita nak belanja, sebab kita kan bekerja, lepas tu kita penat, kemudian bila kita ni ada rezeki lebih, ya, tak salah untuk kita menikmati sedikit hasil usaha kita ya. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa ya, jangan sampai kita ni tak tahu duit kita ni pergi dekat mana cepat habisnya ya. Sebab itulah pentingnya kita ada belanjawan ya dalam kehidupan kita juga. Sebabnya belanjawan bukan bermaksud kita tak boleh menikmati kehidupan. Belanjawan membantu kita tahu ke mana duit kita pergi, apa yang kita perlukan, apa yang boleh ditangguhkan dan berapa yang patut kita simpan untuk masa depan. Jadi sekali lagi, dan ingatkan semua, jangan lupa sama-sama kita saksikan pembentangan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri kita yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim esok 3.30 minit petang ya, menerusi saluran rasmi belanjawan 2027. Dan pastinya ya, pastinya belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada kesejahteraan rakyat, kemampanan fiskal dan daya saing ekonomi negara. Esok tahu 3.30 minit petang. Baiklah, jaga diri semua. Ya, terima kasih yang berada di TikTok Melaka FM tentunya semualah ya. Terima kasih juga pendengar-pendengar kami, teman-teman otak-otak Melaka FM yang dengarkan frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Terima kasih rakan-rakan di MCR dan juga rakan-rakan di Balai Pengawal Melaka FM. Assalamualaikum. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ada angin, ada pokoknya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, ada angin, ada pokoknya.
0: Bermaksud, setiap kejadian mesti ada puncanya.
1: Contoh ayat.
0: Berita yang menjadi bahan bualan mesti ada penyebabnya. Bak kata pepatah, ada angin, ada pokoknya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

Bayangan gurauan daripada kumpulan Mega Permintaan Fatin. Hai Fatin, selamat pagi. Hai semua, apa khabar? Saya doakan semoga semuanya sihat-sihat selalu. Terima kasih. Anda masih lagi setia bersama dengan kami pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi untuk edisi hari Khamis, hari ini 8 Oktober 2026. Dan yang pastinya kita dah masuk jam yang kedua untuk Persona 102 ni. Macam biasalah, kita nak layan lagu-lagu permintaan anda. Jadi cepat-cepatlah hantar sekarang di Bilik Hijau pun boleh, ataupun di live TikTok Melaka FM pun boleh. Kalau dekat live ni terus komen je ya, nama lagu, nama penyanyi. Kejap lagi saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda ikut giliran. Siapa cepat dia awal dulu, okay? Siapa lambat tu kena tunggulah. Kan? Jadi apapun, Mala di sini akan setia dengan anda sehingga jam 2 petang nanti, pastinya dengan lagu-lagu terbaik untuk anda dan juga info-info terkini. Dan kepada anda yang dah hantarkan lagu-lagu di Bilik Hijau, terima kasih. Yang belum hantar lagi boleh terus hantar ke 010-806-1023. Nyatakan nama lagu, nama penyanyi, kemudian nak bagi ucapan sikit pun boleh ya. Okey, dah pun 11.10 minit pagi. Yang sedang memandu, hati-hati selalu. Yang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda. Semua okey ke? Semoga okey lah eh. Kalau tak okey pun bagi okey juga. Okeylah, jom setia bersama kami pastinya di Melaka FM mempersonakan.

0: Ha, ni sambil berbual-bual ni, minumlah air kopi yang saya buat ni.
1: Wah, air kopi Imam ni memang mengancam. Biskut tak ada ke Imam?
0: Ada tu je dekat dalam dapur balai raya tu. Tak cukup tangan nak bawa sekali tadi. Kamu pergi tolong ambilkan, Jad.
1: Okey, saya pergi ambilkan kejap.
2: Ijad, lu tolong ambilkan itu piling sekali, ha? Kalau minum itu kopi kah, teh kah, mesti mau taruh dalam piling. Kasih lu. Baru syok.
1: Baik, Uncle, saya pergi ambilkan, ya.
3: Ish, teringat zaman kita kecil-kecil, Wong. Memang macam tu lah minumnya.
0: Itulah, anak-anak generasi sekarang ni tak tahu betapa nikmatnya kita dulu dapat minum teh dalam piring kongsi adik-beradik ni.
2: Wah, betul cakap Tok Imam. Ayah, rindu pelawar lah zaman kita dulu kecil-kecil, ho?
1: Apa boleh buat, Uncle Wong? Itu semua dah tinggal kenangan. Sayang kan, masa zaman Uncle kecil-kecil dulu tak ada handphone macam sekarang ni. Kalau tak, boleh ambil gambar dan rakam umur-umur penting.
3: Sebab itulah sekarang ni dah ada kemudahan tu, kita gunakan sebaiknya, Jan. Macam kamu lah, Jan. Setiap kali kita jumpa macam ni, mesti nak ambil gambar buat konten.
1: Itu mestilah, Pak Saleh. Ini semua nanti kita akan rindu bila ada yang dah tak ada lagi nanti.
0: Amboi, Jad. Macam mendoakan je kami pergi awal.
1: Gurau-gurau lah, Imam. Ini tadi saya pergi Jasin. Wah, banyak bendera parti dipasang. Meriah.
2: Ya loh, ini kampung kita pun sudah banyak bendera dia pasang. Ayo, macam-macam color lagi. Wah, selonok tengok. Ayo.
3: Itulah meriahnya musim pilihan raya ni, Jad, Wong. Semua bebas berkempen ikut parti masing-masing. Demokrasi yang kita amalkan sama ni memberi peluang kepada kita nak milih calon dari parti yang mana yang kita percaya untuk memimpin sepenggal lagi.
0: Ya, bila negara mengamalkan sistem demokrasi yang telus, barulah kita dapat nikmati kestabilan politik tu. Tiada siapa boleh petikaikannya. Kerana setiap dari kita warga negara Malaysia yang cukup umur dah diberi kuasa untuk mengundi parti mana yang kita nak pilih. Majoriti diberi mandat untuk mentadbir. Yang tidak, masih boleh jadi pembangkang yang bersama monitor tadbir urus negara.
3: Nampak cantik dah susunan tu. Pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat menjadi keutamaan utama semua.
2: Wah, sudah ingatkan anak-anak menantu semua. Itu masa pilihan lah, ya. Semua mesti mau balik undi. Sudah tahu nanti itu talik mau undi. Minta cuti cepat-cepat balik kampung undi.
1: Baguslah Uncle Wong ni. Sayang kan kalau ada yang tak dapat balik mengundi nanti. Satu undi tu pun besar maknanya dalam pembentukan kerajaan. Tu Abang Muzamil kat Finland tak dapat balik Melaka undi nanti.
0: Rasa saya kan, Jad, mereka yang berada di luar negara ni masih boleh undi pos. Tapi kena buat permohonan lah pada SPR.
1: Iya ke, Imam? Baik. Nanti saya bagi tahu Abang Muzamil. Macam tu tak hilanglah satu undi dari Abang masa pilihan raya nanti.
3: Nanti bagi tahu pada Muzamil, Jad. Sayang kalau tak gunakan hak mengundi ni. Pilihan raya ni bukan setiap tahun. 5 tahun sekali aja. Jadi kita kenalah tunaikan hak kita untuk memilih pemimpin yang akan mewakili.

0: 11.44 minit pagi ketika ini baru saja berlalu. Permata Biru, semoga terhibur. Dan kepada anda semua, terima kasih ikuti siaran kami di RTM Click. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, jemputlah muat turun sekarang ya, sebab boleh dengar dalam Melaka FM di mana-mana saja, hanya di telefon bimbit anda saja. Bukan sekadar boleh dengar radio, tapi juga boleh tonton TV 1, TV 2 secara live dan juga semua saluran TV RTM. Jadi kepada anda semua, sekarang ni semuanya mudah, semuanya senang, jadi tak ada alasan lah untuk tidak mendengar kami. Macam pernah dengar. Okeylah, jom kita teruskan di Bilik Hijau. Terima kasih rakan-rakan kita, dah ramai hantar dekat Bilik Hijau ni ha. Saya nak tengok satu demi satu siapakah yang bertuah hari ini. Kita ada Mak Ja. Hai Mak Ja, apa khabar Mak Ja? Katanya nak dengar lagu dari Salim di Taman Hiburan. Okey, Salim di Taman Hiburan eh. Kalau tak ada lagu tu, S. Loha. Mengapa kau lupa janji? Mak Ja tulis ni kan, kadang-kadang saya tak faham, tapi saya baca je lah eh. Okey, tak apa, kejap lagi saya tengok Mak Ja lagu-lagu yang Mak Ja minta ni, kalau ada insyaAllah saya akan tunaikan eh. Dan lagu ni katanya untuk hiburan semualah, Pak Tua, Mak Usu, Kak Nani, Abang Zek Pantun, Kak Nur, Kak Maria, Popo di Pengkalis, Pak Wan, Mak Nap, Kak Ram, Kak Bib dan juga semua yang sedang mendengar ketika ini. Terima kasih Mak Ja. Okey, lagi kita ada Mak Long Mahawa. Terima kasih Mak Long. Mak Long nak dengar lagu Syarifah Aini. Oh di mana? Okey, oh di mana mustika hati. Yalah, lagu tu eh. Datuk Syarifah Aini, kemudian lagu ni ditujukan kepada Kak Nani, Mak Ja, Mak Usu Raja Alias, Pak Tua Serka, Mak Nap, Kak Ram, Ramli, Farida Sidik, Kak Bid dan juga semualah yang sedang mendengar ya. Terima kasih Mak Long. Kak Nani Pelangai nak dengar lagu Jangan Menangis Sayang daripada Safura, ditujukan kepada Kak Ram, Kak Bib, Kak Zah dan Kak Maria, Mak Usu. Nama yang sama juga tadi eh. Okey, terima kasih. Mok Su. Nak dengar lagu daripada Emelina dan juga Iwan, Yang Tersayang ataupun Kau Kasih Ku Sayang, Asya Malik. Okey, katanya semoga semuanya dalam keadaan baik, sejahtera selalu, sihat selalu. Okey, kepada semualah pendengar setia Melaka FM. Okey, lagu ni ditujukan kepada semualah pendengar setia Melaka FM katanya. Okey, jom pastikan terus setia bersama kami di Melaka FM, mempesonakan.
1: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.
2: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
3: Tak boleh jadi ni.
2: Ibu nak buat apa tu?
3: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
2: Ibu dah siap lapor?
3: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
4: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan

Mars, ramai 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi. Anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda.
1: Jangan

12.8 minit tengah hari ketika ini. Hai, selamat tengah hari kepada anda semua di mana saja berada. Yang mungkin tengah sibuk kat dapur, selamatlah memasak ya. Agaknya menu apa hari ini? Kadang-kadang ada yang nak 3 jenis. Wajib kena ada 3 jenis lauk. Ikan kena ada, sayur kena ada, ayam, daging kan. Ada orang dia satu jenis juga dah cukup dah, memadai. Ya? Jadi apapun situasinya, apapun rezekinya, syukur selalu. Alhamdulillah. Dan juga ini makluman untuk anda berkaitan dengan indeks IPU, ya, indeks pencemaran udara. Kalau di Melaka ni berada di paras tidak sihat. Bacaan hari ini di Bukit Rambai 173, 173. Bandaraya Melaka 172, di Alor Gajah 168. Jadi kepada anda semua, hati-hati. Lagi-lagi anda yang penunggang motosikal, ya, penunggang motosikal, pastikan pakai pelitup muka sebab memang bahaya, ya. Lagi-lagi anda yang mungkin berisiko ada mudah mendapat jangkitan penyakit dan sebagainya. Jadi ambil langkah berjaga-jagalah, ya. Kurangkan aktiviti luar, khasnya aktiviti fizikal yang beratlah, ya. Kanak-kanak dan juga warga emas juga disarankan supaya berwaspada, okey, dan pastikan pakai pelitup separuh muka sekiranya hendak keluar rumahlah. Dan bacaan ini sekiranya terus meningkat, ya, dari hari ke hari, melebihi 200, berkemungkinan sekolah juga akan ditutup lah, ya. Tapi apapun, dengar, ikuti laporan setiap hari, ya. InsyaAllah kami juga akan sampaikan info-info terkini khas untuk anda dari masa ke masa. Jadi hati-hati semua yang memandu juga, hati-hati, semoga selamat sampai. Dan terima kasih dengar 102.3 pastinya Melaka FM, mempesonakan.

0: daripada Sunny Sahuri ku jangan ditinggalkan, semoga terhiburlah ya. Dan juga kita ada rakan-rakan kita dari Indonesia sedang mendengar ketika ini, terima kasih. Namanya Alian Shah, terima kasih ya, dari Indonesia. Dan juga semua yang berada di live TikTok ni, terima kasih. Ada Masri Khatim, ada Mnor 73, ada Kak Zai, ada Joker lagi, Kamlesh Takur J, terima kasih ya. Ada juga siapa lagi, Sarah, Abah Inai di Parit Bunta, terima kasih. Fina, terima kasih ya. Dan juga semualah yang berada di live TikTok ni, terima kasih banyak-banyak. Teruskan tap-tap screen. Dan juga anda yang belum lagi join live TikTok Melaka FM, jom singgah sekejap, kita sama sembang eh. Dan juga kalau nak dengar lagu permintaan pun boleh aja terus komen nama lagu, nama penyanyi, okay? Dan hujung minggu ini di Melaka ada apa? Kepada anda semua yang tak ke mana-mana, jom kita ramai-ramai ke dataran Keris Alor Gajah, kerana di sana akan berlangsung karnival Community, kempen internet selamat X Hari Sukan Negara ya. Bermula jam 5 petang hingga ke pukul 11 malam. Jadi bolehlah datang ramai hari Sabtu nanti ke dataran Keris Alor Gajah. Dan yang pastinya macam-macam aktiviti akan berlangsung di sana. Ada larian Ria Madani, Neon Night Run, juga ada taklimat kempen internet selamat, ada permainan interaktif keselamatan internet, ada senam aerobik, ada pameran agama, ada super dupa. Wow, ini anak-anak suka ni eh. Aerobic challenge pun ada, juga ada motorcycle auto show, dan juga ada cabutan bertuah dan banyak lagi lah aktiviti-aktiviti akan berlangsung di sana. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang hujung minggu ni, jom ramai-ramai kita ke dataran Keris Alor Gajah bermula jam 5 hingga 11 malam untuk sama-sama kita meriahkan Carnival Community, kempen internet selamat X Hari Sukan Negara.
1: Di Melaka FM, kami menyiarkan lagu dari zaman.

Dewan Pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Dah pun 12.34 minit tengah hari. Hai, selamat tengah hari semua di mana saja berada ketika ini. Teruslah dengar kami sehingga jam 12 tengah malam nanti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik untuk anda, hiburan terkini dan juga rancangan-rancangan yang telah pun kami susun atur khas untuk anda pasti akan disiarkan sepanjang 18 jam sehari kami ke udara. Dan juga info-info terkini khas untuk anda. Okey, jadi kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas tu, harapnya terhiburlah kan, sambil-sambil buat kerja dengan Melaka FM kan, sekurang-kurangnya adalah hiburan sikit . Dan juga ini makluman untuk anda lah, jangan lupa hari Sabtu ini boleh tonton ramai-ramai di TV2. Kita nak saksikan kemuncak bintang P. Ramlee. Hari Ahad ya, 11 Oktober, hari Ahad jam 9 malam, yang mana akan berlangsung kemuncak bintang P. Ramlee. Dan wakil untuk Zon Selatan kita ada PR Ones. Jadi kepada anda semua, jangan ketinggalan, nantikan kemunculan 6 peserta di kemuncak bintang P. Ramlee nanti. Nantikan di TV2 dan juga boleh tonton juga di RTM Click. Kalau kata anda berada di Sarawak, boleh terus ke Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Kita saksikanlah peserta-peserta berentak pada malam tersebut. Dan mudah-mudahan DJ SS kita sebagai penerbit akan pulang dengan kemenangan ya. InsyaAllah, doa-doakanlah ya. Jadi apa pun, nantikan pada hari Ahad anda boleh tonton di RTM Click dan juga di TV2 kemuncak bintang P. Ramlee.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.
1: 12.40 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Suri-suri rumah semua, kerja dah siap ke? Suri rumah mana ada kerja siap eh? Sampailah ke malam, pejam mata tidur, barulah waktu rehat ya. Jadi apapun situasinya, saya harapkan semuanya dalam keadaan baik. Mungkin tengah masak-masak tu kan, ataupun mungkin dah selesai dah, tengah rehat sekarang ni sambil dengar radio. Wah, terbaiklah. Terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa, esok akan berlangsung Belanjawan 2027 Demi Rakyat, Ekonomi yang Lebih Kukuh dan Masa Depan Malaysia yang Lebih Berdaya Saing. Jadi anda boleh dengar di Melaka FM. Kita akan ada siaran langsung Belanjawan 2027, insyaAllah jam 3.30 minit petang. Okay? Jadi kita nantikanlah ya, Belanjawan esok, apakah ceritanya, kena nantikan sama-sama insyaAllah. Adalah berita-berita baik tu nanti ya. Jadi apapun kepada anda semua, semoga kita terus berada di bumi Malaysia ni yang aman dan terus kekalkan kenikmatan yang kita dapati ya. Segala yang kita kecapi di bumi Malaysia ni, alhamdulillah. Apa saja yang kerajaan beri kan, alhamdulillah, semuanya rezeki kan. Setiap bulan dapat 100 eh. Itu Sara. My kasih kan, belilah barangan dengan harga 100 banyak tu. Syukur, alhamdulillah. Nak apa lagi? Kena tunggu esok ya. Belanjawan 2027 dengarkan di RTM Click, juga boleh dengarkan di Melaka FM dan seluruh 34 stesen RTM.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.

12.50 minit tengah hari ketika ini. Sekejap lagi tepat jam 1 macam biasalah ya. Kita akan ikuti berita dan kita akan kembali dalam jam terakhir nanti. Dan ada tetamu hari ini menerusi Coconut Shake dulu. Nantikan ya, jangan ke mana. Dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu zuhur hari ini bagi seluruh negeri Melaka, 1.1 minit tengah hari, Asar 4.13, Maghrib 7.3 minit malam, dan Isyak 8.12 minit malam. Teruskan bersama kami di Melaka FM, pastinya mempesonakan.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM. Dan kita dah kembali untuk jam yang terakhir Persona 12 edisi hari ini, hari Khamis 8 Oktober 2026. Dan sebagai panduan kita bersama sebentar tadi, tepat jam 1:01 minit tengah hari, telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur. Teruskan bersama kami, Melaka FM mempesona. Allah.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi dan persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.

Mersey, lagu kerohanian yang mendamaikan. Menjadi santapan rohani yang mendidik jiwa kita.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Frekuensi di Segamat Johor 102.3.
0: Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Coconut Shake dulu. Hai, assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami. Pastinya Melaka FM mempersonakan. Dan macam biasalah, kita ada tetamu hari ini menerusi Coconut Shake dulu. Bukan seorang tapi dua orang. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Asri Ibrahim, pengarah JCOM Zon Selatan, dan juga Encik Zaihan Johari, pegawai komunikasi Jabatan Komunikasi Community Zon Selatan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat datang. Ya, terima kasih sudi melapangkan masa bersama dengan kami di Melaka FM ni. Jadi hari ini kita nak bercakap tentang program Madani Kita PMK 2026 bersama-sama dengan Community Paya Rumput at Tangga Batu. Yeah. Okey. Jadi sebagai mukadimahnya, silakan, mungkin nak cerita sikit tentang program Madani Kita ni. Silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ bertugas.
1: Waalaikumsalam.
2: Semua kru-kru Melaka FM, utamanya mewakili Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Selatan, kami ucap jutaan terima kasih kerana bagi ruang dalam slot pukul 1.30 ni. Kan? Jadi saya kenalkan diri saya, nama saya Asri Ibrahim. Saya pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Selatan, yang mana kami kita ni sebenarnya adik-beradik ni pun. Daripada dalam satu kementerian yang sama. Kementerian Komunikasi. Yang mana kami telah diamanahkan oleh pihak Jabatan Perdana Menteri melalui PACU untuk kami menjadi agensi pelaksana kepada satu program yang disebut sebagai Program Madani Kita. Betul. PMK. Jadi program PMK ini tak lain dan tak bukan adalah satu inisiatif dan juga hasrat Kerajaan Malaysia, Kerajaan Madani di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kita melaksanakan program Turun Padang untuk mendekatkan dasar dan juga perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat. Puan, saya kalau boleh saya kongsikan, kalau kita turun di bawah ni, orang akan cakap kerajaan ni banyak inisiatif, tapi betul? Kita tak rasa.
1: Kan? Jadi macam mana tu?
2: Jadi bila melalui program Madani Kita ni lah, kita nak rakyat dapat tahu, merasai manfaat yang inisiatif-inisiatif yang kerajaan kita buatlah. Dan kita juga dalam program ini, kita nak supaya ada engagement ataupun interaksi antara agensi dengan komuniti, dan dalam masa yang sama komuniti juga boleh bagi maklum balas kepada pihak agensi yang mana yang perlu ditambah baik, yang mana keperluan-keperluan itu. Jadi di situ tu nanti dengan kalau saya dipahamkan, kita akan menjemput 30 agensi puan dalam program Karnival Madani Kita ni, dan di situlah nanti rakyat boleh menyalurkan maklumat, rakyat boleh berinteraksi dengan agensi kerajaan, dan yang paling penting, inisiatif Kerajaan Madani itu dapat sampai ke komuniti setempat, puan.
1: Baik, terbaiklah tu. Okey, jadi bila dah dengar tentang program ini akan berlangsung, diorang nak tahu ni, pendengar-pendengar kita nak tahu bila, di mana lokasinya. Cik Zahir mungkin boleh kongsikan.
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan DJ kita. Baik, jadi program Madani Kita ni, yang mana kita telah mula menggerakkan tim kita untuk buat persiapan dan sebagainya, di mana dengan baik-baik pada 10 hari bulan 10, iaitu jatuh pada hari Sabtu ini, bersama juga dengan Hari Sukan Negara tu. Jadi sama-sama kita simpan tarikh ni, 10 hari bulan 10 2026, bertempat di PPR Kerubung. Tahu dekat mana tu? Di Paya Rumput sana. Okey, baik. Jadi pada bermula pada jam 8 pagi hingga 4 petang. Hingga jam 4 petang lah. Jadi ada pelbagai sebenarnya yang kita
4: adakanlah dekat situ dengan pelbagai program dan sebagainya lah. Jadi kita jangkalah daripada start pukul 8 tu, daripada pendaftaran, peserta-peserta datang semua, sehinggalah ke jam 4 petang, perasmian penutup dan sebagainya lah dekat situ. Itu sedikitlah mungkin dari maklumat tentang bila dilaksanakan, masanya dan ketikanya, insyaAllah. Itu permulaan, insyaAllah.
1: Jadi harapnya semua rakyat negeri Melaka, terutamanya berdekatan di Kerubung, datang PPR ramai-ramai untuk sama-sama kita meriahkan program yang akan berlangsung hari Sabtu nanti. Okey, jadi menerusi program ni, apa sebenarnya yang ingin dicapai lah Encik Sri, macam mana?
2: Itu tadi poin yang macam saya mulakan tadi kan. Maksudnya program ni kita tak sia-sia, bukan kosong lah orang cakap kan. Kita nak pastikan bahawa setiap dasar, setiap inisiatif dapat disampaikan dengan cara jelas, tepat dan yang paling penting sekali, mudah difahami. Kan, jadi sekarang ni kalau saya boleh kongsikan dengan puan, kadang-kadang dengan kebejatan media sosial ni, kadang-kadang ada fake news, kadang-kadang ada perkara-perkara yang perlu dijelaskan di lapangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh hadir pada hari tersebut untuk dapat penjelasan terus dengan agensi-agensi yang ada pada hari tersebut lah. Dan kalau kita lihat tuan-tuan puan, selama ni biasanya pendekatan top to bottom, maknanya daripada atas ke bawah. Tapi bila agensi-agensi ni turun ke bawah, maknanya rakyat, komuniti, dan kalau kita tengok kawasan tu pun ialah kawasan memang kawasan golongan yang berpendapatan rendah di sana tu pun, kawasan yang memang kita perlu santuni. Dan dekat situ tu nanti kita boleh tengok bagaimana dapatan ataupun suara komuniti tempatan, mereka menyuarakan pula apa dasar inisiatif yang perlu ditambah baik. Jadi di situlah peranan JECOM untuk kita ambil dan kita suarakan dan kita sampaikan kepada agensi-agensi, dan agensi juga boleh ambil poin-poin yang penting untuk mereka tambah baik bagi memastikan bahawa kesejahteraan, kemampanan seperti mana yang diasratkan oleh kerajaan madani itu sampai kepada rakyat.
1: Itu tujuan utamanya. Jadi kepada rakyat negeri Melaka, terutamanya di Paya Rumput ataupun di Tangga Batu, di Kerubung sana, dapatkanlah, boleh ambil peluang ni lah tuan, untuk sama-sama kita bersuara lah, apa sebenarnya yang nak dicapai. Okey, jadi mungkin juga pendengar kita nak tahu apa yang ada dekat sana, apa kaunter yang dibuka dekat sana. Cik Zahian, silakan.
4: Okey, baik. Ini saya yakin mesti ramai bertanya apa sebenarnya pengisian yang kita adakan. Okey, pertama sekali semestinya lah, kalau ramai setiap maklum sebelum ni, bila kita jemput YPJ ni, semestinya lah helmet. Penukaran helmet percuma. Jadi saya jemputlah kepada semua pendengar di luar sana untuk datang bersama-sama. Ada helmet lama, kita datang tukar sama-sama, insyaAllah. Okey, seterusnya kita ada penukaran IC yang lama kepada yang baru. Jadi mungkin ada yang mungkin suka nak bergerak, pergi mungkin jauh dan sebagainya. Jadi di situlah komuniti terdekat situ sama-sama, bukan kata yang terdekat tapi yang berhampiran dengan kawasan situ pun dialu-alukan. Baik, kita ada lagi yang lain. Contoh sijil akademik kita yang lama mungkin dah hilang, dah rosak dan sebagainya. Jadi kita ada sediakan perkhidmatan untuk mendapatkanlah cetakan sijil-sijil akademik kita yang lama, mungkin yang telah rosak, kepada yang baru. Jadi kita akan panggillah semua agensi tersebut untuk sama-sama mendekati rakyat, untuk sama-sama memudahkan urusan rakyat di sana, insyaAllah. Banyak lagi sebenarnya kalau ikutkan contoh macam Sukan Negara Rakyat, memang kita ada Liga Sepak Penalti pun ada, pertandingan Dam Haji pun ada, tapi yang paling meriah sekali kat situ semestinya adalah auto show. Jadi auto kita show akan hadirkan setakat ni sekitar dalam antara 50 ke 100 biji kereta yang pelbagai bentuk, yang pelbagai, yang dihias dan bermacam-macam. Tapi kalau semua penggemar-penggemar permotoran, sukan permotoran, datanglah beramai-ramai untuk kita sama-sama menyaksikan, melihat sendiri secara dekat keunikan, kecantikan kereta-kereta yang telah dihias. Okey, itu sedikit. Banyak lagi. Dan yang paling mungkin ramai yang tertanya, ada kecabutan bertuah dan sebagainya? Semestinya ada. Ini antara yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya. Kita akan sediakan sebiji motosikal Honda Wave. Itu yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya. Di tempat lain pun sama. Dan yang kedua, hadiah utama adalah merupakan televisyen 55 inci dan seterusnya pelbagai barangan elektrik yang melebihi 30 ke 50 unit semuanya insyaAllah. Okey, okay, itu sebab sedikit.
1: Ramai yang berpeluang lah kalau macam tu boleh dapat cabutan bertuah kan, insyaAllah. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang. Jangan lupa hari Sabtu ini bermula jam
4: 8 pagi
1: sampai
2: 4 petang.
1: Okey, jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita memeriahkan lagi program yang akan berlangsung, iaitu program Madani Kita 2026 bersama-sama dengan komuniti Paya Rumput at Tangga Batu. Okey, kembali selepas ini Coconut Shake dulu.
0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Borang bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Baik, masih lagi menerusi Coconut Shake dulu. Dah pun 1.44 minit tengah hari dan kita bercakap tentang program Madani Kita 2026 bersama dengan komuniti Payah Rumput dan juga Tangga Batu, bersama dengan tetamu kita Encik Muhammad Nasir Ibrahim, pengarah JCOM Zon Selatan, dan juga Encik Zaihan Johari, pegawai komunikasi Jabatan Komunikasi Community Zon Selatan. Okey, tadi kita dah tahu dah sedikit berkaitan dengan program, ya, ada motor show ini khas untuk belia lah, ha?
2: Yeah,
1: mungkin juga ada untuk kanak-kanak, program yang akan berlangsung tu macam mana, ataupun program-program lain yang lebih menarik lagi untuk dikongsikan.
2: Okey, baik, saya sambung kembali untuk aktiviti kita. Selain daripada apa yang saya nyatakan tadi, ada lagi pelbagai aktiviti yang kita adakan. Masa yang saya cakap tadi, seperti Sukanika, itu ada pelbagai sebenarnya aktiviti Sukanika di dalam tu. Jadi kena hadir sama-sama, bawa anak masing-masing untuk meraihkan sama-sama program kita kali ini. Selain daripada itu, sepak penalti ini bukan hanya untuk dewasa, tapi anak-anak yang bawah 12 tahun pun kita sama-sama kita buat acara tersebut. Jadi bawah 12 tahun dan juga 13 tahun ke atas secara terbuka. Jadi kita, siapa yang datang awal, siapa yang dapat mendaftar dahulu, jadi kita anggap itu sebagai peserta yang ada pada hari kejadian. Baik, selain daripada itu, kita ada menganjurkan juga pertandingan mewarna. Jadi pertandingan warna ni pula istimewa hanya kepada mereka pelajar-pelajar tadika lah. Jadi kepada kalian semua yang ingin mencari pertandingan-pertandingan yang saya nyatakan tadi, selain daripada itu ada juga tadi saya kata Dam Haji pun ada juga melibatkan juga aktiviti yang mana kanak-kanak pun boleh sertai sama. Jadi mungkin selepas ini siapa yang berminat boleh lihatlah nanti dekat FB kami untuk dari segi promosi dan sebagainya. Boleh hubungi kami untuk memasuki apa jua acara dan pertandingan yang kita jalankan. InsyaAllah itu saja.
1: Baik, Cik Asri pula, mungkin ada inisiatif yang akan disampaikan nanti yang khas untuk masyarakat setempat lah. Mungkin Cik Asri boleh kongsikan.
3: Baik, poin kalau kita lihat sebenarnya kerajaan Madani lah, kerajaan yang mendasari Kepulauan Rakyat. Jadi pada hari tersebut kita ada juga buat jualan-jualan rahmah, misalnya jualan agro Madani, supaya komuniti setempat, saya dipahamkan komuniti setempat ni dia ada sekitar 5,000 orang ni, Puan. Jadi boleh rebut peluang. Itu di PPR Kerubung saja ni, kan? Tapi di kawasan sekitarnya, di Payah Rumput dan sebagainya, boleh hadir untuk dapatkan jualan rahmah secara harga yang saya ingat luar daripada pasaran lah.
1: Jadi murah, lebih murah lah.
3: Dan saya nak ambil kesempatan ni, Puan, untuk kita maklumkan bahawa dalam program tersebut ada juga benda-benda ataupun kerajaan, inisiatif-inisiatif kerajaan kita bagi rakyat secara percuma. Contoh macam Ustaz sebut tadi, apa-apa kita bekalkan helmet secara percuma. Sebanyak 500. Tapi 400 untuk dewasa, 100 untuk kanak-kanak. Syaratnya kena bawa helmet yang lama.
1: Tukar. Okey.
3: Dan kalau pernah tukar sebelum ni, saya dipahamkan mungkin tipis untuk dapat. Sebab maklumatnya kita telah pertama. Yang kedua, apa lagi yang kita bagi secara percuma kepada rakyat pada hari tersebut? Yang keduanya, kita ada anak pokok secara percuma.
1: Oh, ada anak pokok. Pokok apa tu? Percuma.
3: Pokok kita tak pasti lagi. Apa orang Melaka sebut, part-partnya siapa cepat dia punya.
1: Siapa cepat dia dapat.
3: Siapa cepat dia punya, kan? Jadi mungkinlah pembekal akan membekalkan pokok-pokok tertentu. Jadi part-partnya siapa cepat dia punya. Dan kita ada juga bagi perkhidmatan percuma gunting rambut, Puan.
1: Ada
3: gunting
1: juga
3: rambut ni kepada lelaki lah. Kepada perempuan tak ada, kan? Dan yang ada rambut lah. Kalau tak ada rambut macam mana?
1: Macam mana? Kan?
3: Bukan body shaming, tapi kita maksudnya kita berikan perkhidmatan percuma. Kata kuncinya percuma lah. Jadi pada hari tersebut, selain daripada pokok percuma, helmet percuma, potong rambut percuma, makan pun kita bagi percuma.
1: Ada juga. Makan tengah hari ke?
3: Makan tengah hari.
1: InsyaAllah.
3: Dengan kapasiti yang ada, dengan sasaran pengunjung yang ada tu, insyaAllah kita cuba. Memastikan bahawa pengunjung yang datang tu dapat kita santuni sebaik mungkin, Puan.
1: Okey. Jadi nak tahu jugalah, mungkin kita nak bagi pendengar kita buka pemikiran mereka.

0: ada program tersebut juga, kita selitkan juga pemeriksaan kesihatan.
1: Ada.
0: Jadi bila atas persoalan tu, kepentingannya sekarang ni untuk kita cek kesihatan. Mungkin kita ada masalah kesihatan yang kita tak perasan, tapi bila kita hadir pada program tersebut, kita akan cek lah tekanan darah kita ke dan sebagainya. Dan selain daripada tu, siapa yang datang sini juga, jangan lupa kalau anda kata ada Quran yang lama yang boleh ditukar dengan Quran yang baru, bawa sekali. Jadi kita ada juga
1: yang dah koyak-koyak, boleh ke?
0: Boleh, tak ada masalah. Kita tukar Quran yang lama, bukan kata kita tak menghargai yang lama, tetapi supaya pendengar ni semua bila baca Quran dengan lebih mudah, mungkin ada ayat-ayat nanti terkoyak dan sebagainya. Jadi kita beri perkhidmatan tersebut
1: baik Quran baru
0: ya, betul. Dan pada mereka juga yang mungkin ada nak buat saringan tentang kanser payudara khususnya, pun ada juga kita sediakan di surau yang berdekatan. Pun ada juga untuk kaum wanita lah khususnya. Jadi mungkin ada yang tertanya kenapa banyak orang kepada kanak-kanak, kepada orang dewasa main pusat dan sebagainya. Ini kaum wanita pun ada sebenarnya. Jadi sama-samalah kita datang pada bagian tersebut, insyaAllah.
2: Kalau saya boleh tambah sikit Puan, bila Puan tanya sebut tadi kenapa ambil pendekatan turun padang ni kan, kita kalau kita lihat, kita di Kementerian Komunikasi, Kerajaan Madani dan juga Kerajaan Negeri ada satu moto yang kita boleh kongsi bersama. Melaka sayang rakyat. Jadi melalui proses ni, melalui program ni, jadi kita kita memang betul-betul nak turun, betul-betul sayang rakyat untuk kita santuni. Supaya rakyat tahu bahawa sebenarnya kerajaan ini masih lagi sayang mereka, dan mereka ni dia ambil berat keperluan dia, macam Ustaz sebut tadi berkaitan dengan kesihatan. Kalau kita tengok statistik bagaimana kanser payudara di kalangan wanita misalnya, bagaimana bagaimana kanser-kanser yang merebak terlampau laju. Jadi kami ambil inisiatif ni sebagai Jabatan Komunikasi Komuniti, ambil inisiatif ni untuk memastikan bahawa rakyat sedar bahawa keperluan dan juga tanggungjawab mereka untuk mereka memeriksa kesihatan mereka dan mereka boleh dapat saringan awal. Itu yang lebih penting. Jadi, kita cover kesihatan, kita cover cara hidup dan sebagainya.
1: Macam-macam ada. Macam-macam ada lah. Okey, jadi mungkin ada agensi-agensi yang terlibat. Apakah ada lain agensi lain yang terlibat tu?
0: Agensi sebenarnya terlalu banyak. Apa yang kita sebutkan tadi seperti JBJ, kesihatan dan sebagainya. Jadi antara yang lain yang mungkin kita boleh nyatakan juga selain daripada agensi tersebut, kita ada kita panggil persembahan daripada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar daripada Kolej Yayasan Melaka. Di mana dia akan buat persembahan ukulele. Jadi kita boleh dengarkan sama-sama. Selain daripada itu juga ada persembahan dondang sayang. Kita akan panggil bersama. Ada juga pertunjukan silat. Dan lain-lain lagi lah. Jadi kalau anda kata mereka yang mungkin berminat tentang dondang sayang sebagai contoh, datang sama-sama kepada mereka, anak-anak muda yang suka dengan muzik ukulele. Dia ada sikit kelainan sikit lah kat situ, kita panggil. Datang sama-sama, kita lihat sama-sama bagaimana bakat anak-anak muda kita daripada pelajar Kolej Yayasan Melaka untuk mempersembahkan persembahan mereka. Antara lagu yang dijangka akan dilontarkan nanti adalah lagu Azizah sebagai contoh. Kita nak sebab sebab PMX kita pun suka lagu Azizah. Jadi kita sikit menghargai dari situ, dan ada lagi beberapa lagu yang akan dibawalah. Jadi agensi-agensi sebenarnya kalau saya cakapkan tadi lebih daripada 30 agensi. 30 agensi. Ada juga selain daripada pertanian, perikanan pun ada. Kalau ada siapa-siapa yang mungkin berminat nak memancing dan sebagai contohnya, kita boleh dapat tunjukkan daripada perikanan dan sebagainya lah dekat situ. Jadi yang lain-lain mungkin kita akan update dari semasa ke semasa. Okey, insyaAllah.
2: Sekian yang tambahan Puan, berkaitan dengan percuma tadi saya sebut apa Puan tadi? Gunting rambut percuma,
1: helmet,
2: bagi helmet. Ada satu lagi percuma.
1: Ya, apa tu?
2: Tukar minyak hitam percuma.
1: Okey. Untuk motor?
2: Motor. Kawasan tu kawasan industri kan? Kita terhad kepada 100 biji motor.
1: Siapa cepat dia dapat?
2: Pat-patnya. Siapa cepat dia boleh dapat.
1: Okay.
2: Jadi itu tambahan, sebagai tambahan tukar minyak hitam secara percuma.
1: Ya. Okey, jadi jangan lepaskan peluang, macam-macam menarik menanti anda di sana. Dan tadi kalau kata lagu apa ni, ada persembahan khas ukulele, nyanyi lagu Aziza.
0: Ya, yeah, betul.
1: Pastinya PMX pun adalah nanti. Akan turun.
0: Mudah-mudahan ada.
1: Mudah-mudahan ada.
0: InsyaAllah kita
1: pasti maklum. Kita doakan. Okey, jadi apapun kita harapkan, semoga penduduk sekitar Payung Rumput, Tangga Batu, ya, sekitar Kerubung akan datang ramai-ramai.

0: untuk sama-sama kita meriahkan program Madani kita 2026. Okey, sebagai tambahan sebelum kita berakhir, masa pun dah suntuk dah. Mungkin ada pesanan kepada semua pendengar kita, silakan.
1: Baik, terima kasih Puan, terima kasih pihak RTM, terima kasih kawan-kawan DJ yang bagi ruang kepada pihak Jabatan Komunikasi Komuniti, JECOM, Zon Selatan, Negeri Melaka untuk kami promosikan program Madani kita yang akan dilaksanakan pada 10 hari bulan 10, 8 pagi hingga 4 petang. Tempatnya di mana? Di PPR Kerubung. Payung Rumput. Kan? Jangan lepaskan peluang ini. Dan kesempatan ini juga saya nak ucap terima kasih kepada semua agensi yang terlibat dalam memastikan bahawa inisiatif kerajaan itu dapat dilihat, orang panggil optiknya itu ada di dalam komuniti. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Melaka dan juga Kementerian Komunikasi kerana tidak letih dan sentiasa memberikan semangat dan dorongan kepada pasukan JECOM Zon Selatan untuk kita pastikan bahawa program kita ini dapat kita laksanakan dengan baik. Dan sekali lagi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, seluruh rakyat Negeri Melaka, terutamanya yang berada di Payung Rumput, yang berada di Kerubung, ayo kita ke program Madani kita 2026 pada 10 hari bulan ini, Puan. Terima kasih sangat.
0: Baik, jadi apa pun kita ucapkan terima kasih atas perkongsian tengah hari ini kepada Encik Muhammad Asri Ibrahim, Pengarah JECOM Zon Selatan, dan juga Encik Zaihan Johari, Pegawai Komunikasi Jabatan Komunikasi Community Zon Selatan, untuk perkongsian tengah hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan ramai nanti akan memeriahkan program tersebut. Jom. Semoga segalanya berjalan lancar. InsyaAllah.
1: Jemput hadir Puan datang.
0: InsyaAllah. Okey, jadi kepada anda semua, pastikan terus bersama kami di Melaka FM. Cukup sampai di sini untuk Coconut Shake dulu. Dan saya pun dah nak tutup kedai. Selepas ini, rakan setugas DJ Lia akan temani anda. Jadi pastikan terus bersama kami di Melaka FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Waalaikumsalam.
3: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di Negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

Ada yang suka lagu baru dan terkini. Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ada angin, ada pokoknya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, ada angin, ada pokoknya.
0: Bermaksud, setiap kejadian mesti ada puncanya.
1: Contoh ayat.
0: Berita yang menjadi bahan bualan mesti ada penyebabnya. Bak kata pepatah, ada angin, ada pokoknya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpadu dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 8 Oktober 2026, hari Khamis, bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih buat rakan segas DJ Mala yang telah menemani anda 4 jam tadi untuk Pesona 10.2. Dan kini giliran saya, Sazlina Rashid, DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 6 petang nanti untuk panorama 2 hingga 6 petang. Dan seperti biasa, di jam ini kita akan mulakan dengan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 2 petang hingga pukul 3 petang. Dan di jam berikutnya nanti kita ada Persada Pantun bersama dengan Alung Ashraf. Jadi anda dah boleh siap sedia dengan pantun anda sebab kita akan berpantun pada pukul 3 petang nanti. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesona guys.

0: Ha, ni sambil berbual-bual ni, minumlah air kopi yang saya buat ni.
1: Wah, air kopi Imam ni memang mengancam. Biskut tak ada ke Imam?
0: Ada tu je dekat dalam dapur balai raya tu. Tak cukup tangan nak bawa sekali tadi. Kamu pergi tolong ambil kan, Jad?
1: Okey, saya pergi ambilkan kejap.
2: Eh, Ijad, lu tolong ambilkan itu piling sekali, ha? Kalau minum itu kopi kah, teh kah, mesti mau taruh dalam piling. Kasih lu. Baru syok.
1: Baik, Uncle, saya pergi ambilkan, ya.
3: Ish, teringat zaman kita kecil-kecil, Wong. Memang macam tu lah minumnya.
0: Itulah, anak-anak generasi sekarang ni tak tahu betapa nikmatnya kita dulu dapat minum teh dalam piring kongsi adik-beradik ni.
2: Wah, betul cakap lah, Tok Imam. Ayah, rindu pelawar lah zaman kita dulu kecil-kecil, ha?
1: Apa boleh buat, Uncle Wong? Itu semua dah tinggal kenangan. Sayang kan, masa zaman Uncle kecil-kecil dulu tak ada handphone macam sekarang ni. Kalau tak, boleh ambil gambar dan rakam umur-umur penting.
3: Sebab itulah sekarang ni dah ada kemudahan tu, kita gunakan sebaiknya, Jan. Macam kamu lah, Jan. Setiap kali kita jumpa macam ni, mesti nak ambil gambar buat konten.
1: Itu mestilah, Pak Saleh. Ini semua nanti kita akan rindu bila ada yang dah tak ada lagi nanti.
0: Amboi, Jad. Macam mendoakan je kami pergi awal.
1: Gurau-gurau lah, Imam. Ini tadi saya pergi Jasin. Wah, banyak bendera parti dipasang. Meriah.
2: Ya loh, ini kampung kita pun sudah banyak bendera dia pasang. Ayo, macam-macam kala lagi. Wah, seronok tengok. Ayo.
3: Itulah meriahnya musim pilihan raya ni, Jad, Wong. Semua bebas berkempen ikut parti masing-masing. Demokrasi yang kita amalkan sama ni memberi peluang kepada kita nak milih calon dari parti yang mana yang kita percaya untuk memimpin sepenggal lagi.
0: Ya, bila negara mengamalkan sistem demokrasi yang telus, barulah kita dapat nikmati kestabilan politik tu. Tiada siapa boleh petikaikannya. Kerana setiap dari kita warga negara Malaysia yang cukup umur dah diberi kuasa untuk mengundi parti mana yang kita nak pilih. Majoriti diberi mandat untuk mentadbir. Yang tidak, masih boleh jadi pembangkang yang bersama monitor tadbir urus negara.
3: Nampak cantik dah susunan tu. Pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat menjadi keutamaan utama semua.
2: Wah, sudah ingatkan anak-anak menantu semua. Itu masa pilihan lah, ya. Semua mesti mau balik undi. Sudah tahu nanti itu talik mau undi. Minta cuti cepat-cepat balik kampung undi.
1: Baguslah Uncle Wong ni. Sayang kan kalau ada yang tak dapat balik mengundi nanti. Satu undi tu pun besar maknanya dalam pembentukan kerajaan. Tu Abang Muzamil kat Finland tak dapat balik Melaka undi nanti.
0: Rasa saya kan, Jad, mereka yang berada di luar negara ni masih boleh undi pos. Tapi kena buat permohonan lah pada SPR.
1: Oh, iya ke, Imam? Baik-baik. Nanti saya bagi tahu Abang Muzamil. Macam tu tak hilanglah satu undi dari Abang masa pilihan raya nanti.
3: Nanti bagi tahu pada Muzamil, Jad. Sayang kalau tak gunakan hak mengundi ni. Pilihan raya ni bukan setiap tahun. 5 tahun sekali aja. Jadi kita kenalah tunaikan hak kita untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kita semua.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat, langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri. Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dalam

0: anak Cina memasang lukah. Lukah dipasang di tanjung. Di tanjung apa longgar? Tahu.
1: Tanjung apa?
0: Tanjung Agas. Okey, assalamualaikum. Baru dah pilih-pilih dia tak sampai ya lo.
1: Guru.
0: Guru, hentikan guru.
1: Hentikan guru. Belum apa-apa dah gelak guru.
0: Okey, kita dah pun bersama dalam Pesada Pantun. Hari ni edisi 8 Oktober 2026, Along.
1: Ya. Yeah.
0: Sihat ke, Along?
1: Alhamdulillah sihat, Lia.
0: Alhamdulillah. Wow. Dekat luar, bukan jegebu lagi, Long, eh?
1: Itulah. Along nak kena sambung lah pantun tadi yang Lia buat tu, kan? Tanjung apa? Tanjung Agas, eh?
0: Tanjung Agas, Long.
1: apa anak Cina masang luka? Pasang mari di Tanjung Agas. Belum apa-apa dah ketawa berdekah. Itulah dia pesan depan tu, jangan terlepas.
0: Nampak tak?
1: Semangat kerja pasukan.
0: Yo. kalau kita tersangkut, ada member tolong sambungkan.
1: Ya, betul. Tapi kalau Along tersangkut, memang tak boleh panggil seorang.
0: Panggil dua orang Along, eh?
1: 10.
0: 10 orang. Okey, sambil-sambil tu juga Long ni nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita.
1: Ya.
0: Yeah. Bacaan IPU setakat hari ni lah, eh. Di Bukit Rambai 172.
1: Ya, yeah, ke?
0: Di Bandaraya Melaka 171.
1: Aloh.
0: Lepas tu dekat mana ni? Alor Gajah 167. Dan mungkin bacaan ini akan naik lagi, Long.
1: Alamak. Macam tu Along ada pantun tu.
0: Ada pantun. Silakan, Long.
1: Kan. Nampak seberang banyaklah beruk. Terlompat-lompat tak dapat makan.
0: Alamak tuan.
1: Lapau. Lapau.
0: Beruk lapau.
1: Sekarang ni jerebu dah makin teruk. Kenalah kita jaga kesihatan.
0: Itu dia. Jaga kesihatan. Jerebu-jerebu ni kan ada tempat yang dah tutup sekolah, Long, eh?
1: Ya, sebab terlampau. Kalau macam kita tengok di media sosial, kan. Tengok di area Batu Pahat, di area Kulai. Apa ni, dah macam apa ni, cerita Silent Hill. Putih je
0: putih
1: semua.
0: Bangunan pun tak nampak, Long.
1: Bangunan pun tak nampak.
0: Alia lalu dekat Kelebang tu kan, biasa kan nampak bangunan dekat area bandar ni, kan?
1: Yeah.
0: Tak nampak.
1: Ya, yeah. Along macam ni besar pun tak nampak.
0: Sebab saya pakai baju warna hijau. Saya
1: kan? Pakai baju hijau ni. Takut apa kan, takut terlanggau. Tak nampak. Kalau hijau ni nampak sikit.
0: Itulah. Okey. Alam sebalik mata kat Benny kata.
1: Apa dia?
0: Alam sebalik mata.
1: Alam di sebalik mata. Ini dipanggil alam kelam.
0: Alam kelam, eh? Jadi itulah kita. Hari ni tema pantun kita berkenaan dengan jerebu lah, Long, eh?
1: Ya. Yeah. Macam Lia cakap tadi, nasihatkan, bagi nasihat kat jerebu tu.
0: Nasihat kepada jerebu. Ini mungkin anda ada idea untuk pantun kita hari ini bertemakan jerebu. Boleh kongsikan dengan kita 010-806-1023. Tapi kalau tak terfikir nak buat pantun jerebu, nak buat pantun lain pun boleh juga.
1: Pantun lain pun boleh juga. Tak ada masalah. Kita pantun kita, orang kata, suka-suka bebas, kan. Cumanya disebabkan topik hangat hari ini, jerebu.
0: Jerebu.
1: Sebab
0: hentikan guru.
1: Hentikan
0: guru.
1: Hentikan jerebu. Hentikan jerebu.
0: Hentikan jerebu. Okey.
1: Jadi dah ada pantun yang masuk ke?
0: Ada yang dah masuk dah. Tapi bukan berkenaan dengan jerebu lah. Tapi kita bacakan je lah, Long, eh?
1: Boleh, bacakan je.
0: Okey, daripada Cik Mah Melimau.
1: Oh, tapi sebelum tu? Apa ni? Kena tulis lah. Untuk ni, pemantun. Bukan pengantin, eh? Hari tu buat dengan Lia.
0: Pengantin?
1: Dia nak tulis pengantin bertuah.
0: Itulah pasal. Aduh.
1: Along pun lupa nak pesan lah.
0: Yelah,
1: hari ni DJ Lia digantikan DJ HH nombor 1.
0: Sebabnya nombor 1 sekarang ni dekat Sarawak. Kita kan Binta Piramli nanti.
1: Betul.
0: Hari Ahad ni.
1: Biasanya pergi Sarawak makan mie kolok.
0: Jadi anda boleh saksikan lah kita punya wakil, iaitu PR Wans. Wakil dari Zon Selatan. Akan buat persembahan nanti, dan kita doakan kemenangan buat beliau.
1: Ya.
0: Pada hari Ahad nanti.
1: Ya.
0: Di TV2.
1: Selamat Maju Jaya dibuatkan, dibuatkan diucapkan buat. Ha. Ha, ni jerebu dah masuk mulut macam ni lah.
0: Itulah tu.
1: Kelab WhatsApp jadinya. Kelab WhatsApp. Selamat Maju Jaya dibuat, diucapkan, dibuatkan lagi. Alright. Diucapkan buat PR Ones dan juga semua finalis untuk Bintang Piramli Peringkat Kebangsaan yang diadakan di Kuching, Sarawak. Apa khabar kita, Awan Sarawak? Selamat nangga ya apa Bintang Piramli.
0: Itu. Okey, yeah. Cik Mah Melimau. Baju kurung kebanggaan bangsa.
1: Ingatkan nak undang-undang sayang tadi. Baju kurung kebanggaan bangsa. Ada sikit lah.
0: Sudah terkenal serata dunia.
1: Ewah.
0: Baik pekerti, cantik bahasa, dihiasi budi, berhati mulia.
1: Betul. Lia berjalan di tepi bendang.
0: Pain.
1: Nampak Zura jatuh perigi.
0: Alamak tuan.
1: Tolong.
0: Alah. Dia punya tolong dia berhindustan tu.
1: Rupa paras orang tak pandang. Budi pekerti yang disanjung tinggi.
0: Kalau baik budi pekertinya, cantik budi pekertinya, maka cantiklah apa wajahnya, perwatakannya.
1: Mana elok hadika jani.
0: Itu dia. Kak Zura dah masuk.
1: Siapa pula yang tolong dia keluar pergi gigi tu? Itu dia memang selalu kalau tak banyak pokok main tepi pergi tu je kerja dia.
0: Oh ya ke? Aduh, tergoleh-goleh kat Zura jatuh pergi lah. Okey. Seterusnya.
1: Ya.
0: Dan ini siapa yang tak ada
1: nama? Tapi sebelum tu, waalaikumsalam buat semua yang memberi salam di TikTok. Selamat datang ke Pasar Pantun bersama dengan Along. Dan hari ni kita tim Lelong. Lama tim Lelong tak ke udara.
0: Ya, sekali-sekala kami di sini.
1: Ya, sekali-sekala kita bersiaran lah hari ni. Selamat petang semua. Selamat hantarkan pantun lah di bilik hijau, di bilik biru dan juga di bilik hitam. TikTok.
0: Boleh lah, bilik hitam. Om Bakuman dia baru masuk. Dia tanya apa tema pantun hari ni.
1: Ini tema apa ni, sebenarnya tema bebas hari ni bang. Sebab dia gantikan di GSS. Tapi kita ambil tema jerebu. Kalau ada nasihat, kalau ada apa ni, kepesanan kan, untuk kita ingat-ingati, bukan sempena jerebu eh.
0: Betul, bukan ucapan sempena jerebu. Bukan tau.
1: Guru, hentikan guru.
0: Bukan ucapan sempena jerebu kan.
1: Apa ni, disebabkan jerebu ni lah yang semakin teruk. Dan bacaian.
0: Kenapa long hari ni long?
1: Jerebu dah banyak sangat sedut jerebu lah. Jadi macam ni lah. Ayo, bacaian IAPU yang membimbangkan. Itu dia. Okay. Jadi silakan yang seterusnya.
0: Baik, daripada Encik Moftah.
1: Abang Moftah. Macam mana keadaan di Shah Alam? Abang Moftah ni dari Shah Alam.
0: Oh, Shah Alam.
1: Hai Ari.
0: Katanya batik Jawa cantik berseri. Corak manggis mawar berduri. Kawan ketawa senang dicari. Kawan menangis sukar ditemui.
1: Betul.
0: Itu. Ketawa bersama, menangis bersama. Tapi yang menangis tu susah nak
1: bersama. Sedut jerebu juga nampak.
0: Itulah pasal long.
1: Guru,
0: hentikan guru. Tak bolehlah jerebu banyak-banyak macam ni lah long. Dia jadi
1: tak betul lah.
0: Brain fog eh. Apa dia? Brain fog.
1: Aduh, berkabus otak. Berkabus lah otak.
0: Itulah.
1: Jadi itulah kata apa ni, kutip mari si paku pakis. Kutip mari si paku pakis. Banyak ada di tepi tebat. Kalau dapatlah kawan menangis, yang itu layak dipanggil
0: sahabat.
1: Pandai. Okey, jerebu dah tak ada. Jerebu dah tak ada. Shu. Fu kiri, fu kanan, fu depan, fu belakang, fu. Jadi itulah dia, nampak. Kan? Sekali lagi kita kerja berpasukan.
0: Betul.
1: Ini kalau kita wakil Melaka FM ni untuk pantun, insya-Allah menang.
0: Insya-Allah boleh lo. Okey. Ada pantun kedua daripada
1: Crazy Frog.
0: Crazy Frog. Dia bukan brave frog.
1: Ning ning ning ning ning ning ning ning ning.
0: Baju dah hijau.
1: lah Abang Pacu.
0: Apa tu lah katak, katak pisang eh?
1: Katak pisang, katak pisang lah.
0: Kan katak pisang kan?
1: Ya. Yeah. Alung bukan katak pisang.
0: Amin?
1: Setandan pisang.
0: Best, oh babe.
1: Macam-macam lagu. Ini yang best kalau buat pantungan DJ-DJ tau. Sebuah lagu dia tahu eh.
0: Ha, eh, come on lah.
1: Sepantun selagu.
0: Ha. Sepantas lagu.
1: Ya, yeah, kerja rebuan betul lah. Abang kata DJ Amau.
0: Kerja rebuan eh. Okey, pantun yang kedua daripada Encik Moftar.
1: Ya. Yeah.
0: Naik kereta membawa barang. Mm-mm. Ke Kuala Langat di hari Selasa.
1: Ya. Yeah.
0: Usia kita semakin berkurang. Setiap saat perubahan masa.
1: Ya, yeah, betul. Hmm. Apa ni, orang cakap pagi-pagi ke tengah kota. apa ni, bawa kereta kena perlahan.
0: Yeah.
1: Jerebu mana boleh laju. Apa ni, tua memang mengejar kita. Sentiasa dekatkan diri dengan Tuhan.
0: Betul. Macam ni pun dalam tak sedar kita dah masuk Oktober.
1: Ya. Yeah,
0: dah betul. Nak masuk 2027 dah.
1: Ha, betul.
0: Ha, bila tak, lagi long?
1: Tak lama lagi. Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba.
0: Tiba,
1: tiba, marhaban tiba, tiba, marhaban.
0: Rasa baru sekejap puasa hari tu long eh.
1: Hari sekejap. Ha? Betul.
0: Kan?
1: Memang betul. Along pun dalam 10 bulan ni kejap kecil, kejap besar, kejap kecil, kejap besar. Sampai orang jumpa lu kat luar, kat dia kata, aku ni kalau jumpa kat, kau kat luar, tak pernahnya sama aku tengok kau dalam TikTok tu. Itu filter bang.
0: Itulah. Okey, baik. Okay. Yang ini daripada Naufal pula.
1: Naufal. Okey.
0: Polis di hadapan jalan raya disekat. Salah satu sebab wajib bayar denda. Orang Melaka pilihan raya semakin dekat. Kuasa pilih pemimpin hak orang muda.
1: Itu dia. Memang betul.
0: Betul. PRN ni kan?
1: Jalankanlah tanggungjawab eh.
0: Ya. Kewajipan tu.
1: Betul. Tebang-tebang batang apa, kerat-kerat batang keladi. Hendak bawa tepi pengkalan.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau keluar pergi mengundi, jangan lupa bawa kad pengenalan. Nanti kan dah beratur panjang, tiba-tiba sampai depan, balik andau je.
0: Aduh, dah beratur dah ni.
1: Ya, yeah, sebab dulu Alung pernah juga ada pengalaman jadi sukarelawan ya.
0: Oh, ingatkan pengalaman yang tertinggal IC tu.
1: Eh, tidak. Sukarelawan, kadang-kadang kesian lah kan. Dah beratur tu, tiba-tiba nak pergi mengundi lah, IC tak bawa. Nak cek daftar pemilih tu dah tak boleh dah. Jadi tu pengalaman lah.
0: Yalah, kalau rasa macam IC tu dah tak boleh nak baca, dah tak boleh nak kenal pasti gambar chipnya, pergilah tukar.
1: Betul. Gitu kau.
0: Sekarang dah boleh tukar baru kan.
1: Sekejap je.
0: Yelah.
1: Boleh pergi kat UTC kan. Dekat aja. Kemudahan semua ada.
0: Betul.
1: Tak ada alasan lagi dah.
0: Tak ada alasan. Semua kira. Wajib eh mengundi eh.
1: Betul. Okay. Kalau dah cukup umur tu pergilah mengundi. Kalau Lia mengundi di mana?
0: Undi pun sebab saya bertugas pada hari tersebut.
1: Oh, bertugas pada hari tersebut. Oi. Frontliner eh?
0: Frontliner, come on lah.
1: Come on lah.
0: Tapi itulah, nanti kan orang tengok kita tangan tak bercap, orang ingat kita tak mengundi pula kan.
1: Kena.
0: Tak apa, nanti saya pakai marker pen lah. Saya undi eh. Saya undi.
1: Jangan cakap saya tak undi eh. Saya undi.
0: Kita undi pos. Yang mana petugas-petugas baris hadapan tu, kita janganlah buat final pula. Eh, diorang ni tak undi. Mungkin orang tu adalah apa, petugas baris hadapan.
1: Betul.
0: Mereka undi pos.
1: Mereka telah pun menjalankan kewajipan.
0: Iya.
1: Okey. Seterusnya.
0: Pantun kedua daripada Naufal. Dahlia konti hari Rabu. Bawa bekal patin masak tempoyak.
1: Amboi.
0: Semakin parah dilanda jerebu. Sentiasa minum air kosong banyak-banyak.
1: Betul. Itu memang betul. Ambil pisang digoreng minyak. Ambil pisang digoreng minyak. Minyak diletak di atas tanah.
0: Ya. Yeah.
1: Minum air banyak-banyak. Tak ada urusan, jangan keluar rumah.
0: Ini kalau tak nak berjalan je.
1: Ya.
0: Panjang kaki.
1: Kalau ada urusan tu memang terpaksa keluar untuk bekerja dan sebagainya pun tak apa. Tapi pakailah pelitup muka. Pakai pelitup muka.
0: Ya, okay. Kalau ada keperluan je lah. Kalau nak exercise pun, dalam rumah pun je pun boleh lah aku buat masa ni kan.
1: Boleh jogging keliling katil rasanya.
0: Betul.
1: Jangan jogging keliling meja makan, bahaya. Sebab nanti tak akan jadi jogging lah macam Malung.
0: Ya. Okey, Cik Mah ni ha. Saya terlepas satu lagi pantun dia. Dia tanya, dia kenapa satu lagi pantun tak pandai baca?
1: Oh, ada lagi ke?
0: Ada, saya terlepas tadi.
1: Baca.
0: Okey, satu musuh, satu sasaran. Biar mati dari menyerah.
1: Yeah.
0: Baju lusuh hanya luaran. Budi pekerti dinilai Allah.
1: Itulah dia. Itu yang tadi Alun jawabkan tu. Rupa paras orang tak pandang baju rusuh. Dah jawab kata tak apalah. Tapi tak apa. Alun jawabkan lagi. Naik kuda. Pasang pedati.
0: Saya pantang dengar bunyi haiwan-haiwan ni Alun.
1: Okey, tak apa. Naik kuda, pasang pedati. Hendak pergi. Hendak pergi pula. Naik kuda, pasang pedati. Kuda mengamuk, jatuh terlentang. Kalau tinggi, budi pekerti.
0: Ya.
1: Kemana pergi pun, orang sayang.
0: Betul tu.
1: Yeah.
0: Okey, seterusnya daripada Arik. Jalan-jalan rumah Atan. Kaki luka terpijak kaca.
1: Aduh.
0: Jerebu bahaya jejaskan kesihatan.
1: Yeah.
0: Sentiasa peka dengan cuaca.
1: Betul, sentiasa peka dengan cuaca. Itulah. Tadi pun kita dah berikan ni. Petik mari buah pulasan. Tumbuh tepi pohon cempaka.
0: Ewah.
1: Nak keluar rumah ada urusan. Pastikan pakai pelitup muka.
0: Pakai guys.
1: Kalau tidak nanti semput.
0: So kita tak nampak ke partikel-partikel halus tu kan. Bila kita sedut jadi macam kami tadilah.
1: Apa yang halus tu?
0: Partikel tu. Apa nama tu? Jerebu tu lah.
1: Partikel.
0: Okay.
1: Memang dia kalau masuk paru-paru pun bahaya. Sebab dia ada asap kan.
0: Asap, betul.
1: Okay,
0: pantun yang kedua daripada Arik. Hari semalam hari Rabu. Pakai baju warna biru. Hati-hati di luar je rebu. Tapi di hati tetap I miss you. Gitu.
1: I miss you
0: loh.
1: Okay, dia lah jawab.
0: Alamak. Saya Crazy Frog loh.
1: Ning. Aduh, ya. Tinggi sungguh pokok kelapa. Duduk pula di pangkal perdu. Seminggu sekali kita berjumpa. Dapatlah juga melepas rindu. Di pesada pantun le.
0: Ya, itu je. Kena lepaskan rindu. Dengar ke pesada pantun.
1: Terima kasih pada semua yang masuk, yang komen, yang share, yang tapping-tapping. Tapping-tapping lagi, share-share lagi. Kasih 100 share. Hari ni Along dengan DJ Lia. Hari ni kita tim Lelong.
0: Yes.
1: Dengan tema katak pisang.
0: Katak pisang, katak puru.
1: Katak puru?
0: Katak puru yang menggerutu tulang yang kulit dia.
1: Tak ada. Bukan katak puru.
0: Tu katak apa yang dong?
1: Katak puru tu yang menggerutu tu. Kalau Lia ni dia katak Amazon. Betul. Yang color-color tu cantik.
0: Oh, exotic eh?
1: Exotic. Tanya Joker, dia pakai katak. Joker dia pakai katak dengan cicak.
0: Oh, ya ke? Dek.
1: Dah hantar pantun entam je. Boleh?
0: Boleh. Sekejap lagi kita bacakan
1: Okey, waalaikumsalam Ija. Terima kasih semua yang masuk. Abis muta pun ada.
0: Alright. Yang seterusnya ni Long. Daripada Seha PJ. Dari Selayang hendak ke Jelebu. Singgah langsung ke Gemas. Situasi sekarang masih berjerebu. Namun kenapa tak pakai mask?
1: Kan pakai mask tu?
0: Mask lain Long. Mask lain. Mask buka. Ni tak boleh nak tutup je gebu tu.
1: Tinggal Alung lawak. Lawak gawat masa ni lah, masa PKP dulu. Dia suruh mak dia pakai mask. Mak dia keluarkan mask sampai pakai sampai ke lengan.
0: Ya Allah.
1: Kata mak, bukan mask ni mak.
0: Aduh.
1: Aduh, ya sabar je dia. Mak rem kesang pun kelakar ni. Kelakar pula. Ketawa lah. Tengok jerebu dah masuk mulut. Ado ni ha, melayan gelak ketawa di konti habis semuta.
0: Oh, hari ni birthday habis semuta.
1: Haalah. Oh, birthday habis semuta lah. Tapi tak apa, kita jawab dulu pantun kat si Api je tadi. Berapa pantun? Dua.
0: Satu je.
1: Satu, okey. Alun jawabkan dulu.
0: Pakai mas tadi tu.
1: Terbang tinggi burung pekaka. Terbang tinggi burung pekaka. Hinggap mari pokok berangan.
0: Ewah.
1: Pakai mask tu pelitup muka. Bukan yang penuh sampai ke lengan.
0: Itu lagi panggil jerebu tu.
1: Itu kalau dia bawa kan, bawa apa suami dia, main lah ikut saya. Suami pula tak ni, tak apa nampak jerebu jiwa. Tahu-tahu dah sampai depan kedai mas.
0: Itulah, jerebu punya pasal tak nampak kan.
1: Abang cakap suruh beli mas katanya.
0: Betul juga kan.
1: Lama tak dengar Dahlia buat bunyi-bunyian.
0: Bunyi-bunyi.
1: Buat bunyi serai kena blender. Okey, jadi khas buat habis muta, dan semua orang yang menyambut hari lahir dari 1 Oktober sampailah ke 8 Oktober hari ini. Okey, jadi ini ada sedikit don sayang lah. Okey, Lia kena sambung yang don dang sayang.
0: Okey, boleh.
1: Okay.
0: Lagu ni nak tukar ke, Long?
1: Ha?
0: Lagu ni nak tukar ke?
1: Nak tukar macam mana?
0: Don dang sayang punya.
1: Nak masuk don dang sayang ke? Boleh.
0: Tapi kena cari lah, Long.
1: Tak payah, kita akapela je.
0: Okey, Long.
1: Cermat-cermat tanam keladi, batasnya subur berkaki-kaki. Cermat-cermat tanam keladi, ucap selamat harinya jadi.
0: Alah dondang sayang,
1: panjanglah umur rezeki, murahlah rezeki.
0: Amin.
1: Ucap selamat harinya jadi, abis muta. Panjang umur rezeki, murahlah rezeki. Buat semua yang menyambut hari lahir juga pada bulan Oktober. Apa ni? Birthday Oktober. Bukan tragedi Oktober.
0: Birthday Oktober. Betul lah,
1: betul
0: tu.
1: Betul lah. Sebab janji rock kan?
0: Okey, Long.
1: Ya. Yeah.
0: Tadi Alun nyanyikan untuk Abel. Ni Abel dia ada hantarkan pantun, Long.
1: Oi, macam kebetulan pula.
0: Pergi pasar beli buah. Beli bersama jeruk pala.
1: Ya. Yeah.
0: Keadaan jerebu semakin membara. Jangan ditambah, pembakaran terbuka.
1: Itulah dia. Ini orang kata pantun nasihat yang sangat betul.
0: Betul.
1: Sangat bagus. Janganlah. Even kalau tak ada jerebu pun janganlah dibuat pembakaran terbuka.
0: Katanya nak alau nyamuk lu.
1: Nak alau nyamuk. Lah, nyamuk pun tahu duduk rumah sekarang. Dia takut jerebu.
0: Takut jerebu.
1: Dia pun semput lah.
0: Yelah.
1: Okay, apa ni? Ni, jawab dia lah. Pagi hari turun ke paya. Hendak memetik buah lada. Pembakaran terbuka memang bahaya. Tak bertanggungjawab. Silap-silap kena denda. Jadi, pada yang nampak je pembakaran terbuka, boleh laporkan kepada Jabatan Alam Sekitar. Biar dia orang ni kena denda. Barulah ada kesedaran sikit kan. Ini dah terbakau. Kat sana dah terbakau, kat sini nak terbakau lagi. Asyik terbakau je.
0: Kita pun terbakau.
1: Kita pun terbakau. Kalau nak makan ikan bakau tak apa juga.
0: Kita bakau.
1: Kita bakau je.
0: Kita bakau. Okey.
1: Yeah.
0: Ni yang tadi yang tergolek dalam perigi tu. Kak Zura.
1: Zura, hentikan Zura.
0: Okey, Kak Zura kata, mata pedih jadi kelabu. Jangan mencuba membawa kereta. Kalau datang musim jerebu, jaga kesihatan, lindungi kita.
1: Betul, itulah cakap. Apa ni? Sedap sungguh. Apa ni? Mi Pak Hasan. apa ni, minyaknya pula berwarna merah.
0: Yewah.
1: Itulah cakap, tak ada apa-apa urusan, elakkanlah dari keluar rumah. Duduk rumah diam-diam.
0: Duduk rumah je.
1: Duduk rumah je. Sebab kesihatan tu tak ternilai harganya.
0: Ya, betul. Kita tak sedar apa yang kita sedut tu.
1: Lagi satu, kalau macam kerja macam kita ni kan, yang menggunakan suara, kalau nanti macam guru-guru kan, kita memerlukan suara untuk bekerja. Kalau tersedut asap ke batuk-batuk nanti dah tak boleh nak bekerja, betul?
0: Betul.
1: Jadi jagalah kesihatan.
0: Yep. Okey, pantun yang kedua daripada Kak Zura.
1: Ya. Yeah.
0: Kucing Kak Yat bersama Simba. bernama Simba. Kucing Kak Yat bernama Simba. Lari menyorok di pokok nangka.
1: Ya. Yeah.
0: PRN Melaka hendak tiba. Selamat mengundi orang-orang Melaka.
1: Wah.
0: Pantun hentam Encik Labu katanya.
1: Betul. apa ni? Ini ada lagulah. Tanamlah mari. Pokok keladi. Apa ni, habis dimakanlah pula si anak kera. Marilah mari pergi mengundi, tunaikan kewajipan pada Melaka.

0: Itu dia kan. Nak dah keluar dah tari dia long.
1: Betul. Jaga paru-paru kita.
0: Sebab kita nak mengundi ni.
1: Cuba Lia bacakan yang sahih. Semestinya di RTM. Jadi yang long tahu tarikh mengundi itu jatuh pada 14 November.
0: Ya.
1: Betul?
0: Betul.
1: 14 hari bulan November. Sebelum itu, Lia boleh kongsikanlah hari penamaan calon.
0: Hari penamaan calon hujung bulan ni 31 Oktober. Hari Sabtu.
1: Hari Sabtu.
0: Lepas tu hari mengundi awal 10 November hari Selasa.
1: Aha.
0: Dan hari mengundi, ingat tarikh ni, hari mengundi 14 November hari Sabtu.
1: Ya, 14 November hari Sabtu, keluarlah beramai-ramai, tunaikan kewajipan anda.
0: Ya.
1: Dan masih ingat, undi adalah rahsia.
0: Rahsia, betul. Ingat tanggungjawab tadi. Rahsia guys.
1: Sorry lah, kita tak rehearsal benda ni.
0: Yelah, betul lah. Ini namanya live. Kan?
1: Ini live tau, bukan AI eh.
0: Ya, kadang-kadang dekat TikTok ni ada yang tanya, ni AI ke? DJ AI ke?
1: Sebab sekarang ni AI pun dah macam betul.
0: Itulah.
1: Itu yang risau tu. Zaman pitenah.
0: Jangan, betul. Pitenah di ujung jari.
1: Kadang-kadang kita macam atuk-atuk nenek-nenek kita kan, dia percaya.
0: Yelah.
1: Dia percaya ni, dia kata gini. Lepas tu kita cakap, bukan ni AI. Jadi diorang cepat je percaya kan. Sekarang itulah bahaya. AI ni boleh digunakan. Sebenarnya apa saja yang kita gunakan, kalau ke arah kebaikan, jadilah baik.
0: Betul.
1: Okay. Jadi pantun seterusnya.
0: Pantun seterusnya daripada Moksu.
1: Moksu Rajal ya? Gantengnya pacarku. Okay, silakan.
0: Pantun pertama. Dari Bahau pergi Jelebu. Singgah kedai beli nangka. Sekarang di mana-mana berjerebu. Keluar rumah, pakailah penutup muka.
1: Betul. Cantik sungguh pohon cempaka.
0: Ewah.
1: Cantik sungguh pohon cempaka. Tempat bermain si budak-budak. Memang dah kena pakai pelitup muka. Minum air masak pula banyak-banyak. Nampak
0: betul.
1: Macam Lia tu kan. Sebotol air yang dia sediakan. Bagus.
0: Ya, tak cukup ni long.
1: Memang betul.
0: Sebab macam haus, macam kering tekak je tu kan. Tapi lagi satu cut sugar. Cut sugar.
1: Hari-hari potong gula.
0: Potong gula.
1: Tak,
0: kecil-kecil lah.
1: Kecil-kecil. Segi empat. Potong dadu. Tak juga kukurus.
0: Bukan macam tu long.
1: Habis tu, habis kata suruh potong gula.
0: Bukan potong gula tu long.
1: Salah potong lah ni.
0: Salah potong long.
1: Alah, guru.
0: Hentikan guru.
1: Patutlah tak kecil-kecil badan. Salah potong. Salah teknik rupanya.
0: Yo.
1: Yelah. Nanti saya, nanti ni eh. Saya tengok kat bos.
0: Saya hari-hari potong gila. Bukan potong gula dah lho, potong gila dah.
1: Aduh. Sabar je lah. Pantun seterusnya.
0: Buah manggis buah rambutan. Pokok rambutan diterima ruah. Jagalah diri, jaga kesihatan. Lebih baik duduk di rumah.
1: Pokok rambutan diterima rumah?
0: Itulah, saya baca dua kali juga ni, betul ke tidak?
1: Ini salah satu pantun yang masuk jerebu.
0: Rumah dia
1: jerebu ni jahat betul lah. Semuanya dia kacau.
0: Itulah. Kerja rebuan.
1: Mungkin pokok rambutan di depan rumah kot. Sebab depan rumah Mak Usul ada pokok rambutan.
0: Yelah, betul lah.
1: Dia suruh duduk bawah pokok rambutan tu.
0: Di depan rumah lah ni.
1: Pokok rambutan di depan rumah kan. Jaranglah ada pokok rambutan dalam rumah.
0: Senang lo kalau macam tu sambil-sambil duduk.
1: Bangun pagi. Turun je kata petik. Makan. Aduh. Ya, sabar je dia. Okey. Jadi, apa tadi tu?
0: Jangan keluar rumah.
1: Jangan keluar rumah eh. Keluar rumah boleh. Itulah dia. Keluar rumah boleh. Petang hari ke rumah Pak Saleh. Apa ni? Hendak berikan glamour. Keluar rumah memang boleh. Tetapi jangan keluar lama-lama.
0: Sekejap je.
1: Keluar masuk.
0: Dia biasa orang kalau keluar ni dia pergi mana? Pergi mall tau lo.
1: Kan?
0: Pasar Raya. Yeah. Dia tak adalah macam keluar ke mana, duduk kat taman, ke pantai sangat pun.
1: Aktiviti beriadah sekarang ni dikurangkan. Kebanyakannya yang apa, kalau aktiviti riadah ni banyak indoor lah sekarang kan.
0: Yeah.
1: Yang berhawa dingin. Macam apa? Pickleball. Pickleball eh?
0: Dah Gen Z lah long.
1: Oh iya ke?
0: Pickleball.
1: Apa benda pickleball tu? Alun kan bola jeruk.
0: Bukan long. Pickle.
1: Pickle kan jeruk.
0: La ilaha illallah. Dia paling jeruk long.
1: Apa pun pickleball ni satu Alun dia tengok lah. Apa sihat juga permainan dia.
0: Dia macam tenis lah.
1: Dia macam tenis. Betul lah. Dia macam tenis.
0: Okay lah, kita cuba lah long nanti eh.
1: Kita cuba eh. Tak apa, kita main pingpong je kat sini kan. Dia main je pingpong.
0: Ya, yeah, betul.
1: Pingpong pun tak terkejar Alun.
0: saya main congkak boleh lah.
1: Main congkak. Lepas tu kan rumah terbakau. Mengajuk.
0: Itulah.
1: Kena tembak mengajuk. Lama tak main congkak
0: kan.
1: Okay, tak apalah, kita sambung bantu dulu.
0: Okay. Yang ini daripada Abang Syah Gadik Alor Gajah. Nampak berbalam di tengah hari.
1: Yeah.
0: Bertambah-tambah lagi di waktu petang.
1: Mm-mm.
0: Jangan bermalam hingga ke dini hari.
1: Mm-mm.
0: Kita yang rugi di hari mendatang.
1: Jangan bermalam
0: Hingga ke dini hari.
1: Jangan bermalam hingga ke dini hari.
0: Macam ada tersurat tersirat ni Long.
1: Ini apa ni, tinggi kasyaf pantun ni. Mungkin jangan bermimpi ke dini hari ke, kita rugi macam tu eh.
0: Mungkin lah Long.
1: Okey.
0: Ke jangan bersedih sampai ke dini hari, sampai ke pagi.
1: Okey, Alung cuba jawab jugalah eh. Walaupun tak,
0: Alung pun kena kasyaf yang
1: walaupun dia punya maksud tu memang sama-sama macam jerebu juga.
0: Pantun jerebu.
1: Pantun jerebu. Tapi ini orang panggil pantun kias ibarat. Inilah pantun kias ibarat nama dia. Okey. Jangan lepak rumah orang lama-lama kot.
0: Mungkin
1: juga. Jangan bermalam sampai ke dini hari. Okey, banyak maksud sebenarnya kita boleh dapat ni.
0: Betul lah lo.
1: Jangan bermalam sampai ke dini hari, kan?
0: Mm-mm.
1: Orang pun ada kerja nak buat. Kan? Kau duduk lepak rumah orang lama-lama macam Romak dulu cakap, kau tak ada rumah tangga eh.
0: Kau tak ada rumah eh. Kau balik sekarang.
1: Kau balik sekarang. Kau tak ada rumah tangga. Betul. Mamak kita dulu kan. Tak maghrib je kau tak balik, kau siap.
0: Itulah.
1: Kita tahu kita punya biological clock ni. Kalau maghrib je dah tahu balik. Sebelum maghrib dah tahu balik dah. Nak pergi mengaji, kena mandi.
0: Sebab
1: kan?
0: Apa lo? Sebab kita dengan syaitan tu sama-sama berduyun-duyun nak masuk dalam rumah lo.
1: Ya betul. Berkebut. Syaitan sampai dulu.
0: Jadi sebelum syaitan masuk, kita kena masuk dulu. Tutup pintu terus. Risau.
1: Okay, jadi kita cubalah.
0: Yeah.
1: Jadi kata tadi nanti rugi kan. Betul lah. apa dari Melaka pergi ke Kedah. Apa nampak pula si anak rusa.
0: Mm-mm.
1: Macam mana nak bunyi anak rusa?
0: Macam bunyi kecil-kecil.
1: Tak tahulah, sebab Alun sepanjang Alun tengok rusa kat mana-mana pun
0: tak ada bunyi.
1: Dia tak bunyi.
0: Itulah.
1: Dia tak berbunyi. Okey. Jadi melepak itu tak ada faedah. Merugikan kita, membuang masa. Mungkin itulah salah satu nilai yang cuba disampaikan. Kak Wadia, rusa kecil lagi. Pi Kedah cari rusa. Pi Kedah lah cari rusa. Melaka tak ada rusa. Melaka ada kancil je.
0: Betul.
1: Jadi apa ni, bunyi dia vroom-vroom long. Itu perlu dua rusa.
0: Bukan. Itu kenderaan.
1: Aduh, ya sabar je lah. Okay. Jadi mungkin itulah pantunnya tadi. Kak Seha PJ. Gelak Kak Seha PJ. Jadi terima kasih sebab hari ini bersama dengan kami berdua.
0: Yeah.
1: Melayankan apa orang kata, apa tu? Apa, kacip?
0: Eh?
1: Melayankan kacip kita orang. apa pantun?
0: Bukan selalu.
1: Kita suka-suka je hari ni. Jangan ambil serius sangat kan. Jadi hari ni suka-suka je. Sebab hari ni Lia gantikan DJ SS. Yes. Jadi kita takut nanti Lia pun dah lupa macam nak pantun. Kan? Dia bagi tadi pembayang je. Senang betul kerja dia. Okay, ada pantun lagi seterusnya?
0: Okay. Yang ini daripada Haji Latif.
1: Tu Haji Latif. Okay.
0: Cedok air guna timba. Jumpa seekor ikan kerisi. Pilihan raya hampir tiba. Kekallah amalan demokrasi.
1: Betul. Pergi ke dusun metik buah. Apa ni? Pergi turun ke dusun memetik buah. Buahnya gugur di sana sini.
0: Ewah.
1: Itulah bahagianya Malaysia bertuah. Rakyat ada hak sebagai pengundi.
0: Betul.
1: Betul eh?
0: Itulah demokrasi. Kita yang mengundi.
1: Betul. Lia dah cukup umur eh?
0: Dah cukup dah lu.
1: Oh ya ke? Alhamdulillah. Nampak macam boleh lepas SPM.
0: Dia nampak dia macam tu lu. Tapi umurnya ni dah ni lah.
1: Tapi Lia Gen Z kan? Bukan Gen Z eh?
0: Permulaan Gen Z. Saya senior lah. Kalau dalam kalangan Gen Z tu, saya senior lah.
1: Diorang freshie lah.
0: Diorang freshie. Kita macam, saya dah jadi 5. Awak dah jadi 3. Macam tu.
1: Budak tu dah terkata 5 dah agaknya. Saya ni dah jadi 5. Awak tu dah jadi 2. Hormat sikit. Sayang tu eh.
0: Kan? Adik tu kan?
1: Okay, jadi kalau adik mendengar siaran ni, kita orang cakap pasal adik lah.
0: Yelah tu. Okay, pantun yang kedua loh.
1: Ya. Yeah.
0: Sungguh cantik bunga raya. Tak sama bunga keladi.
1: Betul.
0: Bila tiba macam hari raya pula eh. Bila tiba pilihan raya, jangan lupa keluar mengundi.
1: Betul. Ini orang cakap raya kita juga ni.
0: Betul.
1: Dan raya ni disambut oleh semua rakyat Malaysia. Ini pun betul. apa ni? Potong halia kasau-kasau.
0: Alamak eh. Cekik lo.
1: Potong halia kasau-kasau. Apa ni, buatkan rempah si masak lada. Memang kita nak raya besar. Satu Malaysia sambut bersama.
0: Nampak tu.
1: Dia bukan sambut apa. Jalankan tanggungjawab.
0: Ya.
1: Itulah dia. Kasau sangat tu.
0: Okay, long kita rehat seketika long, boleh long?
1: Nak rehat? Banyak lagi tak?
0: Ada lagi 4 long.
1: Okay, boleh 4. Silakan.
0: Baca?
1: Tak, nak rehat-rehat.
0: Rehat dulu ya. Macam nak minum air pula long.
1: Tak apa.
0: Jerebu.
1: Ibu dah banyak masuk.
0: Okay, kita layan dulu sebuah lagu daripada Norani Zairis. Salam Kaut.
1: Lagu ni lagu favorite ni.
0: Ya, Salam Kaut. Melaka FM.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Ya, persada pantun di Melaka FM. Okey, kita nak sambung lagi long eh. Yang ini pantun daripada Joker. Okey. Kata Joker.
1: Ya. Yeah.
0: Jerebu tebal, gunung tak kelihatan.
1: Uh-huh.
0: Sekolah tutup, anak pun bercuti.
1: Yeah.
0: Alamak tuan, dah alung bersiaran.
1: Uh-huh.
0: Satu pantun pun ku tak karang lagi.
1: Aduh, ya. Uh-huh. Ini, habis ni?
0: Itulah. Uh-huh. Bukan pantun ke ni?
1: Ini bukan pantun ke ni? Guru.
0: Ini Syair.
1: Oh, Syair. Ini Syair. Alahai. apa? Pagi-pagi makan anyam ketupat. Anyam pula bersusun-susun. Walaupun Joker kata tak sempat, dapat juga dia hantar satu pantun.
0: Ada dua sebenarnya tu.
1: Ada dua.
0: Dalam tak karang dia.
1: Dalam tak karang, dalam tak sempat dia.
0: Ada juga.
1: Okey.
0: Terhilang gunung dek jerebu.
1: Yeah.
0: Jerebu datang dari seberang.
1: Mm-mm.
0: Terhilang rasa kamu padaku.
1: Mm-mm.
0: Kutemu yang baru, yang lama kau tinggal seorang-seorang.
1: Alah.
0: Kesian. Lambat sangat.
1: Ya. Yeah.
0: Kena tinggal.
1: Ya. Yeah. Aduh. Yai.
0: Macam mana lo?
1: Apa ni, banyak sungguh si pokok kapas. Kapas tak sama dengan kekabu.
0: Ewah.
1: Bila dipimpin terus terlepas.
0: Mm-mm.
1: Hilang pula dalam jerebu.
0: Aduh.
1: Tak apa.
0: Memang hilang dalam jerebu.
1: Apa ni, jadi Joker bolehlah nanti perhatian Joker, sila tuntut kekasih di kaunter satu. Terima kasih.
0: Hilang dalam jerebu guys. Kalau rasa-rasa kekasih hilang tu, carilah dalam jerebu.

0: jaga bu. Jangan apa ni terpimpin orang lain sudah.
1: Aduh. Jaga bu punya pasal.
0: Habis dah tak nampak apa-apa putih je semua kan. Wei, bahaya.
1: Aduh, okey. Seterusnya daripada Ombak Omar.
0: Ya, yeah, Abang Ombak Omar.
1: Petik labu di pinggir paya. Sama nangka jual di pekan.
0: Yeah.
1: Musim jerebu memang bahaya. Pelitup muka jangan lupakan.
0: Ha, betul. Ha. Ha, ni pun ada satu pan, ada ni apa ni? Pantun pelitup muka juga ni. Hai, penuh jerebu hutan terbakau.
1: Ya. Yeah.
0: Apa ni? Apa, kita menahan sekian lama. Pelitup muka pun harus ditukar. Jangan pakai yang PKP punya.
1: Dia dah basuh balik loh. Basuh balik di sidai. Jangan eh, jangan. Alah.
0: Dia masuk dalam dryer.
1: Aduh.
0: Sampai kering. Sampai crispy.
1: Crispy? Dah macam peria crispy.
0: Sedapnya. Baru crispy.
1: Wah, pedas-pedas pula tu loh.
0: Punyalah. Janganlah pakai yang lama punya. Yalah. Yang lusuh-lusuh kan.
1: Aduh.
0: Sampai dah kelabu dah benda tu dah putih. Ada. Ada tau.
1: Kan.
0: Aduh. Kalau ada jumpa kawan-kawan macam tu, buat kata kat bos masuk. Tolong jumpa doktor bilik 8.
1: Tolong eh. Kurangkan gila.
0: Potong gila tu sikit. Aduh.
1: Okey, seterusnya daripada Syabana Syahdan.
0: Syabana?
1: Syabana Syahdan.
0: Alam Syabana. Alam Syabana negeri amalan dan sana. Okey dah.
1: Okey. Melaka FM Radio nombor 1. DJ semua ramah tamah. Ni jam dah musim jerebu. Kurang-kurangkanlah duduk dekat luar rumah.
0: Itulah.
1: Rasa macam pertama kali Syabana hantarkan.
0: Terima kasih Syabana. Hantar tuan bantun. Banyakkan duduk dalam rumah lah kan. Apa ni? Pakai kebaya berwarna merah.
1: Ewah.
0: Apa ni? Nampak orang berdehem-dehem. Banyakkan duduk dalam rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Tak ada apa buat, dengar Melaka FM.
1: Kita pandangan memang ada kabur, tapi pendengaran masih jelas.
0: Betul.
1: Jadi boleh dengarkan kita.
0: Dekat skrin ni pun belum berkabur segini.
1: Kan? Tepi-tepi.
0: Ya, sampai tepi-tepi. Terima kasih semua.
1: Tak kabur kan? Okey. Seterusnya Kak Wadia.
0: Ya.
1: Hari raya masak ketupat. Ketupat dimakan dengan rendang. Dalam hidup ni jangan suka mengumpat. Baru hidup terasa tenang.
0: Aduh. Betul lah.
1: Yeah.
0: Itulah. Budak-budak pergi mengaji. Apa dikejauhan tu tak cukup tanah.
1: Kan tu je.
0: Itu bulan 7 hari tu.
1: Oh ya. Yeah.
0: Hantu lompat bulan 7.
1: Yang ni.
0: Ya, hantu lompat.
1: Terbang-terbang.
0: Mengumpat memang perkara yang keji. Silap-silap jatuh fitnah.
1: Janganlah kita Kadang-kadang dia macam dia punya intro tu. Aku bukan apalah. Macam tu lah kan.
0: Betul.
1: Bukan nak mengata. Kita ni bukan nak mengata. Tapi nak cakap sikit lah. Itu intro
0: macam
1: dia.
0: Macam rutin je.
1: Lepas tu dong, dia kalau makin perlahan tu makin hangat dia punya topik tu. Kalau makin rapat tu makin hangat.
0: Jalur.
1: Maknanya makin penting lah tu dia punya topik dia tu. Okey, seterusnya dong. Ti Teluk Intan. Manis dan wajah tersenyum simpul. Menjadi hiasan di wajah si dara. Punca kebakaran asap berkepul. Jerebu pencermar menyelubungi udara.
0: Itulah. Jerebu pencermar tadi kan. Pak kata Lia lah tadi.
1: Ya. Yeah.
0: Pak cik kita panggil uncle. Pakcik selalunya kita panggil uncle. Apa ni, ini bukan panggilan yang baru.
1: Ya. Yeah.
0: Bahaya kalau sedut partikel-partikel.
1: Partikel-partikel. Partikel Zahara. Zahara. Zahara.
0: Guru. Zahara guru.
1: Zahara. Zahara. Alah, kesian Kak Zahara. Bukan
0: Zahara, Zahara mana pula ni. Ini Zahara Agus. Yang berlakon cerita Madu 3 tu. Aku sangkakan dua. Rupanya tiga.
1: Apa yang dua?
0: Apa yang tiga? Jadi Zahara Agus.
1: Zahara dengan Kak Zahara lain lah, lain.
0: Hashtag Zahara.
1: Zahara.
0: Jadi jangan sedut Zahara, kawan-kawan.
1: Nanti boleh sesak nafas. Okey, yang terakhir dong. Daripada Kak Wawa, Kuala Terengganu.
0: Ya. Yeah.
1: Apabila hadir cinta di jiwa.
0: Eh, Alung belum habis sebut lagi dah.
1: Oh, ya, yeah, belum lagi lah.
0: Apa ni?
1: Kak Zahara tadi.
0: Bahaya kita menyedut partikel dalam bahasa Melayunya. Itu bahasa penyamat lah. Partikel-partikel pun ada juga. Zarah-zarah. Zarah-zarah. Apa ni? Asap tu kan? Tapi betul lah partikel.
1: Betul.
0: Sebab zarah tu selalunya dalam... Lah, dah masuk kimia pula dalam atom.
1: XY ke lo? Bukan
0: eh? X tolak Y, Y jatuh. Boleh merosakkan paru-paru. Yeah. Betul apa Kak T Telur Indah cakap. Okay, pantun seterusnya.
1: Okay, yang ni yang terakhir. Apabila hadir cinta di jiwa, nampak segalanya indah di mata. Andai terukir senyum, ketawa, itulah tandanya rindu dipinta.
0: Itu yang orang cakap. Budak-budak bermain dadu. apa? Jatuh tergolek pada muka.
1: pada muka.
0: pada kalau hati terasa rindu, bergelak ketahulah di Radio Melaka.
1: Yang penting.
0: Ya, yeah. Okey, jadi terima kasih pada yang pada semua Zahra-Zahra yang bersama dengan kami pada hari ini.
1: Rindu-rindu, aduh sayang merindu.
0: Jauh-jauh. Orang tu tak pernah jauh. Okay. Jadi terima kasih lah. Ini memang betul. Terima kasih pada DJ Lia, pada Melaka FM, pada semua yang mengatakan bantu, pada Kak Bos semua. Kak Bos turun padang tengok kita hari ni. Kak Bos ajak merombe hari ni. Merombe eh. Mengombe hari ni. Tak tahu nak mengombe kat mana apa ni. Jadi hari ni kita nak cari berapa orang ini? Empat orang eh?
1: Berapa orang dong?
0: Hari ini
1: pemenang kita hari ini. Ya.
0: Okey. Jadi
1: tapi sebelum tolong,
0: yeah.
1: Lia nak keudarakan nota suara, bukan nota suara lah. Lia nak bacakan satu iklan ni lah. Sambil-sambil long cari pemenang tu eh.
0: Silakan.
1: Okey, baik. Di bawah pentadbiran Kerajaan Mandani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri. Okey, macam mana long?
0: Wah, lain lah kalau dia baca berita eh.
1: Tiba-tiba dia lain long.
0: Dia terus tukar karakter eh. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Okey. Jadi kita nak umumkanlah pemenang untuk hari ini.
0: Ya. Yeah. Jadi Zahra-Zahra yang bertuah.
1: Zahra-Zahra kejerebuan. Okey. Pemenang yang pertama, Naufal.
0: Naufal, Tania.
1: Pemenang yang kedua, Siha PJ.
0: Siha PJ, Tania, Kak.
1: Pemenang ketiga, Abang Syah Gadik Alur Gajah.
0: Tania.
1: Dan pemenang yang keempat, Syahbana Syahdan.
0: Ya, jadi ini semua pemantuan-pemantuan bertuah nanti. Kita tunggu apa ni. pengumuman dari penerbit kita untuk program seterusnya bersama Pesada Pantun. Terima kasih yang bersama dengan kami hari ini selama satu jam bergelak ketawa. Minta maaf kalau apa ni ketawa-ketawa anda itu
1: menyebabkan
0: dapatlah, anda dapatlah menghilangkan jerebu.
1: Betul.
0: Orang kata jerebu di hati.
1: Jerebu di hatilah.
0: Minggu depan tema pantun particle.
1: Particle.
0: Jadi DJ HS masuk. Apa cerita ni? Apa cerita ni?
1: Okay, apa pun kita ucapkan terima kasih semua yang hantarkan pantun anda yang mana tak sempat tu. InsyaAllah minggu harapan kita akan bersama lagi dengan tema pantun Particle. Okay. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Long.
0: Terima kasih juga kepada Ria. Terima kasih kepada Mekan Syam, pada Kak Bos kita, pada semua, pada Joker, pada semula dekat sini Karunisa, Caca lah ni, Kak Wadia, Abang Iskandar, Joker, DJ Amma, semualah yang dekat sini. Yang hantarkan pantun Zura, Ija. Okay, terima kasih banyak lah.
1: Okay, jadi sampai di sini sahaja persara pantun kita pada hari ini 8 Oktober 2026. Dan juga saudara, di jam berikutnya nanti, bukan di jam berikutnya, di jam ini sekejap lagi 4.30 minit petang, kita akan dengarkan berita Melaka FM juga. Jana Minda bertajuk tip anak-anak minat membaca siri yang pertama, dan disampaikan info atau surat asar bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 4.13 minit petang. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesedihan anda bersama dengan kami di Melaka FM.
0: Mempersonakan Radio Melaka.
2: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

Kasih sayang ni dia merupakan fitrah bagi setiap manusia lah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan bagaimana sifat kasih sayang yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firmannya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan diri kamu sendiri yang ianya berasa berat kerana kesusahan yang kamu tanggung, dan dia menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu, dan rasul yang penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Cinta dan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sesuatu yang dituntut, dan ianya merupakan salah satu daripada tanda-tanda iman. Bila Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kamu ikuti aku, iaitu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasai Allah Ta'ala akan mengasihi kamu dan mengampunkan dosa kamu. Ini menunjukkan kepada kita bahawa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu kewajipan yang ianya menunjukkan kepada alamat iman yang ada pada diri seseorang. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, La yu'minu ahaduku hatta akuna ahabba ilaih min waladi wa waladi wa nasi ajma'in. Tidaklah dikatakan mereka ini beriman sehingga mereka ini mencintai kan Rasulullah SAW melebihi kecintaannya kepada ibu bapanya atau kepada

0: saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 4.13 minit petang akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allah

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji-Mu.

benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Semua sekolah di Melaka akan ditutup sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah paras 200. Hesko Pendidikan Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata bacaan IPU ketika ini berada pada paras 172. Katanya pemantauan kualiti udara akan terus dilakukan dari semasa ke semasa bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid tidak terjejas akibat jerebu. Langkah itu selaras arahan Kementerian Pendidikan supaya sekolah di kawasan atau daerah yang merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat ditutup serta merta. Sekiranya penutupan sekolah perlu dilaksanakan, pengumuman akan dibuat menerusi media dan saluran rasmi kerajaan. Dalam pada itu, semua aktiviti di luar bilik darjah perlu ditangguhkan di semua sekolah di Melaka. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Mahfuzah Muhammad Nur, ia selepas bacaan indeks pencemar udara IPU di negeri ini mencatat lebih 170, iaitu tidak sihat. Bercakap kepada RTM, segala arahan perlu merujuk kepada surat siaran KPM berhubung peringatan kepada warga sekolah yang dikeluarkan sebelum ini. Bagaimanapun, pihaknya akan terus memantau dari semasa ke semasa. Dalam pada itu, Jabatan Pendidikan Negeri memohon ibu bapa perlu memastikan anak-anak memakai pelitup muka bagi mengelakkan kesihatan terjejas. Barisan Nasional BN kekal bertanding di 21 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada Pilihan Raya Negeri ke-16 PRM Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafiq Yusof berkata bagaimanapun Majlis Tertinggi Parti masih belum memutuskan calon bagi kesemua kerusi itu.
2: Itu sudah terang dedagi bersulung. Itu adalah satu garis sempadan yang telah saya suarakan. Maka kita sedang berunding untuk mempertahankan 21 kerusi dan ada beberapa kerusi yang sedang kita rundingkan untuk dipanggil cross swap.
1: Beliau berkata demikian pada sidang media di Seri Negeri Aikroh. Tambahnya, BN juga masih membuka ruang kepada mana-mana parti untuk berunding sehingga satu tarikh yang akan dimuktamadkan kelak. Sementara itu, MIC berharap kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Gadik kekal menjadi milik parti itu pada PRM Melaka ke-16. Naib Presiden MIC, Datuk Timur Rukiah berkata, jentera parti di semua peringkat kini berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi PRM berkenaan. Namun, keputusan muktamad mengenai pembahagian kerusi akan ditentukan menerusi rundingan di peringkat tertinggi Barisan Nasional. Dalam pada itu, Datuk Timur Rukiah berkata, soal penentuan calon akan diserahkan kepada Presiden MIC Tan Sri S.A. Vigesnuaran. Katanya, Presiden Parti akan menentukan individu yang paling sesuai untuk mewakili MIC pada PRM Melaka ke-16. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Wasmas RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempersonakan 102.3.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Plug FM, sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fazli Samin seperti biasa menemani anda dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Apa khabar dan Ustaz doakan insya-Allah kita semua sentiasa ceria-ceria dan yang paling penting hidup dalam keadaan yang bahagia. Ni, Ustaz nak share dan Ustaz nak tanya dulu ni. Ha, bila kali terakhir kita membaca tuan-tuan? Terutamanya baca buku. Ha, kan bukan baca WhatsApp. Kalau baca WhatsApp hari-hari tuan-tuan, ini baca buku tuan-tuan. Sebab kalau kita

mengajarkan anak-anak kita ni membaca. Adakah hari ini tuan-tuan budaya membaca tu kita bawa dekat rumah? Ada mak yang kata, baca apa? WhatsApp. Tak jadi tuan-tuan . So hari ni Ustaz nak kongsikan ada beberapa tip untuk kita sebagai ibu bapa menanam minat anak-anak kita ni agar mereka juga minat dalam membaca. Apa ni tuan-tuan puan? Yang pertama, mak ayah kenalah mulakan dulu. Betul tak betul? Kalau kita nak tengok anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang suka membaca, mak ayah kena mula. Sebab dalam satu pepatah Inggeris, dia kata apa tahu? Children see, children learn and children do. Dalam arti kata yang lain, anak-anak kita ni dia melihat dan mereka belajar daripada apa mereka lihat dan mereka buat daripada apa yang mereka lihat. Kalau nak anak-anak kita ini

mereka macam mana? Tip yang kedua, sediakan bahan bacaan yang menarik dan interaktif dekat rumah. Kadang-kadang kita mak ayah ni kadang-kadang nak tengok anak-anak kita ni suka membaca, tapi kita tak sediakan bahan bacaan yang menarik. Mana anak kita nak suka membaca? Betul tak betul? Ini masalah dia. Jadi kena sediakan. Nak sediakan macam mana? Kita pun tak tahu kan? Tip yang ketiga, so ibu bapa kena tahu minat anak-anak tu, dia suka baca apa. Jangan main beli je tuan-tuan. Silap air bulan memanglah tak sentuh buku tu. Jadi kena ada bonding time dengan anak-anak, duduk dengan anak-anak, tanya mereka. Tanya dia contohlah nama dia kan, Akil, kalau ayah nak beli hari ini buku, buku apa yang Akil suka baca? Kan ada yang buku fiction, atau buku sains, atau buku komen.

0: Betul tak betul? Ha, yang keempat, jadikan buku tu sebagai hadiah dan ganjaran. Kadang-kadang kita ni selalu bagi hadiah mainan, terutamanya anak-anak kecil. Kan bagus kalau sekali-sekala sambil kita bagi mainan, ada juga buku yang bagus untuk mereka membaca. Ha, jadi saya kena percaya antara empat tip ni, mesti ada satu dua tip yang tuan-tuan pernah amalkan. Kalau tak pernah, tak apa. Kita cuba hari ini, mudah-mudahan ia memberikan impak yang bermakna untuk hari-hari yang mendatang, insyaAllah. Esok, saya akan kongsi lagi empat tip bagaimana kita nak memudayakan anak-anak kita di rumah supaya mereka minat membaca. Stay tune bersama dengan saya, Ustaz Fadhil Samin, dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diasen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diasen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.

0: 2027.
1: Sebagai pensyarah pelancongan, saya berharap yang belanjawan 2027 ini dapat dipecahkan kepada beberapa komponen utama. Yang pertamanya, dari sudut pembangunan modal insan itu sendiri. Kalau kita lihat di Malaysia ni, terdapat pelbagai ataupun banyak tempat-tempat yang menarik, khususnya untuk pelancongan ataupun hotspot area for tourists to come over. Okay, tetapi kebanyakan di antara kawasan-kawasan pelancongan ini tidak terurus, mungkin ada masalah dari sudut infrastruktur. Saya harap yang belanjawan 2027 ini dapat memfokuskan terhadap kualiti destinasi itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pihak kerajaan juga harus melihat dari sudut promosi itu sendiri. Okay, mungkin sekarang ni kita perlu lebih giat lagi mempromosikan Tahun Melawat Malaysia, khususnya 2026-2027. Kalau kita lihat sekarang ni pun, statistik menunjukkan yang ketibaan pelancong antarabangsa itu pun meningkat daripada bulan Januari sampai bulan Jun sebanyak 2.5%. Saya merasakan itu adalah salah satu angka yang agak besar juga untuk negara kita, khususnya Malaysia. Yang ketiga, saya berharap yang pihak kerajaan juga dapat menitik beratkan insentif kepada peniaga-peniaga kecil, PMKS, supaya mereka dapat lagi boostkan mereka punya perniagaan kepada pelancong-pelancong yang datanglah. Yang terakhir, saya juga berharap yang belanjawan 2027 ini dapat menguatkan lagi kerjasama antara universiti dan juga pihak kerajaan. Hal ini demikian kerana pihak universiti sendiri, kita sendiri, insyaAllah kita dapat bantu dari sudut penyelidikan, pengeluaran produk pelancongan yang lebih baik, berkualiti serta graduan yang bersedia dalam sektor pelancongan itu sendiri.
0: Muhammad Adib Izzat Muhammad Nur, Pensyarah Pengurusan Pelancongan UiTM, Cawangan Melaka.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat, langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.
4: Kami menyiarkan

0: Ha, ni sambil berbual-bual ni, minumlah air kopi yang saya buat ni.
1: Wah, air kopi Imam ni memang mengancam. Biskut tak ada ke Imam?
0: Ada tu je dekat dalam dapur balai raya tu. Tak cukup tangan nak bawa sekali tadi. Kamu pergi tolong ambilkan, Jad.
1: Okey, saya pergi ambilkan kejap.
2: Eh, Ijad, lu tolong ambilkan itu piling sekali, ha? Kalau minum itu kopi kah, teh kah, mesti mau taruh dalam piling. Kasih sirup. Baru syok.
1: Baik, Uncle, saya pergi ambilkan, ya.
3: Ish, teringat zaman kita kecil-kecil, Wong. Memang macam tu lah minumnya.
0: Itulah, anak-anak generasi sekarang ni tak tahu betapa nikmatnya kita dulu dapat minum teh dalam piring kongsi adik-beradik ni.
2: Wah, betul cakap lah Tok Imam. Ayah, rindu pelawar lah zaman kita dulu kecil-kecil, ha?
1: Apa boleh buat, Uncle Wong? Itu semua dah tinggal kenangan. Sayang kan, masa zaman Uncle kecil-kecil dulu tak ada handphone macam sekarang ni. Ha. Kalau tak, boleh ambil gambar dan rakam umur-umur penting.
3: Sebab itulah sekarang ni dah ada kemudahan tu, kita gunakan sebaiknya, Jan. Macam kamu lah, Jan. Setiap kali kita jumpa macam ni, mesti nak ambil gambar buat konten.
1: Itu mestilah, Pak Saleh. Ini semua nanti kita akan rindu bila ada yang dah tak ada lagi nanti.
0: Amboi, Jad. Macam mendoakan je kami pergi awal.
1: Gurau-gurau lah, Imam. Ini tadi saya pergi Jasin. Wah, banyak bendera parti dipasang. Meriah.
2: Ya loh, ini kampung kita pun sudah banyak bendera dia pasang. Ayo, macam-macam kala lagi. Wah, seronok tengok. Ayo.
3: Itulah meriahnya musim pilihan raya ni, Jad, Wong. Semua bebas berkempen ikut parti masing-masing. Demokrasi yang kita amalkan sama ni memberi peluang kepada kita nak milih calon dari parti yang mana yang kita percaya untuk memimpin sepenggal lagi.
0: Ya, bila negara mengamalkan sistem demokrasi yang telus, barulah kita dapat nikmati kestabilan politik tu. Tiada siapa boleh pertikaikannya. Kerana setiap dari kita warga negara Malaysia yang cukup umur dah diberi kuasa untuk mengundi parti mana yang kita nak pilih. Majoriti diberi mandat untuk mentadbir. Yang tidak, masih boleh jadi pembangkang yang bersama monitor tadbir urus negara.
3: Nampak cantik dah susunan tu. Pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat menjadi keutamaan utama semua.
2: Wah, sudah ingatkan anak-anak menantu semua. Itu masa pilihan lah, ya. Semua mesti mau balik undi. Sudah tahu nanti itu talik mau undi. Minta cuti cepat-cepat balik kampung undi.
1: Baguslah Uncle Wong ni. Sayang kan kalau ada yang tak dapat balik mengundi nanti. Satu undi tu pun besar maknanya dalam pembentukan kerajaan. Tu Abang Muzamil kat Finland tak dapat balik Melaka undi nanti.
0: Rasa saya kan, Jad, mereka yang berada di luar negara ni masih boleh undi pos. Tapi kena buat permohonan lah pada SPR.
1: Oh, iya ke, Imam? Baik-baik. Nanti saya bagi tahu Abang Muzamil. Macam tu tak hilanglah satu undi dari Abang masa pilihan raya nanti.
3: Nanti bagi tahu pada Muzamil, Jad. Sayang kalau tak gunakan hak mengundi ni. Pilihan raya ni bukan setiap tahun. 5 tahun sekali aja. Jadi kita kenalah tunaikan hak kita untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kita semua.

0: FM 102.3 mempesonakan.
1: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara, biar santai janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua, semuanya di Melaka FM.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Dan waktu ini, kita dah pun bersama-sama dalam secangkir bicara. Biar santai janji sampai. Dan bersama dengan Lia ketika ini, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Rahimin bin Bani. Assalamualaikum, Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, DJ Lia?
2: Khabar baik, alhamdulillah. Okey, Datuk. Hari ini, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas kurnianya kita masih lagi diberikan nikmat kehidupan. Dan sama-sama kita usaha untuk menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat kurniaan Allah. Petang ni, kita nak teruskan dengan tajuk antara hak, amanah dan tanggungjawab untuk siri yang kedua. Jadi mohon mukadimah bicara kita pada petang ini, Datuk. Silakan.
3: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. DJ Lia, ya. Dan juga rakan penerbit di Melaka FM, sidang pendengar, sidang penonton di mana saja anda berada. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah semestilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah yang Maha Pencipta, yang telah mengurniakan kepada kita pelbagai nikmat anugerah sehingga saat ini kita masih hidup. Apatah lagi nikmat yang cukup besar, nikmat Islam wal iman. Kenapa kita mesti bersyukur? Sudah tentulah untuk menambahkan nikmat, ya? Kerana nikmat yang kita peroleh sekarang ini akan bertambah-tambah seandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, nescaya akan ditambah nikmat kepada kamu. Dan sekiranya kamu kufur, tidak bersyukur, diberitahu sesungguhnya azab Allah SWT adalah amat pedih. Lantai itu kita terus bersyukur, dan bersyukur juga sebagai tanda mengakui pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sihat, kita dapat rezeki, kita berjaya, semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana usaha kita semata, tetapi anugerah daripada Allah SWT. Dan juga dengan sifat bersyukur kita ini adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui hati kita, lisan kita, ucapan kita alhamdulillah, dan perbuatan kita mentaati perintah Allah, itu membawa ketenangan jiwa serta keberkatan hidup kita. Dan disamping juga dengan kita bersyukur, maknanya kita menghindari, menjauhi sifat kekupuran nikmat. Kerana kalau kita gagal bersyukur, kita akan menjadi seorang yang kufur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan membawa sifat tamak, sifat keresahan dan juga azab yang pedih. Justru itu saya mengajak di saya dan juga sidang pendengar, sidang penonton di mana saja anda berada, untuk terus mensyukuri nikmat yang kita perolehi dengan cara kita menyempurnakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan peluang dan ruang yang masih ada, khususnya umur kita, kesihatan kita, harta, ilmu dan kuasa untuk kemuliaan Islam. Semoga usaha dan amal-amal tersebut diganjari pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
2: Insya-Allah. Okey, jadi minggu lepas, Datuk, kita telah bicarakan banyak isu berkaitan hak, amanah dan juga tanggungjawab, termasuk juga cabaran-cabarannya. Jadi bagaimana pula jika hak, amanah dan tanggungjawab itu diabaikan? Apakah kesan dan juga akibat ke atas individu, keluarga dan juga masyarakat, Datuk?
3: Ya, terima kasih DJ Lia. Memang minggu lepas kita dah ceritakan tentang bagaimana yang dikatakan hak, amanah dan tanggungjawab. Namun persoalan kita pada hari ini ialah, seandainya pula kalau hak tadi diabaikan, tidak ditunaikan, ataupun dibiarkan begitu saja, sedangkan kita telah pun diberikan hak, amanah dan tanggungjawab. Jadi apabila hak dan amanah serta tanggungjawab tadi diabaikan dalam kehidupan kita ini, ia akan mendatangkan kesan buruk yang mendalam. Kegagalan ini bukan saja merosakkan diri kita, boleh juga meruntuhkan institusi keluarga dan juga menghancurkan keharmonian masyarakat. Sebab itu disebutkan tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama bagi orang yang tidak menunaikan janji. La iman liman la amanalah. Wala dina liman la ahdalah. Dan kita lihat kesan pada individu lah. Kehilangan kepercayaan. Mana individu yang tidak amanah akan hilang keupayaan dia. Kredibiliti dia dan juga tidak lagi dipercayai oleh orang sekeliling. Kadang-kadang orang terdekat dengan kita pun dah tak percaya dah. Yang kedua maknanya kalau seseorang tadi, dia akan kemerosan moral dan juga jiwa. Jiwa dia akan merasa tidak tenang, dilengkari rasa bersalah dan terdedah kepada gejala negatif lah. Tapi seperti rasuah, salah guna kuasa dan juga kesannya pada individu lah kehilangan hak peribadi. Apabila kita mengabaikan tanggungjawab, maka dia akan berisiko lah kehilangan hak dirinya. Kenapa? Apa? Kerana mungkin dia ditindas, dia dipulaukan. Maklumlah, dia dah pecah amanah. Jadi, orang keliling pun dah tak percaya. Itu konteks individu. Kalau sebelum ni kawan ramai, rakan ramai. Tapi, bila dah berlaku, maka kawan pun lari. Kesan pada keluarga pula, kalau tadi diabaikan tanggungjawab dia amanah tadi, mana keruntuhan rumah tangga lah. Bila pengabaian tanggungjawab oleh ibu bapa, suami isteri atau pasangan tadi, contohnya lah nafkah, kasih sayang, maka boleh mencetuskan perceraian ataupun keganasan rumah tangga. Dan juga anak-anak akan menjadi mangsa lah. Anak-anak akan terbiar, akan kehilangan hak, tidak dapat mendapatkan perlindungan, pendidikan dan juga kasih sayang. Dan akhirnya akan terjebak kepada masalah gejala sosial. Itu yang kadang-kadang kita dengar ada anak-anak merajuk, lari rumah sebagainya. Sebab apa? Kesan daripada pengabaian hak, amanah dan tanggungjawab. Kemudian juga akan hilang rasa hormat. Hubungan kekeluargaan akan jadi hamba dan juga longgar lah. Hilang rasa kepercayaan. Hilang rasa hormat menghormati anak, tak percaya bapa. Bapa pun tak percaya dengan anak. Ini berlakulah sebab apa? Masing-masing telah mengabaikan tanggungjawab dia dan juga mengabaikan amanah yang telah pun diberikan kepada mereka. Jadi itulah konteks individu dan juga keluarga. Kalau masyarakat pula, maka peningkatan kadar jenayah. Apabila hak dan kebajikan masyarakat diabaikan, kesempitan hidup boleh mencetuskan pergaduan, kecurian, jenayah dan lain-lain lagi lah. Sebab apa? Hak dia yang sepatutnya dapat, dia tak dapat. Orang lain bulut. Amanah yang patut ditunaikan diabaikan, maka masyarakat akan tertindas. Kemudian kesan yang cukup bahaya ialah perpecahan dan permusuhan. Sifat mementingkan diri sendiri akan menghapuskan semangat perpaduan dan kasih sayang. Lalu menunjukkan masyarakat yang berpuak-puak dan mencurigai satu sama lain. Jadi masyarakat tak percayalah. Kenapa? Kerana tadi hak telah dirampas, tanggungjawab tidak ditunaikan, janji tidak ditunaikan dan sebagainya. Dan akhir sekali kemunduran masyarakat. Kemunduran komuniti, sistem sosial, ekonomi dan keselamatan akan runtuh. Kerana apa? Tidak ada lagi sifat amanah dalam menjalankan tugas awam. Contohnya lah, projek-projek yang disalahgunakan, berlaku rasuah, hak sepatutnya ditunaikan dengan segera, dilambat-lambatkan. Itu semua menyebabkan masyarakat kita akan mundur dan semua sifat tadi mesti kita bentras dengan kita menunaikan hak kita, amanah kita dan tanggungjawab kita. InsyaAllah.
2: Okey. Kalau tadi dalam konteks individu, keluarga dan juga masyarakat. Jadi bagaimana pula sekiranya hak, amanah dan tanggungjawab itu diabaikan oleh seorang pemimpin, Datuk?
3: Oh, ya. Ini pun soalan yang penting ni. Dalam suasana ini kita nak memilih pemimpin ni.
2: Betul.
3: Bila hak, amanah dan tanggungjawab diabaikan oleh seseorang pemimpin, kesannya lebih besar lagi dan merosakkan kesannya lebih besar lagi. Kerana apa? Kerana ia melibatkan nasib seluruh rakyat dan juga negara. Kehancuran sebuah tamadun atau organisasi selalunya bermula daripada kegagalan kepimpinan. Sebab itu pemimpin ini penting. Kullukum ra'in, kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tanggungjawab dia. Jadi kesan yang pertama kita lihat, kesan kata pentadbiran dan juga negara lah. Kalau pemimpin tadi mengabaikan tanggungjawab dia, mengabaikan hak dan juga amanah yang diberikan, maka akan menyebabkan kelemahan dalam sistem tadbir urus amal rasuah akan berlaku, salah guna kuasa, kronisme dan juga nepotisme akan bermaharajalela demi kepentingan pribadi pemimpin. Yang kedua, kesan dia kepada pentadbiran negara ialah kejatuhan ekonomi. Pelabur pun takut nak datang. Pelabur luar akan hilang keyakinan untuk melabur, dan mungkin juga nilai mata wang sesebuah negara tadi boleh merosot, dan dana negara akan tiris akibat salah urus kewangan. Dan yang juga menggerunkan itulah kedaulatan negara terancam. Bila hak dan amanah serta tanggungjawab tadi diabaikan oleh pemimpin, negara akan menjadi lemah dan mudah dimanipulasi oleh kuasa besar ataupun anasir-anasir asing disebabkan oleh ketidakstabilan politik dalaman. Itu dalam konteks negara lah. Sebab itu kita perlu mendapat pemimpin yang betul-betul berkemampuan untuk mentadbir urus negara. Kemudian kesan kepada rakyat dan masyarakat, berlakulah penindasan hak rakyat, kebajikan asas rakyat, contohnya kos cara hidup, pendidikan, kesihatan, infrastruktur akan terabai. Manakala golongan kaya mungkin terus menindas golongan miskin. Sebab apa? Sebab tadi hak amanah tadi tidak ditunaikan. Kemudian berlaku krisis kepercayaan dan new protest. Rakyat sesebuah negara tadi akan hilang rasa hormat dan percaya kepada institusi kepimpinan, yang akhirnya boleh mencetuskan demonstrasi, mogok ataupun rusuhan. Kita lihat apa buah negara berlaku. Dia boleh serang rumah pemimpin dia. Dia boleh pecahkan rumah pemimpin. Sebab apa? Hilang kepercayaan. Kemudian jurang sosial yang melebar, agian kekayaan tidak adil menyebabkan berlaku ketidakseimbangan ekonomi di kalangan masyarakat. Kemudian kesan kepada individu sini yang dikenali sebagai pemimpin. Kesan dia kehilangan kuasa dan keupayaan inilah. Credibility dia. Pemimpin tersebut akan digulingkan. Ditolak dalam pilihan raya. Kalau pilihan raya lah. Atau disingkirkan dari jawatan dengan penuh kehinaan. Ini berlaku dalam beberapa negara yang kita tengok. Kenapa? Mereka sudah keterlaluan dalam menafikan hak rakyat. Kemudian tindakan undang-undang lah. Di mana-mana pun ada undang-undang. Kalaulah mereka melakukan kesalahan, mereka akan berhadapan dengan risiko, didakwa di mahkamah, dipenjarakan, dan segala harta hasil daripada salah guna kuasa tadi akan dirampas ataupun disita. Kita lihat beberapa buah negara, ada contoh lah. Maknanya, bukan saja di peringkat kepimpinan bawah, peringkat pemimpin atasan pun kena dakwa, kena hukum. Dan penyesalan dan balasan moral, nama baik keluarga akan tercemar, dan bagi yang beragama mereka akan berhadapan dengan tuntutan dosa dan juga persoalan yang berat di hari akhirat atas kezaliman terhadap rakyat. Sebab itulah kita doakan pemimpin-pemimpin yang ada diberikan kekuatan untuk mentadbir urus negara kita dengan cara yang terbaik, insya-Allah.
2: Insya-Allah. Okey. Jadi Datuk, mereka yang menyempurnakan hak amanah dan juga tanggungjawab ni pastinya akan diberikan ganjaran dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala. Bukan saja di dunia, malah di akhirat. Jadi mohon penjelasan daripada Datuk.
3: Ya, terima kasih DJ. Soalan yang cukup menarik kerana amalan yang baik pastinya akan diberikan ganjaran. Bukan saja di dunia, malah di akhirat. Begitulah sebaliknya. Sebab itu, ganjaran mereka yang menyempurnakan hak amanah dan tanggungjawab ini cukup besar. Ia akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, pahala serta kejayaan di dunia dan juga keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Yang pertama, janji diberikan pahala yang besar. Walaupun amanah tadi besar, ganjaran pahala juga ada sangat besar. Kemudian mereka yang menunaikan amanah ini adalah merupakan ciri-ciri keimanan yang sempurna. Menjaga, menunaikan amanah adalah sebagai dari cabang keimanan. Itu yang disebutkan juga, tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkannya kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Jadi kita kena buat baik, kita kena menyempurnakan amanah-amanah yang telah pun diberikan kepada kita. Kemudian orang yang menyempurnakan amanah ni, hak dan tanggungjawab, akan membina kepercayaan dan keberkatan. Melaksanakan amanah dengan jujur akan melahirkan masyarakat yang harmoni, kehidupan yang diberkati, dan juga masyarakat akan hidup dalam keadaan penuh integriti. Sebab apa? Pemimpin dia nampak. Contoh itu yang dikatakan kepimpinan melalui tauladan. Kemudian orang yang menyempurnakan hak, tanggungjawab dan juga amanah ni digambarkan juga orang-orang yang dikatakan berjaya. Qad aflahal mu'minun. Dalam Quran disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Disebutkan iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyang, dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia, yang ketiga tadi, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta, dan yang kelima sebutkan, dan mereka yang menjaga kehormatannya kepada, kecuali pada istrinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian disebutkan yang ketujuh, kemudian sesiapa yang mengingini selain yang demikian, maka mereka lah yang yang dikatakan melampaui batas. Dan juga yang kelapan disebutkan, mereka yang menjaga amanah dan janjinya, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang yang berhak mewarisi, iaitu yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Jadi inilah suatu janji Allah yang diberikan kepada orang yang menyempurnakan hak dan juga amanah. Lantaran itu, marilah kita berusaha untuk menyempurnakan hak yang diberikan kepada kita, amanah yang ada pada kita dan tanggungjawab kita di mana peringkat kita, sama ada individu, keluarga, kepimpinan masyarakat ataupun kepimpinan negara ataupun kepimpinan dalam rumah tangga, insyaAllah.
2: Okey, jadi kesan buruk jika seseorang itu mengkhianati amanah dan juga tanggungjawab yang diberikan, Datuk.
3: Ya. Kalau tadi maknanya kesan yang baik, ibarat upah lah. Ibarat ganjaran yang diperoleh bagi mereka yang telah pun menyempurnakan hak amanah dan tanggungjawab. Jadi bagaimana pula kesan buruk? Kesan buruk mengkhianati amanah bukan saja memberi impak negatif kepada si pelaku tadi, malah merosakkan masyarakat dan mengundang kemurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, dibalik pada soal individu lah. Hilang kepercayaan. Sekali lagi, kalau amanah tadi dikhianati, maruah diri akan tercalar lah, dan orang sekeliling tidak akan mempercayai kata-kata ataupun integriti pelaku lagi. Jadi itu kena jagalah. Jiwa kita tidak tenang, akan gelisah. Sebab mereka yang melakukan rasuah misalnya, pecah amanah atau penipu, sentiasa hidup dalam ketakutan. Kenapa? Bimbang perbuatan mereka akan terbongkar. Mungkin orang tak tahu, tapi satu hari nanti mungkin akan tahu juga. Sebab itu kita pernah dengar ungkapan, sepandai-pandai tupai melompat, airnya ke tanah juga. Sebab itu kita kena jaga, jangan sekali kita melakukan pengkhianatan dalam konteks amanah yang diberikan, apatah lagi tanggungjawab yang dibebankan kepada kita. Dan yang ketiga, hilang keberkatan hidup. Ini penting ni. Hidup ni kalau tak ada keberkatan, jiwa kita tak tenang. Rezeki kita yang dapat, kita tak ada keberkatan. Sebab tu rezeki ni bukan sikit banyak, tapi yang penting keberkatan. Keberkatan yang membawa kepada ketenangan. Kerana itu rezeki atau kesenangan yang diperoleh hasil daripada jalan khianat, jalan yang tak betul, jalan yang dikatakan merampas hak orang, tidak akan membawa kebahagiaan, sebaliknya mengundang musibah. Dan sudah tentulah kesan pada diri seseorang tadi, ia tergolong dalam ciri-ciri orang munafik. Ini jelas. Bila salah satu dilakukan, dikatakan jelas sebagai tanda orang munafik, iaitu apabila amanah diberikan, dia mengkhianati amanah. Bila dijanji, dia bohong, dia mungkir. Dan yang kedua, kesan kepada masyarakat dan juga negara. Itu juga, walaupun hampir sama dengan soalan sebelum ini, tapi sebenarnya kesan ini kena dilihat. Organisasi kita akan hancur. Kelemahan tabi urus dan amalan pecah amanah dalam sektor awam musuhnya ataupun swasta boleh melumpuhkan ekonomi dan memundurkan sesebuah negara. Kalau berlaku penyelewengan, pintu masuk negara bolos misalnya, wang ringgit kita dibawa keluar, begitu saja, maka sistem ekonomi kita akan terencat lah, terganggu. Kemudian berlakunya kezaliman dan penindasan apabila hak orang lain dinafikan atau disalahgunakan demi kepentingan peribadi, golongan yang lemah akan tertindas. Sebab itu kita kena jaga. Dalam harta kita ada milik orang lain, milik orang miskin, milik orang yang dikatakan asnaf, dan juga kita selain berzakat, kita ada infak sedekah dan sebagainya. Jadi itu kena dilaksanakan. Kemudian yang juga kadang-kadang orang yang melakukan pengabaian amanah ni, dia tak nampak, kesan ialah putusnya hubungan silaturahim. Hubungan adik-beradik pun terputus. Sebab apa? Sebab berlaku perkhianatan. Kadang-kadang dalam konteks pembagian harta pusaka pun berlaku perkara-perkara yang disebutkan tadi, menyebabkan putusnya hubungan silaturahim. Perbuatan khianat mencetuskan perasaan curiga, dendam dan permusuhan yang boleh meruntuhkan keharmonian keluarga serta masyarakat. Jadi kita kena jaga. Kita dituntut supaya mengukuhkan hubungan silaturahim, bukan melonggarkan ataupun memutuskan hubungan silaturahim. Tak boleh. Sebab itu dilarang. Malah dikatakan tidak beriman orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan kesan terhadap agama dan juga kaitan dengan akhirat dah tentulah mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga akan dijanjikan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbuatan atau sifat khianat ini merupakan dosa besar yang akan dijanjikan azab besar, azab yang pedih di hari akhirat. Sekiranya seseorang pelaku tadi tak bertaubat. Jadi peluang kita ini, kita masih ada untuk beristighfar, bertaubat, bermuasabah diri. Adakah kita telah pun mengabaikan amanah, mengabaikan hak yang sepatutnya diserahkan pada orang lain, dan juga kita mengabaikan tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada kita. Dan yang paling kita bimbang ialah kesannya orang yang mengabaikan hak amanah dan tanggungjawab ialah menjadi orang yang muflis di pada mahsyar. Pelaku terpaksa menyerahkan pahala amalannya kepada mangsa yang dikhianati, sehinggalah pahala dia dah habis dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang yang cukup kita takut. Kat dunia ni muflis, orang kata macam harta dia tu tak cukup lah, kena diban, disita misalnya. Tapi kalau kita ada duit, kita boleh tebus balik ke bankruptcy tu. Tapi di hari akhirat, bila pahala kita dah habis ke orang lain sebab apa, kita melakukan perkhianatan, melakukan perkara-perkara yang tidak baik, fitnah dan sebagainya, maka dosa orang lain itu dilonggokkan ke atas diri kita. Na'udzubillah min zalik.
2: Okey, baik Datuk. Di akhir zaman ni, dikatakan amanah semakin diabaikan. Jadi apa sebabnya dan bagaimana kita hendak membina semula individu masyarakat yang benar-benar menyempurnakan amanah?
3: Ya, terima kasih DJ Lia, sidang pendengar, sidang petun di mana sahaja berada. Yalah, kita pun dah berada di akhir zaman. Yang waktu pun begitu pantas. Waktu sembahyang pun cepat. Maka kita kena bermuasabah diri, menghitung, mengira adakah amalan-amalan kita bertambah ataupun sebaliknya. Jadi di akhir zaman ni, pengabaian amanah adalah salah satu tanda besar yang telah diramalkan oleh Nabi SAW. Di mana baginda menyatakan bahawa amanah akan diangkat sehingga kan sukar untuk mencari orang yang benar-benar boleh dipercayai. Ini satu cabaran, satu gambaran. Maka dibuat kajian apakah sebab amanah tadi diabaikan, semakin diabaikan. Yang pertama, sudah tentulah hakisan nilai iman dan takwa. Ini kena semak masing-masing lah. Ramai individu melihat amanah hanya sebagai kontrak duniawi. Bukannya satu kewajipan agama yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Seolah-olah mereka menganggap dunia dan akhirat tak ada kaitan. Amanah kat dunia ni habis di pejabat. Sedangkan dikatakan tadi setiap amanah tadi akan dihitung, akan dikira dan digambarkan tidak ada agama bagi orang yang tidak beramanah. Kemudian sifat yang digambarkan juga oleh Nabi SAW, hubud dunia, cintakan dunia, tamak kepada harta, tamak kepada kuasa, pengaruh dan pangkat, menyebabkan manusia sanggup mengenepikan integriti serta menafikan hak orang lain demi kepentingan peribadi. Ini yang digambarkan kita manusia di zaman ini macam buih, ramai tapi macam buih yang boleh pecah begitu saja, tidak ada nilai. Kenapa? Hubud dunia, cintakan dunia dan juga takutkan mati. Kemudian sebab yang amanah ini juga terhakislah, diabaikan, ialah disebabkan normalisasi amal rasuah dan kroni. Ini pun berlaku lah di mana-mana. Apabila penyelewengan dan salah guna kuasa dianggap sebagai satu perkara biasa atau keperluan untuk maju. Nak maju mesti kita ambil itu sikap menormalisasikan, membiasakan amalan-amalan yang salah. Dianggap tujuan mengalahkan cara. Islam tak boleh. Islam bukan begitu cara ni. Al-Qayyah la tubadu wasilah. Tujuan tidak mengalahkan cara. Nak kaya, maka dia mengalahkan cara dia dengan salah guna kuasa. Dengan rasuah dan sebagainya. Tak boleh. Jadi, kalau itu dibiarkan, nilai amanah dalam sistem masyarakat akan runtuh. Daripada sekecil perkara sampai yang sebesar-besar perkara akan berlaku. Kemudian mungkin sebablah amanah semakin diabaikan, mungkinlah kalau dulu saya dalam penguatkuasaan kelemahan penguatkuasaan dan undang-undang ni, kadang-kadang kalau penguatkuasaan pun tak berjalan, penguatkuasaan pun pilih, pendawaan pun juga

terhadap pelaku pecah amanah menyebabkan orang lain tidak takut untuk melakukan perkara yang sama. Mm-hmm. Dia kata orang lain buat, kenapa aku tak boleh buat? Mm-hmm. Jadi itu yang berlaku. Kemudian faktor lain juga yang saya nampaklah pengaruh budaya kebendaan. Yeah. Materialisme ni. Jadi dalam keadaan dunia hari ini semakin canggih, struktur masyarakat moden yang menilai seseorang tadi berdasarkan kekayaan. Tengok, oh dia hebat, dia kaya. Itu penilaian masyarakat kita. Jadi kadang-kadang benda tadi memberikan tekanan sosial untuk meraih kemewahan dengan apa jua cara, termasuk juga jalan khianat. Dia kata ni, dia nak hebat, dia nak bergendar jutawan, maka dia melakukan perkara-perkara yang mencanggah. Dia juga nak senang bagaimana orang lain senang, maka dia terlibat dalam salah guna kuasa, mungkin segi pengkuasaan, segi rasuah, seludup barang, jual dada dan sebagainya. Jadi tadi punca ataupun sebab, maka cara untuk membina semula masyarakat dan cara untuk membina individu yang yang terjebak dalam krisis pengabaian tanggungjawab dan juga amanah ni, yang saya nampak lah kita kena usaha yang menyeluruh dan holistik dalam setiap peringkat. Mana yang pertama tu, kita kena pemeriksaan jiwa, tazkiyatun nafs. Hati tu kena dibersihkan, iman ditegakkan betul-betul, iman disuntik dalam jiwa kita dalam konteks iman yang jazam, iman yang kukuh lah. Ini peringkat individu lah. Maknanya memperkukuhkan sifat ihsan. Sifat ihsan ni kita dah belajar dulu, digambarkan kita menyembah Allah seolah kita melihat Allah. Kalau kita tak melihat Allah, yakinlah Allah sentiasa melihat kita, sentiasa mengetahui apa yang kita lakukan. Kalau hari ni kita ada CCTV, tengok apa yang kita buat, kita rasa bimbang, nak buat silap, takut dirakam. Maka dalam konteks individu, kita mesti membina sifat ihsan dalam diri kita. Sekalipun tak ada CCTV, walaupun tidak ada pengarah, tak ada mandul lah kalau istilahnya, kalau di ladang, dia tetap bekerja dengan ketekunan, dengan amanah, dengan jujur. Ini digambarkan sebagai muraqabah. Sentiasa diawasi. Kita diawasi setiap tindak tanduk kita, sama ada secara terbuka ataupun tersembunyi. Yang kedua, kita sebagai individu mesti sentiasa bermuhasabah diri. Muhasabah diri secara berterusan. Sentiasa menilai adakah rezeki kita, pekerjaan kita dan tanggungjawab harian yang dipikul oleh kita telah dilaksanakan dengan jujur dan bersih. Kena tanya, checklist. Itu peringkat kita lah, individu. Kemudian dalam konteks institusi keluarga, ini pendidikan awal lah. Maknanya sebagai ibu bapa, sebagai uswah hasanah, maknanya mesti menunjukkan contoh terbaik, sifat jujur, tidak berbohong, dan menunaikan janji di hadapan anak-anak sejak mereka kecil lagi. Ini kadang-kadang janji nak bagi hadiah tapi tak bagi hadiah. Belajar sungguh-sungguh nanti bagi hadiah. Bila dah berjaya ditagih, tak ada pun, dia napikan janji si ayah tadi. Jadi benda tu tertanam dalam pemikiran anak-anak bahawa ayahnya juga telah berbohong. Jadi benda tu akan terus meresap dalam pemikiran dia. Kemudian pendidikan rezeki halal, ini konsep halal. Tanggungjawab tentang memahami konsep halal, bukan saja makan, bukan saja minuman. Hari ini kadang makanan minuman pun orang langgar je. Asal bayar je, dia tak kisah. Patutnya kepahaman halal tadi mesti jadikan keutama. Sebab tu pendidikan rezeki halal ni ialah kita tanamkan dalam pendidikan diri kita, anak-anak kita, masyarakat kita lah, bahawa setiap suapan rezeki yang diberikan kepada ahli keluarga kita datang di sumber yang halal. Kerana rezeki yang haram boleh merosakkan hati dan peribadi anak-anak. Ini yang perlu ditekankan. Bukan sahaja soal makan minum, tetapi duit yang dibelanjakan oleh kita ke mana perginya. Sebab kita akan ditanya oleh Allah tentang umur kita, tentang kesihatan kita atau keremajaan kita, dan juga tentang harta kita akan ditanya. Dua soalan. Dari mana harta tu kita dapat dan ke mana digunakan? Dan yang keempat ditanya tentang ilmu kita. Jadi kadang-kadang tentang harta ni orang menganggap
harta tu harta dia. Ha, dia kerja dapat gaji, dia kerja dapat upah, dia

0: berniaga dapat untung, itu harta dia. Sedangkan harta itu milik Allah SWT. Dia sebagai pengurus. Maka kita kena urus harta tadi dengan cara yang betul. Dapat cara halal, belanja pun dengan jalan yang halal. Kemudian seterusnya dan konteks pendidikan dan juga organisasi lah. Kita bermasyarakat, tak ada duduk seorang-seorang, kita berkampung, kita bertaman, kan? Ada komuniti. Maka kita kena buat penerapan nilai integriti dalam kurikulum pendidikan kita. Ini mungkin telah dilakukan. Namun kadang-kadang sistem pendidikan kita hanya di kelas. Di luar kelas sudah macam suara terputus lah. Kerana itu sistem pendidikan kita tidak harus berorientasikan akademik semata-mata, tetapi wajib menekankan pembentukan akhlak, adab dan juga tanggungjawab, accountability. Ini penting. Sebab kadang-kadang hari ini di sekolah cukup bagus, di kelas pun cukup baik, tapi di luar sekolah dia jadilah raja jalanan.
1: Aduh.
0: Kadang-kadang dengan passion, dengan jaya dia dan pelbagai lagi lah. Kemudian kita juga kena melantik individu yang punya kelayakan yang benar, berkebolehan dan ada kepribadian. Jadi kalau kita meletakkan sesuatu urusan tadi kepada mereka yang bukan ahlinya, maka dikatakan tunggulah kebinasaan. Sebab tu kadang orang tu dipilih, dilantik sebagai kaki tangan ataupun pekerja dalam keadaan tak ikut saluran, tanpa kelayakan, dan masuk pula tak nak kerusus, tak nak ubah sikap. Jadi dia jadi penghalang kepada tadi pelaksanaan hak amanah dan tanggungjawab. Sebab itu siapa pun dah dapat pekerja, sama ada di jabatan kerajaan ke, awam, swasta ke, bila dah masuk maka dia kena berubah. Maknanya dia dapat nikmat bekerja tadi walaupun mungkin dia tak layak, tetapi bila dapat dia kena ubah sikap dia. Dia kena belajar, kena jaga disiplin, kena meningkatkan cara budaya kerja dia, supaya walaupun mungkin masuknya tadi tidak menepati, tapi bila dah dikurniakan nikmat dapat kerja, ubahlah sikap supaya cemerlang. Dan akhirnya di peringkat masyarakat kita, peringkat negara pula, ketegasan undang-undang tanpa pilih kasih. Ini dalam kita nak menjaga soal kedaulatan negara kita, maknanya undang-undang kita mesti dilaksanakan tanpa pilih kasih. Hukuman yang adil dan tegas mesti dikenakan kepada siapa saja yang melakukan pecah amanah tanpa mengira status, pangkat ataupun pengaruh politik. Dan yang kedua, membudayakan budaya yang dikatakan saling menasihati. Masyarakat perlu berani menegur salah laku dan juga tidak menyisihkan gulungan yang melaporkan kebenaran. Sebaliknya, membaikot secara sosial pelaku rasuah dan khianat. Ini selalu kita dengar bagaimana Allah SWT menegaskan, wal taku minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan dalam ada di antara kamu satu golongan yang menyuruh, yakni berdakwah kepada kebajikan. Yakni menyuruh kepada perkara yang baik serta melarang daripada perkara yang salah, perkara yang buruk, perkara yang keji. Dan mereka yang bersifat demikian disebutkan sebagai orang yang berjaya. Dan satu lagi yang selalu kita dengar dalam hadis Nabi SAW, man ro'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadi, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, yang dengan kuasanya. Bila dia tidak mampu, maka ubahlah dengan pabilisani, dengan lidah dia, tutur kata dia, percakapan dia. Fa'in lam yastati' fabiqalbihi wa zalikal adhaful iman. Dan kalau tak mampu juga, ubahlah dengan hatinya. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman.
1: Okey, baik, Masya Allah. Terima kasih Dato' atas perkongsian mengenai dengan kita punya topik pada hari ini, antara hak amanah dan juga tanggungjawab, siri yang kedua. Untuk secangkir bicara, biar santai janji sampai.
0: Kita ada pantun penutup.
1: Ada pantun penutup, Dato'.
0: Tadi pantun dengan siapa tadi?
1: Tadi dengan Nalung.
0: Nalung Ashraf. Saya tak sempat dengar tadi.
1: Okey. Pantunnya berbunyi begini, Datuk. Redup mentari di balik awan, burung merbah terbang berkawan, sifat amanah cermin budiman, dihormati rakan, disegani lawan.
0: Ewa.
1: Kain songket tenunan lama, dipakai megah di hari raya. Jujur amanah perkara utama.
0: Yeah.
1: Menjadi teras asas percaya.
0: Okay.
1: Dan juga pantun terakhir, Dato' eh?
0: Ya. Yeah.
1: Memukat ikan di Tanjung Tuan, dapat seekor si ikan parang. Bila amanah menjadi panduan, hidup berkat dipandang orang.
0: Alhamdulillah.
1: Itu dia. Dalam pantun ada nasihat dia, Dato'. Yeah. Okey, baik Dato', insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi, Dato'.
0: Hey, insyaAllah.
1: Baik, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik saudara, selepas ini anda akan bertemankan DJ Faz untuk 6 jam yang berikutnya, 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan sampai di sini saja tugasan saya. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ada angin, ada pokoknya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, ada angin, ada pokoknya.
0: Bermaksud, setiap kejadian mesti ada puncanya.
1: Contoh ayat.
0: Berita yang menjadi bahan bualan mesti ada penyebabnya. Bak kata pepatah, ada angin, ada pokoknya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku. Maju jaya rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah. Berani laksana jebat. Hai. Selamat petang semuanya. Apa khabar? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum. Sampai ke telinga ya. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersuara. Bertemankan saya di sini. Watashiwa Fazirades Haji memang Syita yang akan menemani anda lah dalam Santai Relax MFM 6 petang hingga 12 tengah malam. Untuk edisi hari ini, hari Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih buat DJ Lia yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi ya. Dalam rancangan Secangkir Bicara Biar Santai Janji Sampai bersama yang berbahagia Datuk Ustaz Haji Rahimin bin Bani ya, dengan tajuknya pada hari ini antara hak amanah dan juga tanggungjawab. Jadi pelbagai perkongsian daripada yang berbahagia Datuk sebentar tadi mudah-mudahan ya dapat kita ambil intipatinya dijadikan panduan untuk menjadikan kita manusia lebih baik lagi pada masa akan datang. Alhamdulillah hari ini diharapkan semua baik-baik saja. Ada yang dalam perjalanan pulang ke rumah dari tempat kerja kan? Senyum-senyum sikit. Jangan masam now muka tu. Kita faham. Sebab apa mungkin hari ni ada yang risau. Tengok bacaan IPU kalau di Melaka ni ha? Sekitar Bandaraya Melaka 174 174, Bukit Rambai 175, Alor Gajah 172. Jadi tidak sihat ya kualiti udara kita. Jadi berhati-hatilah anda semua, terutama sekali yang suka buat aktiviti di luar rumah tu kan. Kalau boleh hari ni kita berehat di rumah bersama dengan keluarga. Ada banyak lagi Fahakan kongsikan dengan anda. Jangan ke mana-mana, jom kita layan Cinta Tersimpul Rapi, nyanyian semula versi terbaru daripada Intan Maya. Hasil untuk anda, Melaka FM mempesonakan.

Lagu FM apa sahaja kan daripada Biggies dengan lagu How Deep Is Your Love. Baru saja menghiburkan anda kan, petang-petang macam ni dengar lagu begitu pastinya membuatkan kita mengimbau kembali zaman percintaan ketika lagu ini popular satu ketika dahulu. Baiklah, 6.20 minit petang pada waktu ini. Jangan lupa ya, untuk sama-sama kita saksikan kemuncak bintang Piramli yang akan disiarkan pada 11 Oktober 2026 iaitu hari Ahad pukul 9 malam. Anda boleh menonton menerusi saluran TV2 juga menerusi aplikasi RTM Click. Inilah antara ruang dan waktu untuk kita menyatakan sokongan kepada wakil Zon Selatan iaitu P. Irwans ya. PR Ones yang akan membuat kemunculannya pada malam kemuncak bintang P. Ramli itu nanti. Okay? Sama-sama kita berikan sokongan kepada beliau. Dan untuk itu jomlah kita layan sebuah lagu nyanyian daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma. Ini dia Saat Yang Bahagia. Lagu FM mempesanakan.

0: Teruskan keceriaan anda bersama kami di Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM mempesonakan anda. Baiklah saudara, sebentar lagi kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Wanita di Era Follow dan Like. Okey, akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Jadi, jangan ke mana-mana, pastikan anda terus saja melekat bersama-sama dengan kami tau. Kerana pada petang ini sampailah tengah malam nanti kan, kita ada pelbagai lagu-lagu yang pastinya mengisi ruang dan hatimu. Amboi. Okey, jom kita layan sebuah lagu yang terus dinyanyikan semula oleh Allahyarham Salim. Lagu ini berjudul Tak Ingin Sendiri. Terus setia bersama Melaka FM, Melaka FM Radio No. 1, Orang Melaka.

0: dan jiwa bersama Laka FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidayah dan salam kasih sayang buat saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di era digital ini, sejauh mana dunia like dan follow membentuk jati diri kita? Temui jawapannya dalam rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, wadah untuk kita menghias diri dengan suluhan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan abadi. Istimewa kali ini, mari bersama-sama kita selami kupasan menarik bertajuk Wanita di Era Like dan Follow yang akan disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Kita ikuti
2: kita
1: bersama.
2: Di era follow dan like. Saya bila dapat tajuk ni, perkara pertama yang masuk dalam pemikiran saya adalah, kita mati nanti di alam kubur tu, apa yang ditanya? Marabbuka. Kita sebut sama-sama. Marabbuka. Belajar bahasa Arab pun? Patutlah. Dia fluent. Marabbuka, dia bukan marabbuka, dia man, siapa. Siapakah Tuhan kamu? Kemudian dia tanya lagi, man imamuka, ikut.
3: Man imamuka.
2: Siapa ketua kamu yang kamu ikut? Siapa imam kita? Imam tu bukan yang sembahyang je, imam kita berubah-ubah. Dekat rumah berubah. Dekat masjid sini berubah. Pergi nanti masjid kat KL berubah pula. Dia imam kita ni satu je. Imam kita ni siapa yang kita selalu ikut? Kalau kita ikut Nabi, kita akan cakap Nabi. Kalau kita ikut Al-Quran, dia akan jawab Al-Quran. Tapi yang jawab tu bukan mulut kita. Iya, ya Allah. Pandai adik-adik kita. Dia kata tangan dan kaki kah? Dia cakap. Melampau tangan dan kaki tu kan? Masa hidup tak cakap. Tapi sewaktu di alam barzakh, dialah yang akan bercakap dulu. Mulut ni tak gerak lagi. Tapi segala amalan yang kita lakukan, yang itu nanti yang akan bangkit, bangun, menjawab. Marabbuka. Man imamuka, kan? Dia tanya lagi, man nabiyuka, siapakah nabi kamu? Jadi nabi itu untuk diikuti. Jadi wanita di era follow and like, dia merujuk ke zaman teknologi hari ini yang kita semua ada akaun media sosial. Kebanyakan kita lah. Yang tak ada tu hanya belum ada sahaja. Jadi bila akaun media sosial, bermaksud kita ada kelompok masyarakat tapi di alam kedua. Alam pertama ni dunia ni, fizikal ni, kita ni kelompok masyarakat. Pergi pasar ada kelompok masyarakat lain. Pergi sekolah ada kelompok masyarakat lain. Pergi tempat kerja, ada kelompok masyarakat lain. Kalau dekat pasar, berapa kawan yang kita kenal? Tak ada kan? Dan kenal-kenal yang pakcik jual ikan, itu je lah. Dengan makcik jual sayur, yang itu mungkin kalau kita kerap pergi pasar. Kalau kita dekat sekolah, agak-agaknya berapa kawan yang kita kenal, dek? Ada 5, 4. Ada berapa dek kawan-kawan kat sekolah? Ramai. Ada berapa? Letak sebut angka yang paling ramai. Berapa kita boleh berkawan tu kat sekolah? 100? 200? 400? Kan, dek? Saya dulu kalau pergi sekolah, rasanya yang kita kenal, yang kita berkawan tu tak sampai 30-40, tu tak sampai. Kawan kelas, kawan sebelah, kelas sebelah tu mungkin 2-3 orang aja kenal. Tetapi kawan satu kelas kita pun tak semua kita kenal. Jadi kita sebut ni kawan ni bukan kenalan. Kawan. Kenalan memang ramai. Kenal lah muka dia. Kenal lenggok jalan dia. Dia macam kenal je suara tu. Itu kenalan. Tapi kawan yang boleh jadi kawan ni, dia tak ramai macam tu. Masa mula-mula saya ingat saya ada akaun Facebook. Ada seorang tokoh pemimpin di barat. Dia kata hari ini pelik. Macam mana kita boleh ada kawan sampai 1,000, 2,000? Sebab dua jalan dia. Dia macam kenal je suara tu. Itu kenalan. Tapi kawan yang boleh jadi kawan ni, dia tak ramai macam tu. Masa mula-mula saya ingat saya ada akaun Facebook. Ada seorang tokoh pemimpin di barat. Dia kata hari ini pelik. Macam mana kita boleh ada kawan sampai 1,000, 2,000? Sebab dulu pemimpin di barat. Dia kata hari ini pelik. Macam mana kita boleh ada kawan sampai 1,000, 2,000? Sebab dulu yang nampak tu, yang FYP for your page ke, right? Yang lalu dekat kita punya account, profile dan sebagainya, semua nampak. Seolah-olah macam kita duduk kat tengah jalan tu, semua kita cakap dengan kereta, motor, lori yang lalu, bas yang lalu. Selamat Hari Malaysia, Selamat Hari Malaysia, Selamat Hari Malaysia. Macam tu lah. Kan, tapi kita tak rasa sebab kita duduk di alam maya. Ya, alam maya. Jadi society kita itu berada di satu alam gaib. Tapi alam gaib tu kita tak boleh masuk. Cuma kita boleh tembus. Kita boleh berada di situ dengan cara-cara yang tertentu. Alam maya ini, dia ada pintu dia. Siapa tahu pintu alam maya ni? Apa dia? Pintu alam maya tu dia dekat tangan kita. Ya, handphone, laptop, komputer, itulah pintu dia. Kalau tak ada handphone, walaupun alam maya tu berlegar kat kepala kita nama dia Wi-Fi, tetap kita tak boleh masuk. Kan? Tak boleh nak masuk. Jadi kita perlukan handphone untuk masuk ke dalam. Jadi ini adalah aksesnya. Jadi akses pintu masuknya. Jadi alam maya ni kita tak boleh hapus sebab dia memang ada. Tapi nak kawal, nak masuk ke alam maya, kita boleh kawal pintunya. Nak disiplinkan diri, kita kena kawal. Macam mana ya nak kawal handphone ni? Dan nak kawal handphone ni, handphone yang kawal ke kita yang kawal? Kita. Jadi pembentukan kawalan itu perlu berlaku pada diri sendiri. Dan nama kawalan itu adalah self-control. Kawal diri. Cawak, kawal diri. So kena bina self-control daripada awal. Sebab self-control inilah yang menentukan kita nak follow siapa, kita nak like siapa. Kalau kita di follow, apa perasaan kita? Kalau kita di like, apa pula perasaan kita dan macam mana kita kawal perasaan kita? Itu semua nama dia apa? Exactly, self-control. Kenapa self-control ini penting? Ini self-control ni ya. Self-control ini sangat penting kerana kalau dalam Islam, setiap apa yang kita buat, dia jadi ibadah. Kalau tak jadi ibadah, dia akan jadi padah. Pilih nak jadi ibadah ke nak jadi padah? Mestilah kita pilih nak jadi ibadah. Jadi bila nak pilih jadi ibadah, itu yang kena control yourself. Satu masa anak saya umur 11 tahun. Waktu COVID tu, saya baru tahu. Hari ini umur dia dah 16 tahun. Lebih-lebih 6, 7. Tapi yang terkejutnya ada satu video tu 100 lebih dia punya views.
4: So saya pun bandingkan yang sikit dengan yang banyak. Yang sikit-sikit tu, puan-puan, konten dia, kandungan dia tu adalah adab. Adab bangun tidur, adab pergi sekolah, adab belajar, adab semua. Adab. Tapi view berapa? 2-3 ketul. Yang 100 view tu apa dia? Cerita anime, semua anime. Anime yang berdoa. Yang view 100 tu anime yang kisahnya cinta tak terbalas, cinta kena rujuk. Ah, kisah cinta tu dah laris, laris. So jadi saya bila tengok tu, saya pun susun strategi macam mana nak sembang dengan anak saya. Sebab kita ada matlamat. Matlamat kita ini adik-adik sama dengan mak-mak dan ayah kalian. Kita nak anak kita ini menyambung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi perjuangkan? Nabi perjuangkan menyebar kebenaran. Apa yang Nabi perjuangkan? Nabi berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Apa yang Nabi perjuangkan? Nabi memperjuangkan ketenangan, kerohanian, akidah, keimanan. So mana-mana yang Nabi perjuangkan, kita nak sambung ni. Kita nak sambung dan kita nak anak-anak kita yang belajar. Dia belajar sekolah mana dia? Al-Karim je dengarnya. Dinia. Dinia. Ihya. Ihya Al-Karim. Oh, Ihya Al-Karim. Masya Allah. Ihya Al-Karim yang sentiasa menghidupkan yang mulia, perkara benda yang mulia. Ma'in. Adik tahu tak maknanya tu ni? Oh, tak tahu nama sekolah tu macam tu. Ihya, dia Ihya ni macam membangunkan. Al-Karim yang mulia. Wah, tu tengok tu. Nama sekolah pun Ihya Al-Karim deh. Jadi memang itulah matlamat, hala tuju, keinginan. Siapa yang nak ihya? Ihya ulail, bangun malam. Qiyam tu dia mendirikan, menceriakan lagi, mengimarahkan, menyegarkan. Itulah qiyam. Ihya tu dia hanya bangun sahaja. Ihya. Ihya juga dia ada satu kalimah asal yang boleh dikaitkan dengan haya. Apa maksud haya? Haya adalah bukan hayah, haya dengan hamzah. Apa tu? Ya, betul. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Itu kena ada image dan juga identiti kalian ya. Adik-adik yang start daripada tingkatan satu tu. Baik. Jadi saya susun strategi. Saya pun tanya pada anak saya. Long story short. Saya kata, "Eh, bagus. Kita kena appreciate kan. Eh, bagus. Hari tu awak cakap nak jadi YouTuber kan?" "Yes, Umi." Saya kata, "I am going to support you." Oh, mata dia bercahaya sebab dia tahu mak dia nak support. Tapi saya kata, "Umi nak tahu awak faham tak apa itu YouTube?" "Okey, Umi, boleh." Saya kata, "YouTube ini dia ada sifat Nabi. Sama dengan media-media sosial yang lain yang kita nak follow, kita like tu, dia ada sifat Nabi. Sifat-sifat Nabi ada berapa? Pertama, Siddiq. Yang kedua, Amanah. Tiga, Tabligh. Yang keempat, YouTube ada 1, 2, 3, 4 yang mana?"
1: Demikian tadi perkongsian penuh mutiara ilmu menerusi tajuk wanita di era like dan follow yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki dalam rancangan Permata Hati. Sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Jawatankuasa Masjid Jamek Tanjung Bidara serta Jabatan Agama Islam Melaka JAIM atas kerjasama erat dalam menjayakan rakaman kali ini. Teruskan menghias diri dengan suluhan ilmu. Jadikan rancangan ini peneman rohani anda di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan pada pukul 6.30 petang. Sehingga kita bertemu lagi. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
0: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

Langkah FM yang bersanakan daripada Kumpulan Ungu dengan lagu Syurgamu baru saja menemani anda tiga dan waktu ini membawa kita ke 6.53 minit petang. Saudara, salam senja diucapkan ya kepada semua pendengar setia Langkah FM. Tak kira di mana saja anda berada ketika ini, mungkin ada yang dalam perjalanan kan, masih lagi orang kata sedang memandulah, on the way nak pulang ke rumah setelah penat bekerja seharian. Saya doakan semoga selamat sampai. Juga ada yang sedang bersiap-siap dekat rumah tu, nak pergi masjid, nak pergi surau kan. Hari ni hari Khamis, malam Jumaat, pastinya ada pelbagai program. Lepas maghrib nanti ada bacaan Yasin, ada tahlil, ada ceramah dan sebagainya kan. Semoga apa juga yang kita lakukan pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dilapangkan hati kita. InsyaAllah, mudah-mudahan dapat menjadi insan ya yang lebih baik lagi pada masa akan datang, sampailah kita menutup mata. Baiklah, sebentar lagi kita akan sama-sama dengarkan lagu Rayuanku daripada nyanyian Rohana Jalil. Tapi sebelum itu, untuk panduan muslimin dan juga muslimat ya, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.03 minit malam. Baik saudara, kata-kata renungan bersama di hening senja ini tentang lagu Rayuanku ya. Apabila kita mendengar saja lagu ini, ianya membawa kita merenung bahawa tidak semua yang kita harapkan akan menjadi milik kita. Ada doa yang Allah makbulkan dengan segera, ada yang ditangguhkan, dan ada yang digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi saat hati merayu dan jiwa terasa pilu, jangan biarkan harapan terputus. Teruslah berdoa dan juga berserah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Kadangkala yang tidak menjadi itu juga adalah satu bentuk kasih sayang-Nya. Redha bukan bererti kita berhenti berharap. Baik. Jadi saat hati merayu dan jiwa terasa pilu, jangan biarkan harapan terputus. Teruslah berdoa dan juga berserah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Kadangkala yang tidak menjadi itu juga adalah satu bentuk kasih sayang-Nya. Redha bukan bererti kita berhenti berharap.

Ada 9 elemen yang disebutkan oleh ulama tanda-tanda hati yang mati. Orang yang hatinya mati iaitu orang yang berani meninggalkan perintah Allah Ta'ala, seperti mana solat. Disebutkan oleh ulama tentang tenang tanpa merasa berdosa padahal sedang melakukan dosa. Itu yang kedua. Bila dia melakukan maksiat kepada Allah ataupun dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia rasa tak ada apa-apa tu, seolah-olah macam itu bukan satu kesalahan. Yang ketiganya, tidak tersentuh hatinya, bahkan menjauhi ayat-ayat Quran. Ini tanda-tandanya. Yang keempatnya, terus-menerus buat maksiat. Dan yang kelimanya, sibuk mengumpat fitnah dan buruk sangka. Dan yang keenamnya, sangat benci dengan nasihat baik dan para ulama. Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian dan kuburan dan akhirat. Dan yang kelapannya, gila pada dunia tanpa peduli dosa. Dan yang kesembilannya, senang melihat orang susah dan menderita. Ini kita kena jaga, disiram dia dengan baju. Bajunya apa? Ialah baju iman, baju Islam, kena ada zikrullah, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan hati kita ni jadi subur dan di dalamnya Allah Ta'ala mencampakkan kepada kita ni taufik dan hidayah.

الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah.
1: Zagat FM 102.3.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Di dalam kehidupan, umur adalah sesuatu yang sangat bernilai ataupun sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Oleh kerana umur ini merupakan sesuatu perjalanan yang begitu cepat ataupun begitu pendek, dan Nabi SAW menyebutkan nisbah umur ni ialah di antara azan dan iqamah, iaitu terlalu pendek sangatlah. Dan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan a'maru ummati sitin ila sab'in, umur umat aku ialah antara 60 ke 70 tahun. Jadi dengan sebab itu, orang yang telah menjangkau umur 60 tahun ke atas, dia telah banyak diberi peluang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepatutnya dalam usia begitu, jiwanya perlu berubah. Orang dah umur 60 tahun ni, dia kenalah melakukan perubahan dalam kehidupan, tak utamanya dalam kehidupan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembawaan dan cara hidup sudah semakin matang dan berwibawa. Dia tak boleh lagi bersikap seperti keanak-anakan, nak hidup macam cara orang muda, jiwa muda. Dia tak boleh lagi dah. Sebaiknya di usia umur 60 ni dipenuhkan dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan masa untuk kita reka dengan kelalaian dan sebagainya. Jadi orang umur 60 ni selayaknya mereka ni lebih banyak memperbanyakkan zikir, membanyakkan taubat, membaca Quran dan mengingati mati dan seumpamanya. Dengan cara itulah, mungkin dengan kelalaian kita pada waktu muda, dengan kesempatan yang sedikit sebelum kita ni kembali kepada Allah, sekurang-kurangnya kita dapat memenuhi hidup, perjalanan hidup yang tinggal saki-baki ini dengan perkara-perkara yang diredai oleh Allah SWT. Renung dan fikir-fikirkan supaya kita tidak rugi dan tidak terlambat apabila kita kembali kepada Allah SWT. Wallahu'alam.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani.

Ilhamku. Bukan hati jam kita jadi seseorang yang memberi inspirasi kepada yang lain, betul tak? Bermakna jadi orang yang baik, kan? InsyaAllah kita doa yang baik-baik, cakap yang baik-baik, yang baik-baik juga akan datang kepada kita. Baiklah, 7:47 minit malam. Selamat malam untuk anda semua yang baru saja bersama dengan kami. Bertemankan saya, Watashi wa Fazira Des. Haji memang asyitek. Okay? Macam biasalah. Hari Khamis malam Jumaat akan menemani anda dalam santai relax sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Baiklah, sedikit sesuatu yang Fah nak kongsikan dengan anda. Yang mana di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Di hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan juga berperi kemanusiaan. Dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Dalam langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan juga berterusan. Semua daripada Kementerian Dalam Negeri. Baiklah, kita akan teruskan lagi untuk hiburan pada malam ini ya. Untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8:12 minit malam. Manakala tepat pukul 9 malam nanti, kita akan terus dengarkan berita nasional dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Dan jangan lupa malam ni tau, kita ada rancangan senada duet yang mana kita akan keudarakan lagu-lagu duet saja. Oh, yang mana satu lagu tu dinyanyikan oleh dua orang ataupun lebih lah, kan? Jangan minta lagu solo. Sebab apa, takut lo nanti anda menangis dibujuk katil, kan? Minta lagu dah Fah tak siarkan atau mengajuk. Tak mula begitu, kan? Nama rancangannya pun senada duet. Jadi buat pilihan lagu-lagu duet sahaja pukul 9:30 minit malam sampailah pukul 12 tengah malam nanti, okey? Dan selepas ni tepat pukul 8, kita akan terus layan Zoom Music tanpa henti. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami tau. Jangan ke mana-mana. Janganlah tukar siaran tu, sebab Melaka FM akan terus menemani anda. Jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Dato' Awi, Tragedi Oktober. Wow. Tapi sebelum itu, apa kata kita layan dulu daripada Dato' Rosa. Ini dia Hijrah Cinta untuk anda. Melaka FM mempesonakan.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
0: Peribahasa hari ini, ada angin, ada pokoknya.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
0: Peribahasa hari ini, ada angin, ada pokoknya.
2: Bermaksud, setiap kejadian mesti ada puncanya.
0: Contoh ayat.
2: Berita yang menjadi bahan bualan mesti ada penyebabnya. Bak kata pepatah, ada angin, ada pokoknya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: orang yang suka mengumpat, suka mengata orang lain ni, terkadang-kadang dia menjatuhkan maruah seseorang, membuka keaipan, terkadang-kadang merendahkan martabat seseorang. Jadi ini adalah sifat-sifat, salah satu daripada sifat-sifat mazmumah yang dilarang kepada kita, suka mengata orang ataupun suka merendah-rendahkan orang lain. Sahabat yang ikhlas adalah sahabat yang harus kita hargai, kerana kalau dia berkawan dengan kita ni, dia bersahabat dengan kita, dia tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Memang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman, Ali dan sebagainya, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka ni adalah sahabat-sahabat yang ikhlas dalam bersahabat. Mereka sanggup berkorban demi sahabat dia. Kalau kita tengok dalam satu peperangan, pernah seorang sahabat dia terluka, luka dalam peperangan. Luka dia tu boleh membawa maut. Jadi dia meminta air. Kemudian bila dia nak minum air ni, dia dengar ada sebelah dia ada sahabat yang luka juga, yang perlu kepada air. Kalau tak minum mati. Dia pun tak minum, dia bagi kepada sahabat yang sebelah. Sahabat yang sebelah pula, bila waktu dia nak minum, dia dengar ada sahabat yang lain yang juga makna kehausan. Lalu dia memberikan. Sampailah air ni pusing pergi kepada sahabat yang pertama balik. Jadi kita melihat bagaimana kehidupan para sahabat ini. Mereka sanggup berkorban, ikhlas persahabatan dia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Ha, ni sambil berbual-bual ni, minumlah air kopi yang saya buat ni.
1: Wah, air kopi Imam ni memang mengancam. Bisku tak ada ke Imam?
0: Ada tu je dekat dalam dapur balai raya tu. Tak cukup tangan nak bawa sekali tadi. Kamu pergi tolong ambilkan, Jad.
1: Okey, saya pergi ambilkan kejap.
2: Eh, Ijad, lu tolong ambilkan itu piling sekali, ha? Kalau minum itu kopi kah, teh kah, mesti mau taruh dalam piling. Kasih sirup. Baru syok.
1: Baik, Uncle, saya pergi ambilkan, ya.
3: Ish, teringat zaman kita kecil-kecil, Wong. Memang macam tu lah minumnya.
0: Itulah, anak-anak generasi sekarang ni tak tahu betapa nikmatnya kita dulu dapat minum teh dalam piring kongsi adik-beradik ni.
2: Wah, betul cakap lah, Tok Imam. Ayah, rindu pelawar lah zaman kita dulu kecil-kecil, ho?
1: Apa boleh buat, Uncle Wong? Itu semua dah tinggal kenangan. Sayang kan, masa zaman Uncle kecil-kecil dulu tak ada handphone macam sekarang ni. Kalau tak, boleh ambil gambar dan rakam umur-umur penting.
3: Sebab itulah sekarang ni dah ada kemudahan tu, kita gunakan sebaiknya, Jan. Macam kamu lah, Jan. Setiap kali kita jumpa macam ni, mesti nak ambil gambar buat konten.
1: Itu mestilah, Pak Saleh. Ini semua nanti kita akan rindu bila ada yang dah tak ada lagi nanti.
0: Amboi, Jad. Macam mendoakan je kami pergi awal.
1: Gurau-gurau lah, Imam. Ini tadi saya pergi Jasin. Wah, banyak bendera parti dipasang. Meriah.
2: Ya loh, ini kampung kita pun sudah banyak bendera dia pasang. Ayo, macam-macam kala lagi. Wah, seronok tengok. Ayo.
3: Itulah meriahnya musim pilihan raya ni, Jad, Wong. Semua bebas berkempen ikut parti masing-masing. Demokrasi yang kita amalkan sama ni memberi peluang kepada kita nak milih calon dari parti yang mana yang kita percaya untuk memimpin sepenggal lagi.
0: Ya, bila negara mengamalkan sistem demokrasi yang telus, barulah kita dapat nikmati kestabilan politik tu. Tiada siapa boleh petikaikannya. Kerana setiap dari kita warga negara Malaysia yang cukup umur dah diberi kuasa untuk mengundi parti mana yang kita nak pilih. Majoriti diberi mandat untuk mentadbir. Yang tidak, masih boleh jadi pembangkang yang bersama monitor tadbir urus negara.
3: Nampak cantik dah susunan tu. Pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat menjadi keutamaan utama semua.
2: Wah, sudah ingatkan anak-anak menantu semua. Itu masa pilihan lah, ya. Semua mesti mau balik undi. Sudah tahu nanti itu talik mau undi. Minta cuti cepat-cepat balik kampung undi.
1: Baguslah Uncle Wong ni. Sayang kan kalau ada yang tak dapat balik mengundi nanti. Satu undi tu pun besar maknanya dalam pembentukan kerajaan. Tu Abang Muzamil kat Finland tak dapat balik Melaka undi nanti.
0: Rasa saya kan, Jad, mereka yang berada di luar negara ni masih boleh undi pos. Tapi kena buat permohonan lah pada SPR.
1: Oh, iya ke, Imam? Baik. Nanti saya bagi tahu Abang Muzamil. Macam tu tak hilanglah satu undi dari Abang masa pilihan raya nanti.
3: Nanti bagi tahu pada Muzamil, Jad. Sayang kalau tak gunakan hak mengundi ni. Pilihan raya ni bukan setiap tahun, 5 tahun sekali aja. Jadi kita kenalah tunaikan hak kita untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kita semua.

0: tanpa henti dari 8 malam hingga 9 malam.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Melaka FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
3: Yuku!
2: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian.
3: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
2: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
4: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
5: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil.
6: Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadli Samin seperti biasa menemani anda dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Apa khabar dan Ustaz doakan insyaAllah kita semua sentiasa ceria-ceria dan yang paling penting hidup dalam keadaan yang bahagia. Ni Ustaz nak share dan Ustaz nak tanya dulu ni. Bila kali terakhir kita membaca tuan-tuan? Terutamanya baca buku. Kan bukan baca WhatsApp. Kalau baca WhatsApp hari-hari tuan-tuan. Ini baca buku tuan-tuan. Sebab kalau kita tengok

anak-anak kita ni membaca. Adakah hari ini tentang budaya membaca tu kita bawa dekat rumah? Ada mak yang kata, baca apa? WhatsApp. Tak jadi tuan-tuan . So hari ni Ustaz nak kongsikan ada beberapa tip untuk kita sebagai ibu bapa menanam minat anak-anak kita ni agar mereka juga minat dalam membaca. Apa ni tuan-tuan puan? Yang pertama, mak ayah kenalah mulakan dulu. Betul tak betul? Kalau kita nak tengok anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang suka membaca, mak ayah kena mula. Sebab dalam satu pepatah Inggeris, dia kata apa tahu? Children see, children learn and children do. Dalam arti kata yang lain, anak-anak kita ni dia melihat dan mereka belajar daripada apa mereka lihat dan mereka buat daripada apa yang mereka lihat. Kalau nak anak-anak kita

0: mulakan macam mana? Tip yang kedua, sediakan bahan bacaan yang menarik dan interaktif dekat rumah. Kadang-kadang kita mak ayah ni kadang-kadang nak tengok anak-anak kita ni suka membaca, tapi kita tak sediakan bahan bacaan yang menarik. Mana anak kita nak suka membaca? Betul tak betul? Ini masalah dia. Jadi kena sediakan. Nak sediakan macam mana? Kita pun tak tahu kan? Tip yang ketiga, so ibu bapa kena tahu minat anak-anak tu, dia suka baca apa. Jangan main beli je tuan-tuan. Silap air bulan, memanglah tak sentuh buku tu. Jadi kena ada bonding time dengan anak-anak, duduk dengan anak-anak, tanya mereka. Tanya dia, contohlah nama dia kan, Akil, kalau ayah nak beli hari ini buku, buku apa yang Akil suka baca? Kan ada yang buku fiction, atau buku sains, atau buku komik, atau buku yang penting, biar dia mulakan hari ini minat membaca tu, walaupun bermula dengan buku komik. Tapi lama-lama kita ubahlah intipati hari ini buku tu. Betul tak betul? Yang keempat, jadikan buku tu sebagai hadiah dan ganjaran. Kadang-kadang kita ni selalu bagi hadiah mainan, terutamanya anak-anak kecil. Kan bagus kalau sekali-sekala sambil kita bagi mainan, ada juga buku yang bagus untuk mereka membaca. Jadi saya kena percaya antara empat tip ni, mesti ada satu dua tip yang tuan-tuan pernah amalkan. Kalau tak pernah, tak apa. Kita cuba hari ni, mudah-mudahan ia memberikan impak yang bermakna untuk hari-hari yang mendatang, insyaAllah. Esok, saya akan kongsi lagi empat tip bagaimana kita nak memudayakan anak-anak kita di rumah supaya mereka minat membaca. Stay tune bersama dengan saya, Ustaz Fadil Samin, dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

juga ada yang melayan lagu Hindustan. Meraman kyun tumhe chahe meraman. Lagu 60-an pun kami ada tau. Mana

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Ya, Melaka FM membersamakan anda 9.15 minit malam. Hai, hai, hai. Selamat malam semua. Terima kasih kerana masih kekal bersama dengan kami. Kan bertemankan saya ni, ha. Watashi wa Fazira des Hajime Mashitek. Okey. Mungkin ada yang tertanya-tanyalah apa maksud Hajime Mashitek tu DJ Faz. Maksudnya salam perkenalan. Nah, untuk rakan-rakan pendengar kita yang mungkin baru saja mendengarkan Melaka FM kan buat pertama kalinya. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Kan. Salam perkenalan lah untuk anda semua. Okey. Jadi untuk hari ini, malam ini, tanggal 8 Oktober 2026, hari Khamis, bertemankan saya dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 10, bukan 10, 12 tengah malam nanti tau. Takkan sampai pukul 10, 2 jam lagi tu siapa yang nak berhenti kan? Tak fast lah, sampailah habis waktunya. Okey, Afan nak kongsikan dengan anda kalau tadi kita dah dengar berita nasional, okey? Pelbagai input yang telah pun dikongsi kan, info semasa. Jadi Fah nak berkongsi dengan anda bacaan IPU semasa ya, setakat yang terkini lah. Mungkin ada yang tahu, ada juga yang belum tahu lagi. Okey, di negeri Melaka terutamanya Alur Gajah, bacaan IPU semasa 173, Bukit Rambai 177, Bandaraya Melaka 176. Ketiga-tiga kawasan ini mencatatkan bacaan IPU tidak sihat. Manakala di Negeri Sembilan pula, negeri jiran kita, nilai 184, Seremban 189, manakala Padiksan 170. Okey, seterusnya di negeri Johor pula, bacaan IPU semasa Segamat 190, Batu Pahat 166, Keluang 179, Lakin 167, Pasir Gudang 168, Pengerang 156, Kota Tinggi 152 dan Tangkak 176. Jadi kebanyakan kawasan di zon selatan ni ya, mencatatkan bacaan IPU yang tidak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama kurangkan aktiviti luar. Luar rumah lah ya, untuk kurangkan aktiviti fizikal berat. Kemudian pakai pelitup muka, amalkan pakai face mask ni kalau perlu keluar rumah untuk mengurangkan kesan sedutan habuk dan juga jerebu. Seterusnya untuk golongan berisiko seperti warga mas, kanak-kanak, wanita hamil, pesakit respiratory seperti lelah ataupun asma dan juga jantung, perlu lebih berhati-hati dan kekal di dalam bangunan. Seterusnya, tutup tingkap, tingkap-tingkap rumah tu kan, untuk elakkan udara luar yang tercemar daripada masuk ke dalam ruang kediaman. Ini paling penting lah, minum air secukupnya. Pastikan tubuh kita kekal terhidrat dengan meminum banyak air kosong. Jadi itu antara langkah-langkah yang boleh kita ambil ya, untuk kita kekal sihat di musim jerebu ini, insyaAllah. Baik, juga terima kasih untuk rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM. Ketika ini banyak lagi yang akan Fas kongsikan dengan anda, dan kejap lagi tepat pukul 9.30 minit malam kita akan bersama dalam rancangan Senada Duet. Ramai yang dah tertunggu-tunggu tu nak dengarkan lagu-lagu romantis kan. Jadi apa kata, jom kita layan dulu sebuah lagu nyanyian daripada Monolog dan juga Atilia. Ini dia, Kekanda Adinda, khas untuk anda. Melaka FM mempesonakan.

0: tips kekal sihat semasa jerbu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah, bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
1: Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
3: Pot apa pula ni?
2: Tempat lepak nyamuk.
3: Alamak, nyamuk Aedes ni.
2: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
4: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
5: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

Ya, itu dia lagu. Nyanyian daripada Alti Alhams dan juga Syafiq Nizam. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Amboi, kemain suka lagi lagu sha-la-la-la-la. Mentah-mentah lah esok sekolah tutup di negeri Melaka ni. Jangan suka sangat, Mak Ayah. Jangan suka sangat. Kena jaga kesihatan juga dekat rumah tu. Jangan ada pula. Esok cuti sekolah je lah. Bawa anak pergi jalan-jalan bersia-sia. Kita tutup sekolah tu bukan sebab apa. Sebab bacaan IPU tinggi. Jadi kalau boleh esok, buat aktiviti dekat rumah sahaja. Dengan anak-anak kan. Kalau boleh dekat dalam rumah. Buatlah apa-apa aktiviti. Kerja sekolah tu. Cikgu bagi tadi kan. Siap kan? Jangan duk tangguh-tangguh. Ada yang suka menangguh-nangguh buat kerja sekolah ya. Pagi tu, barulah kelang kabut nak menyiapkannya. Bukan le, Fas tak tahu. Kita pun ada anak-anak buah menengok aja. Malam tu tak sempat buat cu. Pagi tu nak pergi sekolah kelang kabut, pegang pen, pegang pensel nak menyiapkan. Risaulah tu kan cikgu tanya. Jadi buat, buat ya. Waktu cuti-cuti macam ni buat kerja tu. Banyak lagi lah aktiviti yang boleh kita buat dekat rumah bersama-sama dengan anak-anak. Kan, apa lagi? Lipat baju bersama-sama, kemas rumah bersama-sama. Permainan pun macam-macam. Main dam aji, apa lagi, main dam ulau. Macam-macam kan, main chess. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan. Nak dengar Fah popet-popet-popet? Kejap lagi lo kan. Okey, jom kita layan lagu pilihan daripada Mak Nap pula. Assalamualaikum Fah, selamat tugas. Waalaikumsalam. Mak Nap nak dengar lagu rahsia kita daripada Kai Baha dan juga Fatin Husna. Katanya lagu ni buat semualah pendengar Melaka FM yang tengah layan senada duet. Yo, marilah kita layan perasaan. Yang tengah termenung aja tu. Nampak layan mata lah tu. Tak apa, dekat dalam rumah tak apa. Jangan duduk kat luar ya. Bahaya. Amarilah layan.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Hai. Selepas seharian bekerja, ramai yang memilih untuk menghabiskan masa dengan permainan telefon. Namun tanpa disedari, ada hati yang menanti untuk ditemani. Pasangan anda tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Kadang-kadang, cukup dengan perhatian, perbualan dan juga masa yang diluangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan permainan di telefon lebih mendapat perhatian daripada insan yang setia menemani hidup anda. Apa kata? Jom kita letakkan telefon seketika, luangkan masa bersama dengan pasangan anda kerana kasih sayang perlu diraikan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh

Seperti mawar yang mekar perlahan, begitulah cinta. Tak perlu dipaksa untuk indah, cukup dijaga dengan setia, disirami doa dan dipelihara dengan hati yang tulus. Alahai. Sebuah lagu yang juga romantis ya, nyanyian daripada kumpulan Tu Baitu bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kau mawarku cua-cua. Okay, lagu pilihan daripada Kak Kenong. Katanya nak tujukan untuk semualah pendengar setia Melaka FM. Dengan ucapan berhati-hati selalu musim jerebu ini. Duduk rumah diam-diam. Kata Kak Kenong. Satu pesanan yang agak baik ya. Yalah janganlah kita nak mengayar bawa anak-anak pergi sana, pergi sini kan. Ada yang kata je lah esok kita pergi pantai. Ni pengalaman saya lah ya. Tempoh hari. Sampai dekat pantai tu pukul 4 suku. Tengok udara tu okey. Aja nampak lagi lah kapal dekat tengah laut tu. Masuk pukul 5.30 nak ke pukul 6 tu. Apa pasal ni? Kan nampak kabur aja lah jerebu datang. Baru asap, ingatkan asap orang bakau sampah, rupanya asap jerebu. Jadi kalau boleh elak-elak lah buat aktiviti luar ya. Terutama sekali bawa anak-anak kita pergi bersiar-siar. Duduk rumah diam-diam ya. Buatlah macam-macam aktiviti dekat rumah. Baiklah, ada yang tertanya-tanya. Esok sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia saja ke atau bagaimana? Sekolah agama Jaim, tadika macam mana? Okey, Fana maklumkan yang mana Esko Pendidikan Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri Melaka, iaitu Yang Berhormat Datuk Rahmat Mariman memaklumkan penutupan juga membabitkan semua sekolah di bawah pentadbiran Kementerian Pendidikan Malaysia di seluruh negeri, juga kesemua sekolah rendah agama SRA Jabatan Agama Islam Melaka Jaim, juga tadika di negeri Melaka. Ini bermakna semua sekolah di Melaka ditutup esok. Jadi ibu dan bapa jangan risau. Kita duduk rumah, bukan kita lah, anak-anak duduk rumah, rehat. Pastikan mereka buat aktiviti yang sepatutnya. Okey? Baiklah, jom. Kita layan lagu permintaan seterusnya daripada nyanyian Dato' Ameng dan juga Opi Panji dengan lagunya Kasih Yang Tak Pasti. Pilihan daripada Encik Hafiz. Katanya nak layan lagu ni sambil layan perasaan dekat rumah. Teman isteri jahit baju DJ Fun. Alah, sweetnya. Senada Duet Melaka FM.

0: Ha, ni sambil berbual-bual ni, minumlah air kopi yang saya buat ni.
1: Wah, air kopi Imam ni memang mengancam. Biskut tak ada ke Imam?
0: Ada tu je dekat dalam dapur balai raya tu. Tak cukup tangan nak bawa sekali tadi. Kamu pergi tolong ambilkan, Jad.
1: Okey, saya pergi ambilkan kejap.
2: Eh, Ijad, lu tolong ambilkan itu piling sekali, ha? Kalau minum itu kopi kah, teh kah, mesti mau taruh dalam piling. Kasih lu. Baru syok.
1: Baik, Uncle, saya pergi ambilkan, ya.
3: Ish, teringat zaman kita kecil-kecil, Wong. Memang macam tu lah minumnya.
0: Itulah, anak-anak generasi sekarang ni tak tahu betapa nikmatnya kita dulu dapat minum teh dalam piring kongsi adik-beradik ni.
2: Wah, betul cakap lah Tok Imam. Ayah, rindu pelawar lah zaman kita dulu kecil-kecil, ho.
1: Apa boleh buat, Uncle Wong? Itu semua dah tinggal kenangan. Sayang kan, masa zaman Uncle kecil-kecil dulu tak ada handphone macam sekarang ni. Kalau tak, boleh ambil gambar dan rakam umur-umur penting.
3: Sebab itulah sekarang ni dah ada kemudahan tu, kita gunakan sebaiknya, Jad. Macam kamu lah, Jad. Setiap kali kita jumpa macam ni, mesti nak ambil gambar buat konten.
1: Itu mestilah, Pak Saleh. Ini semua nanti kita akan rindu bila ada yang dah tak ada lagi nanti.
0: Amboi, Jad. Macam mendoakan je kami pergi awal.
1: Gurau-gurau lah, Imam. Ini tadi saya pergi Jasin. Wah, banyak bendera parti dipasang. Meriah.
2: Ya loh, ini kampung kita pun sudah banyak bendera dia pasang. Ayo, macam-macam color lagi. Wah, selono tengok.
3: Itulah meriahnya musim pilihan raya ni, Jad, Wong. Semua bebas berkempen ikut parti masing-masing. Demokrasi yang kita amalkan sama ni memberi peluang kepada kita nak milih calon dari parti yang mana yang kita percaya untuk memimpin sepenggal lagi.
0: Ya, bila negara mengamalkan sistem demokrasi yang telus, barulah kita dapat nikmati kestabilan politik tu. Tiada siapa boleh petikaikannya. Kerana setiap dari kita warga negara Malaysia yang cukup umur dah diberi kuasa untuk mengundi parti mana yang kita nak pilih. Majoriti diberi mandat untuk mentadbir. Yang tidak, masih boleh jadi pembangkang yang bersama monitor tadbir urus negara.
3: Nampak cantik dah susunan tu. Pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat menjadi keutamaan utama semua.
2: Wah, sudah ingatkan anak-anak menantu semua. Itu masa pilihan lah, ya. Semua mesti mau balik undi. Sudah tahu nanti itu talik mau undi. Minta cuti cepat-cepat balik kampung undi.
1: Baguslah Uncle Wong ni. Sayang kan kalau ada yang tak dapat balik mengundi nanti. Satu undi tu pun besar maknanya dalam pembentukan kerajaan. Tu Abang Muzamil kat Finland tak dapat balik Melaka undi nanti.
0: Rasa saya kan, Jad, mereka yang berada di luar negara ni masih boleh undi pos. Tapi kena buat permohonan lah pada SPR.
1: Oh, iya ke, Imam? Baik. Nanti saya bagi tahu Abang Muzamil. Macam tu tak hilanglah satu undi dari Abang masa pilihan raya nanti.
3: Nanti bagi tahu pada Muzamil, Jad. Sayang kalau tak gunakan hak mengundi ni. Pilihan raya ni bukan setiap tahun. 5 tahun sekali aja. Jadi kita kenalah tunaikan hak kita untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kita semua.

Eh, dan daripada Hermantino dan juga Dato' Aisyah dengan lagu Akhirnya Kita Bersua dalam senada duet. Pilihan daripada Mok Suraja alias, katanya lagu tu nak tujukan buat Cik Ramli bertamhulu. Ay, tak lupa untuk Ayah anda Haji Kadir, Haji Zainab di Alur Gajah, Mak Yah Jasin, Pak Wan, Cak Cak Ba. Tak lupa untuk Mama Nomi, Ayah Mi yang tengah jaga cucu tu, Kak Bid, Mak Jah, Kak Ram Lubuk Cina, Mak Lu Mahawa dan semualah otak-otak Melangka FM. Dengan ucapan salam santai buat semua. Buat DJ Fah, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama Mok Suraja Alia. Moga terhibur lah ya dengan lagu-lagu tersebut. Okeylah. Biasanya kan setiap kali Fah ke udara, Fah akan berkongsi dengan anda mengenai khasiat sayur-sayuran. Mesti ada yang tertanya-tanya kan. Hari Sabtu lepas DJ Fah tak kongsi pun khasiat sayur. Itulah, kita pun terlupa wak. Jadi malam ni diperingatkan oleh dengan oleh rakan-rakan pendengar kita yang menonton live di TikTok ni. Katanya DJ Fah, saya cadangkan kalau DJ Fah boleh berkongsilah mengenai khasiat sayur pegaga. Sebab apa, saya ni kurang gemar makan sayur pegaga. Nak tahulah khasiatnya, nak belajar-belajar makan. Boleh. Kejap lagi jangan ke mana-mana. Ada orang nampak sayur pegaga tu kan, sebab apa, dia senang didapati. Nak tanam tu sekejap aja numbuhnya kan. Kejap lagi Fah kongsikan. Lepas ni confirm. Saya pasti anda akan menjadikan sayur pegaga tersebut sebagai ulaman harian. Okey? Tapi sebelum tu, apa kata kita layan lagu permintaan kan? Nak baca kiriman daripada Mama Haikal ni. Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam. Teringinlah nak dengar lagu Semangat Zaman, nyanyian daripada Aris Ariwatan bersama dengan Allahyarham Joy BPR, Mus, Datuk Nash, Rahimah Arif dan juga Yan Zain. Dengan ucapan selamat bertugas buat DJ Fah, semoga urusannya dipermudahkan, diberi kesihatan yang baik-baik sahaja. InsyaAllah, amin. Terima kasih doanya. Awak pun sama. Saya doakan sihat ajalah untuk rakan-rakan pendengar kita kan. Tak kira di mana saja anda berada. Musim-musim jerebu ni. Jagalah diri tu baik-baik. Pakai pelitup muka tu. Jangan pandang remeh aja. Ada orang keluar selamba aja macam tu naik motor kan. Pakai pelitup muka. Sebab apa? Nak tahu kenapa Fah selalu ingatkan? Kejap lagi Fah kongsikan dengan anda. Kita layan dulu lagu pilihan daripada Nurul Naziha. Nak dengarkan lagu nyanyian pasangan romantis ini, Datuk Yusri bersama dengan Datin Lisa Surihani. Kekasih Abadi, khas untuk anda, senada duet Melaka FM.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

Ya, mungkin kita tak mampu menjanjikan hari-hari yang sentiasa indah, tetapi kita boleh belajar untuk terus menghargai setiap detik yang Tuhan pinjamkan. Kerana cinta yang sebenar bukan hanya tentang saat kita bersama, kan? Tetapi tentang bagaimana kita tetap mendoakan, menghargai dan juga menjaga rasa. Walaupun masa terus membawa kita ke arah yang berbeza. Kemain lagi kata-kata cinta. Jadi kalau untuk anda nak dengarkan lagu-lagu cinta, jangan lupa layan Malam Bunga-Bunga Cinta bersama dengan DJ Ain esok tau. Pukul 9.30 minit malam. Baiklah, selepas ni tepat pukul 9 pula. Tepat pukul 11 malam, kita akan terus dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Dan kita akan layan lagu pilihan daripada Kak Zara Semenyih. Lagu yang bertajuk Hapuslah Air Matamu. Lagu ini katanya untuk semua sayap-sayap radio nombor 1 orang Melaka agar sihat sejahtera hendaknya. Baik, terima kasih Kak Zara. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan daripada Andy Williams bersama dengan Denise Van Otten. Ini dia, Can't Take My Eyes Off You, senada duet.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sedikit scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

Like FM mempersanakan daripada Tomok dan juga Fatin Afifah dengan lagu Demi Cinta ini dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Okey, lagu tu adalah permintaan daripada Maklong Mahawa. Katanya nak tujukan untuk semua yang mendengar pada malam ini. Semoga berada dalam keadaan yang sihat. Juga salam malam Jumaat. Okay, terima kasih Mak Long. Harap-harap Mak Long tak tidur lagi lah kan. Sempat dengar lagu pilihan dikeudarakan. Baiklah, waktu ni dah pukul 11.20 minit malam. Terima kasih pada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Almaklum lah kan. Esok anak-anak kita cuti sekolah. Mungkin ada yang masih lagi bersengkang mata. Ataupun dah lelap dah. Sebab anak-anak ni dia ada rutin. Bila hari-hari biasa ni, hari-hari bersekolah, pukul 10, semua tidur. Yelah, senang sikit dia nak bangun pagi kan. Okey, yang baru aja nak lelapkan mata tu, selamat malam. Ya, nak didodoikan ke? Tak bolehlah lagi. Sebab apa kalau didodoikan? Nanti Dakfah tak ada siapa yang teman dekat radio ni kan. Jadi untuk anda yang mendengar di dalam kereta ketika ni, senyum sikit. Senyum tu biar sampai ke telinga. Senyum. Begitu nampak giginya. Tak kisahlah gigi warna apa kan. Malam-malam ni siapa je yang nampak. Lebih-lebih lagi dalam kereta, orang sebelah pun nampak putih aja. Kan malam-malam. Apapun yang penting, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, Fah doakan yang baik-baik saja untuk kita semua. Cakap yang baik-baik, fikir yang baik-baik. InsyaAllah yang baik-baik pun akan datang pada kita tau. Okey, menonton live di TikTok Melaka FM pun terima kasih banyak-banyak. Kak Wadia Hati kemain gelak tu. Apa yang digelakkan tu? Kak Wadia, Kak Zara, Ija. Siapa lagi maknab kita yang masih setia katanya nak tap-tap ni. Temankan Dakfah sampai pukul 12.30 malam. Terima kasih maknab. Juga kita ada Kak Juju di warung di Bendang ya. Tengah berniaga katanya ke tengah kemal-kemal dah nak balik dah tu kan. Apapun semoga hari ini dipermudahkan segala urusan. Kita akan teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan pada malam ini. Kita ada permintaan daripada Mr. Joker. Katanya nak layan lagu nyanyian daripada lagu apa ni? Lagu Getaran Jiwa daripada kumpulan KRU. Berduet bersama dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Okey, kejap lagi kita akan keudarakan. Kita layan dulu lagu nyanyian daripada Malik dan juga The Essential. Kita bikin romantis. Khas untuk anda dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa.

0: Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Laga FM.

rasa yang tak terungkap dengan kata. Namun getarnya terasa sampai ke jiwa. Kerana cinta kadang-kadang hadir dalam diam, tetapi meninggalkan kesan yang paling dalam. Sebuah lagu nyanyian daripada Diana Faiza bersama dengan Malik, Pejamkan Mata. Senada duet.

daripada Ajay dan juga Nurul dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu, pilihan daripada Kak Wadia Hetty. Katanya lagu ni nak tunjukkan untuk semua pendengar setia Melaka FM, untuk DJ-DJ Melaka FM. Happy-happy guys pada malam ni, senyum sampai telinga tau. Okey, baik, terima kasih Kak Wadia. Okey, mungkin ada yang baru saja tengah layan mata nak lelap, sabarlah dulu. Dakfah ada kat sini sampai pukul 12 tengah malam tau. Ada juga yang baru aja naik bas. Naik bas, pergi mana tu? Rombongan Cik Kia. Okey, dalam perjalanan atau baru saja menjejakkan kaki naik tangga bas tu kan, kita doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Rombongan nak pergi mana? Pergi Pantai Timur, jalan-jalan Kelantan, jalan-jalan Terengganu kan? Macam-macam yang ada dalam kepala tu. Nak pergi makan ini, makan itu. Alam-alam lah, pergi Pantai Timur. Selain daripada beli toto, beli kuali, makan-makan lah kan. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu pilihan seterusnya. Arik, assalamualaikum Kak Fah. Waalaikumsalam. Arik nak dengar lagu Syed Syamim dan juga Tasha Mansyah. Istimewa untuk semua yang dengar senada duet pada malam ni. Juga untuk Kak Fah, jaga diri, jaga kesihatan. Baik, terima kasih Arik. Bila cerita pasal kesihatan ni kan, tadi Fah dah maklum, Fah nak kongsi tentang khasiat sayur-sayuran. Hari ni sayur pilihan kita adalah sayur pegaga ataupun daun pegaga. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Nama saintifik daun pegaga adalah Cintella asiatica. Mungkin daun pegaga ni nampak biasa saja, tapi khasiatnya sangat luar biasa tau. Yang mana digunakan sejak zaman dahulu untuk perubatan tradisional. Daun pegaga ni kaya dengan pelbagai nutrien penting yang boleh menyokong kesihatan tubuh secara menyeluruh. Ada 9 khasiat yang boleh fakongsikan dengan anda. Antaranya, meningkatkan fungsi otak dan juga memori. Daun pegaga mengandungi sebatian aktif seperti asiatikoside dan juga madikasoside yang menyokong pertumbuhan sel otak. Yang mana kajian mendapati ekstrak pegaga ya boleh memperbaiki daya ingatan, tumpuan dan juga fungsi kognitif, khususnya dalam kalangan warga emas dan juga pesakit Alzheimer. Juga dapat menenangkan tekanan dan juga keresahan ya, yang mana terbukti membantu mengurangkan kebimbangan dalam tekanan, bertindak sebagai adaptogen semula jadi yang menyokong keseimbangan hormon stres seperti kortisol. Lagi apa? Mempercepatkan penyembuhan luka. Melambatkan penuaan kulit. Yang mana antioksidan tinggi dalam daun pegaga melindungi kulit daripada radikal bebas dan menggalakkan keanjalan kulit. Banyak produk penjagaan kulit moden memasukkan ekstrak pegaga kerana manfaat ini. Wow! Lepas ni kalau nak rasa awet muda sikit, makanlah pegaga kan? Juga menyokong kesihatan jantung, mengurangkan radang dan juga sakit sendi, meningkatkan sistem imun, menyokong fungsi hati dan juga buah pinggan dan juga mengawal paras gula di dalam darah. Dan itulah antara manfaat daun pegaga ataupun Cintella asiatica. Lepas ni bolehlah kita amalkan makan pegaga, tapi elakkan pengambilan berlebihan tau. Wanita hamil ataupun individu dengan masalah hati perlu berbincang dengan doktor terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, herba kecil ini membawa manfaat besar. Dengan khasiat daun pegaga yang pelbagai ini, ianya wajar dijadikan sebahagian daripada amalan harian kita. Tetapi seperti semua suplemen semula jadi, pastikan pengambilan dilakukan dengan ilmu dan juga secara berhemah. Itulah dia antara khasiat daun pegaga. Lepas ni makan tau, jangan tak makan. Okeylah, kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya daripada Nurul Izzati. Nak layan lagu Sayanglah Pula daripada Kumpulan Gamawan. Hal sentuh anda dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Selangor daripada Tasha Maisha dan juga saya Syamim. Lagu pilihan daripada Ari, Be Mine. Ya, kalau dah jadi orang punya tu, jangan diusik ya. 11.53 minit malam. Okey, berbalik kepada cerita pegaga tadi kan, Kak Puteri Sri Kandi katanya DJ Faz. Betul, sedap kalau pegaga tu, lebih-lebih lagi kalau dapat buat urap goreng. Goreng sikit dengan kelapa, masuk kunyit sikit, lawan pula dengan sambal. Ada bacang. Ui, terasa pula kat tekak ni ha, Kak Puteri Sri Kandi. Tapi tak apalah, InsyaAllah ada rezeki esok kita pergi cari pegaga. Manalah tahu kan, bolehlah buat makan tengah hari. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pendengar yang budiman, jam menunjukkan tepat pukul 11.54 minit malam. Dan nampaknya sampai di sini sajalah Dak Faz temani anda untuk hari ini kan. InsyaAllah kita akan bersua suara lagi pada hari Ahad nanti tau, pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Dan untuk hari Sabtu nanti, Warung Dandut akan ditemani oleh DJ Izzat. Sekali-sekala berdandut dengan DJ Izzat kan. Okey, akhir katalah sebelum nak melabur tirai untuk tugasan pada malam ini saudara, peluang kita meninggal dunia itu 100%. Sedangkan peluang kita hidup sebenarnya sangat kecil. Jadi jangan sia-siakan waktu yang berharga hanya untuk overthinking.

anda ada salah dan silap sepanjang kita bersama pada malam ini, saudara, mohonlah dimaafkan. Terima kasih sebab setia menemani dan semoga hati kita sentiasa dipenuhi dengan ketenangan, dipenuhi dengan kasih sayang dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setakat ini saja, saya DJ Fas undur diri. Sekian saja untuk hari ini. Jaga diri, jaga hati. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Jamata. Tonight, I celebrate my love with you. Hasil untuk anda. Senada duet. Assalamualaikum.

0: kasih kerana mendengarkan 102.3 Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Pada-Mulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.09 tengah malam dan bermaksud geng burung hantu sudah pun bermula. Dan jika anda tertanya-tanya siapa yang akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti, sayalah orangnya. Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan penyampai saya, Aizat Azam, yang telah menemani anda dari jam 8 malam hingga 12 tengah malam tadi dalam segmen Nasional Malam. Jadi untuk 6 jam seterusnya, kita akan isi waktu bersama dengan lagu-lagu dan sembang santai. Buat yang sedang bekerja, saya kirimkan semangat untuk anda. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Dan yang memang belum ada rancangan nak tidur tu, bolehlah kita berteman sehingga pagi nanti. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira harap kehadiran Mira pagi ini dapat menceriakan sedikit waktu anda. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi. Kita mulakan geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Serigala Segalanya.

downtown Verdi.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

lagu yang bertajuk Kickstart My Heart daripada Motley Crue baru saja anda dengarkan di Nasional FM Sentiasa di Hati. Waktu-waktu sebegini, terutama sekali kepada mereka yang sedang berjaga untuk bekerja, sudah pastinya memerlukan tenaga yang banyak ya untuk berjaga tu, seperti Mira juga. Jadi mungkin salah satu cara anda untuk berjaga adalah dengan minum kopi. Kalau sebut pasal kopi ni, Mira rasa masing-masing ada cara tersendiri nak menikmatinya. Ada yang suka kopi pekat, ada yang suka kopi yang mesti letak susu, dan ada juga yang kalau kopi tu tak manis memang tak lalu nak minum katanya. Tapi yang menariknya, kopi ni bukan setakat ada macam-macam rasa. Lagu kopi dangdut pun boleh ada macam-macam versi. Selalunya kita dengar dengan rentak dangdut yang buat kita rasa nak berjoget kan. Tapi lagu selepas ni tajuknya kopi dangdut, tapi Mira bawakan rentak yang lain, rentak rock. Kalau kopi biasa boleh buat orang segar, boleh buat mata anda berjaga, yang lagu ni pula mungkin boleh buat kepala teranggu-anggu ikut rentak pula. Ini dia kopi dangdut versi rock. Nasional FM, sentiasa di hati.

sekarang pukul 1.05 minit pagi. Satu jam dah berlalu sejak Mira mula bersiaran tadi. Cepat juga masa berjalan kan bila kita dengar lagu, layan lirik kan. Tapi jangan ingat Mira dah nak menghilang ya, lepas sejam kita baru je selesai pusingan pertama. Masih ada 5 jam lagi untuk kita habiskan bersama. Jadi Mira harap setakat ni lagu-lagu yang Mira mainkan kena dengan selera anda. Kalau ada yang tengah menyanyi di radio tu, teruskan. Cuma kalau ada orang di sebelah tengah tidur tu, perlahankanlah sikit suara ya. Jangan ganggu orang tengah tidur tu. Apa pun, kita teruskan lagi game burung hantu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: dengan mereka sama.
1: Saya Julian Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buni bermaksud, orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buni. Nasional FM, biasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan baru saja tadi kita dengar lagu Beat It daripada Michael Jackson. Mungkin ada yang menari lalu Michael Jackson tadi kan. Boleh sambung menari lagi lepas ni, jangan risau. Tapi sebelum tu, Mira tiba-tiba fikir. Mira rasa ada satu perkara yang kita semua pernah alami, pernah buat. Bila tengah cari sesuatu, memang susah sangat jumpa. Tapi bila dah tak perlukan, tiba-tiba muncul depan mata. Macam tadilah contohnya, masa nak keluar rumah tadi, Mira sibuklah duk cari mana Mira letak dompet Mira kan. Cari-cari satu barang sampai habis satu rumah tu lah. Mira selongkar kan. Dah lah lambat dah ni, makin kelam kabut pula kan. Tapi sebenarnya bila kita dah beli barang baru untuk gantikan yang kita hilang tu, yang lama tu mesti tiba-tiba muncul pula kan. Tadi Mira tak sempat lah beli dompet baru kan. Tapi selalunya macam tu lah, kita dah hilang barang, kita cari, kita terus cari yang baru kan. Tapi bila kita dah beli tu, masa tu lah dia nak keluarnya. Siap dekat tempat yang kita rasa dah periksa berkali-kali tu. Mungkin dah check dah dekat almari semua tu kan, tak ada. Tapi bila kita dah beli yang baru tu, mesti masa tu lah dia nak muncul. Kadang-kadang rasa macam barang tu sengaja kan, nak main sorok-sorok dengan kita kan. Tapi apapun, harapnya pagi ni tak ada barang penting yang anda cari-cari tu lah. Kalau ada, semoga cepat jumpa sebelum anda beli. Sebelum beli tu, sebelum bazirkan duit tu, cari betul-betul dulu, okay? Jadi kita sambung lagi seterusnya dengan lagu daripada Azlin, Jikalau Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

since you've been gone daripada Kelly Clarkson. Ah, tapi jangan pula pendengar Nasional FM Gang, buruh hantu gone menghilang pula ya. Pastikan anda sentiasa berada bersama kami, sentiasa mendengar Nasional FM sentiasa di hati. Dan saya juga sebenarnya tidak keseorangan. Saya juga ditemani rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Dan saya ingin menyantuni mereka yang meninggalkan komen di bawah gambar yang saya buat naik. Kita ada UPS, katanya salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu, hadir sejuk malam ni, tadi hujan. Oh, hujan je. Okey, alhamdulillah. Orang kata hujan itu rahmat kan, sejuk sikit malam ni tidur lena kalau tu. Kita juga ada Muhammad Yusof Ganu, hadir GBH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam di Jemira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM sentiasa di hati. JBH terbaik buat semua pendengar layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada mereka yang sedang bertugas sekarang. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi di Jemira dan rakan sahabat geng burung hantu. Kota Baru hadir. Orang Kota Baru hadir. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum di Jemira manja manis. Waalaikumsalam dan juga geng burung hantu. Selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi koma. Ipo Mali. Kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama DJ Mira di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Layan lagu-lagu yang menghiburkan. Kita juga ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat pagi. Semoga dipermudahkan urusan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Princess Su. Hai semua, salam Jumaat DJ Kak Mira. Waalaikumsalam. Happy konti di segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Ala comelnya Princess Su, awak punya apa burung hantu ni. Comel betul gambar yang hantar ni. Terhibur saya. Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi. Okey, pastikan awak teman saya sehingga 6 pagi. Okey Nida. Kita juga ada Ahran Ahram bin Ahmadal. Selamat berkhidmat DJ Mira. Moga sihat saja. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah. Ucapan salam tengah malam Jumaat untuk semua pendengar yang setia di siaran terbaik ini. Terima kasih. Salam riang berkonti DJ Mira. Terima kasih Nasional FM sentiasa di hati. Dan terima kasih juga kepada Ahran kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kita juga ada Ramli Lee dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama GBH 12 hingga 6. Semoga terus happy dan terus rock sampai kita semua Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Mira nak teruskan lagi memainkan lagu untuk anda dan seterusnya. Lagu daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arshad Chowkit Road. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kini sekarang pukul 2:06 minit pagi. Kita dah nak masuk ke zone slow rock. Nah, kalau Mira, cara susunan lagu Mira, kalau pukul 2 hingga 3 kita masuk zone slow rock. Okey, lagu seterusnya bertajuk Ratuku. Kalau sebut perkataan ratu, mesti kita terbayangkan seseorang yang cukup istimewa kan? Ha, tapi dalam kehidupan ni, tak semestinya kena pakai mahkota untuk jadi seorang ratu. Bagi sesetengah orang, ratu tu mungkin ibu, ibu yang tak pernah pernah menjaga keluarga. Mungkin untuk orang lain pula, mungkin isteri atau seseorang yang sentiasa ada waktu susah dan senang kita. Kadang-kadang orang yang paling istimewa dalam hidup kita tu bukan yang selalu buat perkara besar pun, tapi yang sentiasa ada dan buat kita rasa dihargai. Jadi kita dengarkan Dato' Awid menerusi lagu Ratuku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Itu dia lagu yang bertajuk Anggapanmu. Saya rasa lagu ni sebenarnya ramai yang mengenali dan sudah semestinya mungkin di kalangan anda pendengar Nasional FM, lagu ini merupakan lagu kegemaran. Jadi mungkin ada yang menghayati lirik-lirik lagu tu kan. Bercakap tentang anggapan ni, tajuk lagu tadi Anggapanmu kan. Kadang-kadang kita memang cepat sangat kan buat kesimpulan, astagfirullahalazim, kesimpulan tentang seseorang kan. Contohnya kita hantar mesej, dia lambat balas. Lepas tu mula kita fikir, eh, dia ni marah saya ke? Saya ada buat salah ke? Dia tak suka saya ke? Mulalah kan. Padahal mungkin sebenarnya dia tengah sibuk. Mungkin telefon tidak di tangan. Ataupun memang belum sempat lagi nak tengok mesej tu kan. Sebab tu Mira rasa, kita janganlah terlalu cepat untuk menilai seseorang berdasarkan apa yang kita fikir saja, apa yang kita anggap, seperti tajuk lagu tadi tu. Kadang-kadang apa yang kita sangka tu, apa yang kita anggap tu jauh berbeza daripada keadaan sebenar. Kalau ada yang tak jelas, lebih baik bertanya daripada terus membuat andaian sendiri. Okey, Mira nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Spring Bougainvillea. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Langit ketujuh daripada Sharifah Zarina. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Langit ketujuh, ya, sebenarnya itu salah satu lagu kegemaran saya juga. Orang kata kalau rasa macam dah berada di langit ketujuh tu, maknanya bukan biasa-biasa bahagia tu. Lagi-lagi kau tengah bercinta kan, semua benda nampak indah. Telefon bunyi sekejap, dah tersenyum sendiri kan, sebab tahu dah siapa yang tengah telefon tu. Tapi itulah, dalam bercinta ni bukan semuanya sentiasa indah. Kadang-kadang orang yang pernah buat kita rasa macam di langit ketujuh tu, orang yang sama juga boleh buat kita kecewa. Daripada bahagia sampai ke langit ketujuh, akhirnya gugur pula bunga cinta. Seperti lagu seterusnya daripada kumpulan Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.07 minit, menghampiri 3.08 minit pagi. Tak terasa dah pun 3 jam Mira menemani anda, Geng Burung Hantu. Dari jam 12.30 malam tadi, pelbagai lagu Mira dah kongsikan, dah mainkan untuk anda semua. Ada yang mungkin buat anda menyanyi bersama, ada yang mengimbau kenangan, dan mungkin ada juga lagu yang dah lama anda tak dengar. Dan sebenarnya seronoknya jadi penyampai radio ni, walaupun Mira tak nampak siapa yang sedang mendengar di luar sana, tapi Mira tahu setiap orang mesti ada cerita masing-masing. Mungkin ada yang tengah tersenyum mendengar lagu kegemaran, ada yang terkenang kisah lama, dan ada juga yang sekadar nak dengar suara orang bercakap. Apapun, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebahagian daripada waktu anda pagi ini. Dan Mira, sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira ingin menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada siapa ni? Kita ada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, layan lagu-lagu terbaik on terus, geng. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Salam Jumaat buat DJ Mira di Kuanti Pagi. Semoga sehat dan ceria selalu. Amin, amin, amin. Jom layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Noisa. Assalamualaikum DJ Mira. Manja manis. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas sampai 6 pagi. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari. Tak sombong, okey. Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Bertemankan DJ Mira. Kita juga ada Khairil Anwar, Mandai Natal, Sumatera Utara. Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas. Sihat wa'afiat, ceria selalu. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Jeffrey Yasin. Katanya, wow, first time dengar stesen radio putar lagu Motley Crue. Love, steadilah DJ. Saya harap anda terhibur dengan lagu. Tadi saya mainkan lagu tu, tak silap saya, pukul 12 hingga 1 kan. Harap anda terhibur dengan lagu itu. Kita juga ada Jumizan Atan. Selamat malam DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka Cahaya. Atan Joy, Miss Bai Aji sentiasa on sampai pagi. GBH terbaik, lagu best-best. Kita juga ada Kak Noisa pada lagi. DJ Mira macam manis and geng burung hantu. Comel je, letak emoji apa ni, hantu dengan geng burung hantu tu. Kita juga ada Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Kita juga ada Pak Yul Senai JDT. Dia hantar apa ni? Dia hantar gambar bas ke ni? Okey, bas. Oh, dulu punya ni. Menarik-menarik. Okey, baik. Seperti yang dijanjikan, lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Ekspedisi, Semangat Yang Hilang. Nasional FM sentiasa di hati.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi kita dengarkan lagu Madu dan Racun daripada Hetty Koes Sendang. Dan sekarang Mira nak bawa anda memburu impian pula. Setiap orang mesti ada impian yang nak dicapai kan? Ada yang nak berjaya dalam kerjaya, nak bahagikan keluarga, ataupun sekadar nak hidup dengan tenang, aman, damai, tak ada orang kacau. Itu pun jadi impian juga ya. Tapi kadang-kadang bila kita tengok orang lain dah berjaya, kita mula rasa tertinggal. Sedangkan sebenarnya, setiap orang ada perjalanan dan waktunya sendiri. Jadi kita janganlah bandingkan langkah kita dengan orang lain. Yang penting kita tetap terus berusaha. Sebab impian tu takkan datang bergolek kalau kita tak cuba kejar. Jadi kita sambung dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Crystal, Memburu Impian. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

Jam sekarang menunjukkan pukul 4:04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 4 pagi. Selamat pagi. Tak lama lagi hari akan mula cerah dan mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap untuk menjalani rutin harian. Mungkin tengah, apa ni orang kata, baru bangun, baru nak kosok mata, baru nak mandi, semua nak pergi kerja kan. Nah, tapi apa pun yang menanti anda hari ini, Mira harap semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan. Dan semoga pagi Jumaat ini membawa sinaran yang baik buat kita semua. Sesuai dengan lagu seterusnya, iaitu Sinaran.

be May. It's Gonna Be Me daripada kumpulan NSYNC. Anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Sekarang pukul 4.24 minit pagi, dengan berbaki lebih kurang 1 jam 30 minit lagi untuk Mira menemani geng burung hantu. Tapi sebelum itu, Mira ingin menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook National FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Kita ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Kita ada Ram Lili, salam DJ Mira, selamat berkonti segmen GBH National FM sentiasa di hati. Kita terus layan lagu-lagu best macam ni sampai pagi, sambil kena kopi okau. Itulah kalau pagi-pagi nak berjaga ni, selalunya minum kopi lah kan. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Salam tengah malam GBH. Bintang berkelip di langit tinggi, lagu pilihan peneman hati. Wah, jom santai malam ni ditemani suara DJ Mira dan lagu-lagu pilihan. Yang masih berjaga, mai singgah. Kita layan sama-sama malam ni. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, National FM sentiasa di hati. Dan juga disertakan gambar burung hantu comelnya Nani Ani. Kita juga ada Salji API, katanya selamat bertugas, terima kasih. Kita ada Mama Ila Labu. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Baru sedar dari Lena. Terus dengar National FM sentiasa di hati. Hati-hati yang sedang memandu. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai pembuka hari anda, Mama Ila Labu. Kita juga ada Muhammad Jasnimon. Assalamualaikum. Tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu National FM sentiasa di hati. Selamat bertugas. Kita juga ada Izzah KBE gitu. Happy Conti DJ Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin, katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis Kemburuan Hantu National FM sentiasa di hati. Dari PK Amin, Epak Mendahlia Bukit Beruntung. Selamat bersiaran di Conti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar serta GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan, juga info-info terkini lapor hadir luncur mantap GBH sehingga pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Katanya salam awal pagi sahabat di hati dan selamat bertugas di Konti National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan malam bersama geng burung hantu dengan diiringi ucapan. Dia bagi juga katanya, malam ini, semoga malam ini membawa ketenangan kepada hati yang penat dan harapan kepada jiwa yang sedang berjuang. Tidurlah dengan hati yang tenang kerana setiap masalah mempunyai jalan keluar dan setiap kesulitan ada akhirnya. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan. Assalamualaikum Kak DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Data Sayangku Khairul Azlan. Okey, saya ada pasang tadi, ada mainkan lagu daripada Kuala Data Sayangku. Kalau itu lagu yang awak ingin dengarkan, semoga anda terhibur. Kita juga ada Muhammad Subhi. Oh, dia letak gambar burung hantu ni, katanya hadir on GBH. Layan geng burung hantu 12 hingga 6 berteman-bertemankan National FM sentiasa di hati. Layan lagu-lagu terbaik DJ Mira, salam hujung minggu. Ya, esok kita dah nak hujung minggu kan. Pujam celik dah penghujung minggu dah. Nak masuk hujung minggu dah kita kan. Okay, kita juga ada Nilela lah ya. Kalau salah minta maaf. Katanya sekarang Mira pemenang DJ malam GBH. Belum pasti lagi, insyaAllah kita tengok macam mana. Setakat ini, bulan ini saya DJ GBH, tapi kita tak tahu macam mana di bulan hadapan. Katanya lagu Best Best Thank You dari Kekanda Dewi Kencana. Kita juga ada Khatijah Syari. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Zek Pak Ya. Salam GBH, katanya. Waalaikumsalam. Dan ada lagi yang saya akan santuni selepas ini. Jadi, buat pengetahuan anda juga, saya juga dikenali sebagai Mira Manja Manis. Kalau dalam segmen geng burung hantu ni, katanya kalau segmen geng burung hantu ni, semua penyampainya manis. Pendengarnya pun manis-manis semuanya kan. Tapi orang kata, selalunya manis-manis ni, jangan pandang rendah pada kelembutan seorang wanita walaupun manis manja. Sebab kadang-kadang orang yang nampak paling lembut tu sebenarnya cukup kuat ya, terutama bila berdepan dengan macam-macam cabaran. Tapi kalau sampai ke tahap yang kesabarannya diuji berkali-kali, yang lembut yang manja ni pun boleh jadi tegas tau. Cuma Mira harap kalau tengah marah tu, janganlah sampai naik tangan. Biar kata-kata dan tindakan kita yang beri pengajaran. Cakap pasal tamparan dan naik tangan ni, seterusnya lagu daripada kumpulan Elite Tamparan Wanita.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Cathy, kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Si Bu No nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Dilto Pagal Hair. Macam mana? Ada rasa macam dalam apa ni, filem Bollywood tak dengar lagu tadi kan? Mira pun rasa macam dalam filem-filem Bollywood menari-nari kan? Okey. Baik, sekarang kita sudah menghampiri jam 5 pagi. Saya rasa waktu macam ni mungkin ada yang baru bangun untuk bersiap memulakan hari dan mungkin ada juga yang dah hampir selesai bekerja. Jadi Mira nak pesan sikit, jangan terlalu tergesa-gesa nak mulakan hari sampai terlupa nak jaga diri sendiri. Kalau nak keluar rumah, periksa dulu barang-barang penting. Kalau nak memandu, pastikan diri cukup rehat dan betul-betul bersedia. Dan yang dah bekerja malam, dah bekerja sepanjang malam macam Mira tadi, semoga tak lama lagi dapat pulang dan berehat dengan selesa. Okay, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad II katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampang hadir, makasih. Kita ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Kita juga ada Nur Azman Ruah, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Kepada rakan-rakan saya yang sedang bertugas tu, kerjalah dengan amanah, jangan tidur-tidur masa bekerja, terus luncur pencari rezeki halal. Saya suka pesanan tu, bila kita bertugas tu bekerjalah dengan amanah kan, cari rezeki ni kita nak cari rezeki yang halal. Okey, kita juga ada Marsa Saleh, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas di GBH. Semoga tugas lancar hingga hujung siaran. Salam Jumaat sahabat, rakan pendengar setia sahabat Nasional FM sentiasa di hati. Salam Jumaat juga. Kita juga ada Ainis Haq, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Manis dalam GBH Nasional FM sentiasa di hati. Hanya di hati lah yang jelahkan. Siap ada stiker burung hantu dengan coffee first. Lepas ni makan minum kopi lah kot saya ni. Okey, kita juga ada Masih Rasul, salam Jumaat, semoga dibukakan pintu rezeki dan juga pintu-pintu kebaikan untuk semua. Amin, amin. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos. Mira selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Sama juga kepada Sadin. Jaga diri dan jaga kesihatan anda juga. Kita ada Osman, dia bagi stiker burung hantu juga comel. Kita ada Ainul Jafar AJ, stiker Friday, may Allah forgive our sins and grant us jannah. Amin. Kita juga ada Aniza Samin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman Manja Manis di Nasional Game Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor, dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dan irama dari era 80-an hingga kini. Alhamdulillah, saya bersyukur dan juga gembira dengar kalau ada yang terhibur dengan lagu-lagu yang saya mainkan sepanjang 6 jam. Kita juga ada Cik Su, assalamualaikum, selamat malam DJ Mira. Waalaikumsalam. Suria Matahari, Matahari Bersinar, Ismail Mat Solehadin, Felda Guarnapai Jitra Kedah, FM terbaik. Kita ada juga Apple Hijau, salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Jom gi KJ Mira, baru nak gi KJ ni Mira. Oh, ajar saya pula. Okey, semoga perjalanan anda berjalan dengan lancar, dan bukan sahaja kepada Apple Hijau dan juga kepada semua pendengar Nasional sentiasa di hati. Semoga perjalanan, mungkin ada yang mandu sekarang, semoga dipermudahkan dan juga urusan anda dipermudahkan. Okey, kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, lagu duet Senja dan Merah, Nasional FM sentiasa di hati.

Nampaknya kita dah sampai ke jam terakhir Mira akan bersiaran di segmen Gang Burung Hantu. Sekarang sudah pun pukul 5.09 minit pagi. Tapi jangan risau, Mira belum lagi ingin ucapkan selamat tinggal. Masih ada berbaki dalam 50 minit lagi Mira akan bersama Gang Burung Hantu pada hari ini. Dan memandangkan hari ini hari Jumaat, Mira nak titipkan satu doa kecil. Semoga apa yang kita usahakan hari ini membuahkan hasil. Apa yang terasa berat dipermudahkan, diringankan. Dan apa yang kita harapkan membawa kebaikan. Tak semestinya hari ini kena jadi hari yang sempurna. Cukuplah kalau ada sesuatu yang buat kita tersenyum dan bersyukur. Jadi kita mulakan jam 5 pagi ini dengan hati yang baik dan fikiran yang tenang. Terus bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati.

0: terbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam yang bertajuk Muslim Yang Terbaik Bahagian 1. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
3: Wey, maritian!

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. إن شاء الله sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar, juga kita mengaku nikmat. Mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Saya muliakan dan kasih hormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Adik Tuan Kuasa, Ibu-ibu, Ayah-ayah, Sidang Jemaah hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubat, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi kita SAW, inna allaha qasama bainakum akhlaqukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum. Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Itu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa inna allaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Ta'ala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, kan? Semua siapa yang dipilih ni tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Ta'ala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan beragak pula. Ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap nikmat ni berkekalanlah sampai kita mati bertemu Allah Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat. Tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa ay yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wa habal laili ay yukabidahu. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyam mulai tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Dahlah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya, fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Ni berapa tuan-tuan banyak tu?
Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bahaskan dan juga ulama lain bahaskan sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, betul tu tu semua tu apa? Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Daripada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyaklah kan. Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir. Sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dah lebih. La ilaha illallah dapat lebih 300. Nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah. Orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah. Nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33, cukup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berantai duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke, zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak perandui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, ha, masya-Allah dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat. Baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni insya-Allah, nilah ambil ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Tu Nabi sebut hadis. Subhanallah. Alhamdulillah tamla'u au tamla'al mizan, ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal itu, insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah, dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dalam mukadimah, pengarang menyebutkan tentang perkara-perkara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Di antaranya Allah bagikan karamah kemuliaan kepada para awliya. Kan? Maka jangan tolak. Jangan tolak kemuliaan yang Allah taala berikan kepada seseorang. Contohnya yang kita kisahkan sebelum ni. Bagaimana Saidatina Maryam radhiyallahu taala anha, beliau hanya dijaga oleh nabinya Nabi Zakaria. Saya dah pergi Palestin, Nabi Zakaria lah boleh masuk bilik yang Saidatina Maryam duduk. Orang lain tak boleh masuk. Tapi apa yang berlaku? Allah rakamkan dalam Quran. Bagaimana buah-buahan yang makanan buah-buahan yang sepatutnya ketika sebut ada pada musim panas, tetapi ada pada musim sejuk. Sepatutnya buah-buahan ada musim sejuk je, tiba-tiba ada musim panas. Maka Nabi Zakaria seorang sahaja yang hantar makanan kepada Saidatina Maryam terkejut. Maka Nabi Zakaria tanya, Allah rakamkan dalam surah Ali Imran, bukan surah 54 tau, belah kiri, anna laki hadha, dari mana kamu dapat ni wahai Maryam? Ni karamah ni. Tengok Saidatina Maryam jawab apa? Qalat huwa min indillah. Ini semua ni hanya Allah yang bagi. Tu iman. Iman ni hadirin sekalian bukan hanya lelaki. Tapi Allah SWT juga wanita, kalau mantapnya iman subhanallah boleh kalah lelaki. Ni contohnya Saidatina Maryam ni. Ni karamah. Buah-buahan yang sepatutnya buat ada musim sejuk, tiba-tiba ada musim panas. Sedangkan Nabi Zakaria saja boleh bawa.
Maka jawab dengan penuh iman, qalat huwa min indillah. Ini semua ni datang daripada Allah Ta'ala. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Ta'ala boleh bagikan rezeki kepada seseorang tanpa dia sangka-sangka. Kadang kita duduk berkira-kira, ni rasa dapat ni kot, dapat ni kot. Padahal Allah nak bagi lebih lagi rezeki tersebut. Dia pula duduk berkira dengan Tuhan ni. Maka sebab tu, banyak rezeki serah kat Tuhan, insyaAllah. Akan datang jalan yang kita tak sangka-sangka. Lepas tu di antara doa Nabi SAW ajar kepada kita ni, pagi-pagi, Allahumma inni as'aluka min fuja'atil khair. Ya Allah, berikan kepada aku, minta kepada engkau ni, ya Allah, berikan kejutan-kejutan yang baik. Terkejut kan? Allah. Ha, tak mau terkejut buruk. Nak terkejut yang baik. Ha? Tiba-tiba orang bawa pergi haji, tiba-tiba apa pinangannya lama tak dipinang, tak diterima, lalu Allah terima pula. Dari umur 50 lah, diterima pinangannya. Itu kejutan-kejutan yang baik. Contohlah. Wa na'udzu bika min fuja'atil khair, fuja'atil syar. Dan kami minta lindung kepada engkau, ya Allah, daripada kejutan-kejutan yang buruk. Allahumma

Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Mira nak ajak kita sama-sama ingat tentang indahnya bersedekah. Kadang-kadang bila kita sebut sedekah, kita terus terfikir tentang wang ringgit. Sedangkan sedekah ni tak semestinya kena tunggu kita ada duit lebih sebenarnya. Belanja seseorang makan, berkongsi rezeki dengan yang memerlukan, dan malah senyuman yang ikhlas pun boleh menjadi dalam bentuk sedekah juga. Dan yang paling penting, bukan berapa banyak yang kita beri, tapi keikhlasan hati ketika memberi. Mungkin bagi kita pemberian tu kecil sahaja, tapi bagi yang menerima, boleh jadi itulah bantuan yang sangat dia perlukan. Jadi sempena Jumaat yang mulia ini, kalau ada kesempatan, jom kita sama-sama berkongsi sedikit rezeki. Tak perlu tunggu kaya untuk mula memberi. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi asbab keberkatan dalam hidup kita.

0: Islam. Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah musibah mendidik hati. Bila Allah Subhanahu wa taala memberi kita musibah. Musibah ni bermaksud satu bentuk dari segi zahirnya malapetaka ataupun kejadian yang berlaku kepada kita. Tidak semestinya malapetaka ataupun kejadian itu adalah sebuah azab. Kadangkala ia adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat muhasabah diri kita untuk mendidik hati kita. Kerana bila kita memandang musibah ataupun kejadian yang tidak baik itu kepada kita dalam bentuk ataupun dalam konteks ujian, maka ia akan membentuk karakter kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 bahawa Allah akan menguji manusia dengan musibah untuk membezakan orang-orang yang bersabar dan beriman. Maksudnya, pertama, bila kita dilanda ujian, kita dilanda musibah, first kali, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah bersabar. Jangan kita melenting, jangan kita memberi emosi yang negatif sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, contohnya isteri kita, anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Pertama sekali, kita bersabar. Dan yang keduanya, kita muhasabah. Mungkin perkara ini berlaku kepada saya. Mungkin perkara ini berlaku kepada aku kerana perilaku saya sendiri yang lepas. Jadi Allah Ta'ala nak maklumkan bahawa mungkin perkara itu berlaku sebagai satu bentuk kifarah. Apa maksud kifarah? Kifarah ini sebagai penghapus dosa kita sendiri. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahawa kesusahan dan musibah dapat membersihkan dosa-dosa dan meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam sepotong hadis, kita lihat bagaimana Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam memijak duri sehingga duri itu melukakan tapak kakinya kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mana sekecil ujian itu pun, sesakit itu pun, kalau dia berlaku kepada orang beriman. Ya, orang beriman ini bersabar. Tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat. Maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar daripada duri tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Baqarah di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya, Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang hambanya kecuali bebanan itu mampu ditanggung oleh individu tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada kita, pertama sekali bersabar, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga kita bertaubat. Ingat, musibah itu perlulah menjadi pendidik hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida Ul Islam.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kira-kira 15 km dari Bandar Seremban, tersergam indah Masjid Seri Sendayan yang menggabungkan ciri seni bina Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Sejak dibuka pada 20 September 2019, kawasan seluas 4.5 hektar ini tidak pernah sunyi. Ilham seni arkitek dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China sentiasa menjadi tumpuan lensa kamera, terutama pada sudut pandang yang dizahirkan pengucapan seni jiwa Islam. Islam, agama yang sempurna, sentiasa mengajak hambanya untuk memahami konsep kebahagiaan dalam diri. Sebagaimana yang disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati, yakni jiwa." Muttafaqun alaihi. Hadis ini jelas mengingatkan kita semua bahawa

Sebaliknya, mereka yang kaya jiwa sentiasa qanaah atau cukup dengan apa yang ada, serta redha dan tidak tamak dalam mencari harta dan sentiasa memberi kepada yang memerlukan. Natijahnya sudah pun dibuktikan oleh pewakaf Masjid Sri Sendayan

payah. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tan Sri Rashid Hussein berwakaf dapat kita manfaat demi mendekatkan diri kepada rahmat ilahi.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadza salaha وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا الله يا تهان kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram.

jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: biasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nomor 1 Orang Melaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Anda bersama dengan saya, Dasrul, menemani pagi Jumaat anda. Hari ini pengulas segala hari, hari Jumaat 9 Oktober 2026, bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Seperti biasa, selama 4 jam saya bersama dengan anda bermula 6 hingga 10 pagi. Sebagai penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati, untuk solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini pada pukul 5.49 minit pagi. Dan seperti biasa, selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Al-Baqarah ayat 198 hingga 208 dibacakan oleh Haji Ramli Dullah, terjemah daripada Ustaz Abdullah. Permata Hati, 6.30 minit pagi, dengan tajuk Wanita di Era Follow and Like. Disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Dan kita juga di Jana Minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samin seperti biasa pada pukul 6.50 minit pagi. Yang penting anda terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10, pastinya Jumaat di Melaka FM.

Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun daripada Padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa, talbiyah dan tasbih di tempat Masy'aril Haram di Muzdalifah. Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah golongan orang-orang yang salah jalan ibadahnya.

Selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun daripada Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadah haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingatkan Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih baik lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia ini." Yakni orang-orang ini diberi kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat.

0: Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka."
1: Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab.
0: Mereka itulah yang akan mendapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan, dan Allah amat cepat hitungannya.
1: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ

0: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: Dan sebutlah kamu akan Allah dengan takbir semasa mengerjakan haji dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya. Kemudian sesiapa yang segera meninggalkan Mina pada hari yang kedua, maka ia tidaklah berdosa. Dan sesiapa yang melambatkan meninggalkan Mina, maka ia juga tidaklah berdosa. Ketiadaan dosa itu ialah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah, sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepadanya.
0: Wa mina

Dan di antara manusia ada yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati mendengarkannya. Dan ia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi atas apa yang ada di dalam hatinya. Padahal, ia adalah orang yang sangat-sangat keras permusuhannya kepadamu.

0: والنسل والله لا يحب الفساد.
1: Kemudian apabila ia pergi dengan mendapatkan hajatnya, berusahalah ia di bumi untuk melakukan bencana padanya dan membinasakan tanaman-tanaman dan keturunan binatang ternak dan manusia. Sedangkan Allah tidak suka kepada bencana kerosakan.

0: الإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
1: Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah, timbullah kesombongannya dengan meneruskan dosa yang dilakukannya itu. Oleh itu, padanlah ia menerima balasan azab neraka jahanam, dan demi sesungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal.
0: Oh.

0: والله رؤوف بالعباد.
1: Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridhaan Allah semata-mata. Dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hambanya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang lagi nyata.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Jumaat di Melaka FM.

0: dalam kita mengharungi kehidupan ini, tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang insan-insan yang kita sayangi. Insan yang kita sayang ni mungkin orang yang hampir dengan kita, isteri, anak dan sebagainya. Kalau kita menyebut insan yang disayangi ini, maka Rasulullah SAW adalah insan yang perlu diberikan prioriti, iaitu keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu hatta aku na uhibbu an walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Salah satu daripada buah iman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW ialah orang yang melahirkan cinta mereka itu kepada Rasulullah SAW melebihi daripada segala-galanya. Sebab itu dia kata la yu'minu ahadukum, maknanya tidak sempurna iman kamu. Sebab itu dalam satu hadis menyebutkan bahawa al-mar'u ma'a man ahabba, siapa yang cinta dia akan bersama dengan apa yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melahirkan rasa cinta ni ialah dengan kita sebut-sebut dia. Sebut nama. Kalau sekiranya kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda yang pertama ialah menyebut-nyebut nama. Menyebut itu dalam bentuk maknanya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Belaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidayah dan salam kasih sayang buat saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di era digital ini, sejauh mana dunia like dan follow membentuk jati diri kita? Temui jawapannya dalam rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, wadah untuk kita menghias diri dengan suluhan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan abadi. Istimewa kali ini, mari bersama-sama kita selami kupasan menarik bertajuk Wanita di Era Like dan Follow yang akan disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Kita ikuti
2: saya
1: bersama.
2: Saya kata YouTube ini dia ada sifat Nabi. Sama dengan media-media sosial yang lain yang kita nak follow, kita like tu, dia ada sifat Nabi. Sifat-sifat Nabi ada berapa? Pertama, Siddiq. Yang kedua, Amanah. Tiga, Tabligh. Yang keempat, YouTube ada 1, 2, 3, 4. Yang mana? Masya Allah, sebiji. Anak-anak kita pandai, Ustazah. Ya, itu sebiji tu sebiji. Itulah jawapan anak saya. Saya kata, apa karakter Nabi yang ada pada YouTube? Dia kata, tablerum. Menyampaikan. Kita nak sambung perjuangan Nabi. Kan? Jadi, tablerum menyampaikan. Saya kata, yes, Atuf. You are very smart. Menyampaikan. Tapi, kamu tak mungkin boleh menyampaikan hanya dengan satu karakter. Ada tiga karakter lagi yang itu yang awak kena bawa. Apa karakter dia? As-sidku. As-sidku tu maksudnya kita membenarkan apa yang datang dari Allah. As-sidku ini keimanan yang benar. As-sidku juga adalah sikap pribadi, akhlak, personality yang benar, message yang benar. As-sidku. Amanah, someone that we can rely on. Bertanggungjawab. Tak akan khianat. Amanah lawan dia khianat. Tak boleh, itu dah YouTube dah. Dan satu lagi yang perlu kalian ada, kita semua ada sebagai pengguna media sosial adalah exactly fatona. Kena bijak. Barulah kita boleh follow, like, menggunakan media sosial dengan cara yang paling bermanfaat sehingga tahapnya ibadah. Kalau tak, dia jadi ibadah. Kita nak follow siapa? Itu juga dianggap sebagai ibadah. Nanti ditanya tu, menimamkan. Kalau kita nak like, kita juga akan ditanya oleh Allah, kenapa nak like? Apa sal korang like? Jadi bila kita nak jadikan nilai like itu walaupun hanya setitik, tekan saja, betul tak kan? Tekan saja butang tu. Tekan saja butang tu dah jadi like. Itu nilai dia ibadah tu. Eh, kenapa sibuk nak jadikan ibadah? Sebab itulah hakikat kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali kena beribadah kepada Tuhan. Jadi kita boleh transform media sosial kita jadi platform ibadah. Dengan cara kita pilih apa yang kita like, apa yang kita follow. Dan bila kita follow, kita like dengan bertanggungjawab, kita akan menyambung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak jadi YouTuber, kan tadi dah tahu dah karakter tu kan. So saya kata you mesti kena ada tiga benda ni. Faham Umi? Kena ada as-sidku, amanah dan juga fatona. Faham Umi? Faham.
3: Yeah.
2: Baik. Umi akan support awak jadi YouTuber. Cuba bagi tahu Umi apa benda yang paling penting bila nak jadi YouTuber. Katalah Umi ada duit. Some amount of money. And I want to support you. Apa yang ada dalam fikiran you yang Umi perlu invest? Apa yang dia perlu? Saya perlu invest. Umi perlu invest. Umi perlu laporkan. Dia pun cakap, gadget Umi. Nampak dia terus ingat pintu tu. Pintu nak masuk ke alam maya tu kan. Gadget Umi. Dia perlukan kamera yang beginilah, perlu stabilizer lah, perlu begitulah, beginilah. Oh, saya kata itu tak penting lagi. Pilih yang paling penting. Kalau yang stabilizer, alat-alat tu kemudian boleh beli, saya kata. Tanta kalau awak bagus, ada orang kan sponsor. Dia pun, ya, okey. Selain daripada itu apa? Saya tahu dah jawapan dia. Tapi kita tak nak keluar daripada mulut kita. Biar dia yang minat tu keluar daripada pemikiran dan mulut dia. Doa, tim ke Umi? Oh, mesti ada member, team member yang ngam. Biasalah umur 11 tahun macam tu kan, dia mesti shock dengan kawan-kawan dia kan, anak-anak remaja. Saya kata betul, tapi masih lagi bukan utama dan tak untung untuk melabur ke situ. Macam mana kita nak beli tim yang bagus? Sebab tim-tim itu dia sikap yang boleh berubah-ubah. So saya kata, I have just some amount of money. I want to invest and I want to invest now. Kalau Umi nak melabur sekarang. Lepas tu dia tak tahu nak fikir macam mana kan, perempuan. Last-last, kita kepung dia, kepung dia, kepung dia. Saya pun tunjuk YouTube ni, dia tak akan bergerak kalau tidak ada sesuatu. Yang namanya, okay, yang sebenarnya, dia perlukan konten. Setuju tak? Setuju kan? Kalau tak ada konten, tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat video. Tak ada konten, tak ada idea. Nak cakap apa? Saya kata perlukan konten. Media sosial, kita nak bercakap dengan orang, kena ada konten. Kan? Tuan puan, kalau saya tak ada konten, tuan puan takkan jemput saya kat sini. Konten atau kandungan itu, isi tu yang penting. So dia kata, oh, ya Umi, konten. Dia sebutlah konten. So saya pun tunjuk YouTube yang konten dia sampah. Oh, satu gini dia. Tengok, itu konten sampah. Ada konten-konten yang indah. Jadi ini yang konten yang bijaksana. Konten yang berdasarkan amanah. Konten yang berdasarkan sidik. Kan? Jadi itu perlu ada. So saya pun tanya dengan dia. So adik-adik kalau boleh jawab, Shali. Adik-adik sebab umur lebih tinggi daripada anak saya itu. Kan? Jadi you all mesti boleh jawab punya. What is the best content in the world? Tanya. So saya kata, the best content in the world and the world cannot defeat that content yang mempunyai kekuatan mukjizat adalah Al-Quran. So kalau you tak kuasai Al-Quran, macam mana you nak jadi YouTuber yang beribadah kepada Allah? Sebab dia tu dah tahu dah ke mana hala tuju dia. Dia tak nak ni belajar agama-agama ni. Dia nak jadi engineer macam kakak dia. Tahu pula nak pergi ke mana? India ke? Engineer IT. Kalau tak India, Jerman, Umi. Aha, Jerman lah pula. Dia dah search, dia study perempuan. Cari dekat Google search saja. Sebab Google sekarang pun ada Google-logi. Ya, ilmu pengetahuan berkaitan dengan Google. Macam mana nak menggunakan Google. Dia ada Google search lah. Sekarang Google pun ada Gemini, AI, Artificial Intelligence. Ini dunia teknologi. So Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirimkan bekalan untuk kita khasnya umat akhir zaman berhadapan dengan cabaran demi cabaran yang sewaktu dengan zamannya. Zaman kita adalah teknologi. 1400 tahun yang lampau, Allah turunkan sudah Al-Quran sebagai bekalan kita. Dan itulah satu-satunya mukjizat yang Nabi tinggalkan, kita boleh pegang, kita boleh baca, kita boleh cium dia, kita boleh bawa ke mana-mana. Dan itu mukjizat, ada dekat dalam handphone kita, betul tak? Kan, handphone mana yang ada handphone tu yang ada Al-Quran, ada mukjizat. Kakak-kakak dia dah bagi tahu, Umi tahu tak? Dia ni ada video-video, so sekarang pun tengoklah video-video tu. Dan di situ kemudiannya nanti timbul asidku. Asidku. Tadi sudah apa tu? Tablet, betul kan? Kemudian perlu ada konten yang bagus, fatona dan amanah pula. Kan amanah tu kena jaga masa, mengendalikan dan sebagainya. Kemudian asidkunya. Asidkunya itu berkait rapat dengan iman. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa jadi Abu Bakar As-Siddiq? Sebab dia membenarkan apa yang disebut oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi. Dan Nabi sendiri sifat dia As-Siddiq, maksudnya As-Siddiq, benar apa yang datang daripada Allah. Baik, konflik dia. Tadi dia kata nak jadi YouTuber sebab nak do. Saya pun kata, Atuf, dalam 6 video, you ada Umi dah tengok dah video. Oh, thank you Umi. So, daripada 6 video ni, mana satu video yang orang tak pandang sangat? Tadi kita sebab ada cerita pasal konten kan? Tengok konten-konten dia. Jadi, dia pun tunjuklah konten-konten yang adab tu tak ada orang minat. So, yang orang minat yang mana? Konten cerita cinta tak kesampaian. Itu sebenarnya ada kisah dia sikit-sikit. Mana yang orang suka? Dia tu pun tunjuk betul cinta yang tak kesampaian tu sebab ada 100 lebih. Lepas tu saya pun cakap, Atuf, kalaulah nak dapat duit, you kena buat konten yang mana? Kalau hanya kerana duit, nak buat konten cinta sebab itu yang orang suka. Saya kata, Atuf, kalau awak sampai buat video kerana manusia, sedangkan tujuan kita ini hidup adalah kerana Allah, awak sudah melakukan syirik. Syirik tak tu? Syirik ni syarikat, partnership. Letak Allah, kepentingan Allah sama dengan kepentingan kita. Sama. Letak sama dah jadi syirik. Letak kepentingan kita lebih, takut jadi kufur. Kerana kepentingan Allah itu mesti kena lebih dari segala-galanya. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, yuhibbunahum kahubbillah. Dia orang ni mencintai sesuatu macam dia mencintai Allah. Tapi Allah bagi jaminan, walladzina amanu, tapi orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, akan sentiasa lebih mencintai Allah. So kalau dibagi pilihan, because you nak duit tadi, antara video-video ni you nak buat video mana? Dia pun dah was-was dah. Nak buat video yang mana? So saya kata, then itulah ujian. Macam Nabi juga, kalau kita ambil YouTube ni, tablet ada sifat Nabi. Ada Nabi kita yang kena reject langsung. Ada Nabi kita yang mendapat sambutan hangat awal tapi tidak di akhirnya. Nabi kita banyak kena reject ke banyak diterima? Banyak kena reject. Sebab apa? Dia tidak sekali-kali mensyirikkan Allah. Tengok bagaimana hanya di media sosial saja sebenarnya kita sangat akrab dengan Allah dan mudah nak buat pahala. Tapi kalau betul kedudukan dan juga pilihan kita. Dan kita melakukan syirik. Tengok Luqman Al-Hakim. Dia ingatkan anak dia kan? Ya Bunaya, wahai anak kesayangan. La tusyrik billah. Jangan sekali-kali syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat nyata. Mana tak zalim? Mana syirik tak zalim? Kalaulah dua video tu dia tengok yang paling banyak mendatangkan duit adalah video cinta tak kesampaian, dia akan banyak buat video pasal cinta. Jadi orang-orang akan ramai suka. Dan apa yang orang faham hanyalah tentang cinta. Cinta tu cinta sesama manusia, bukan cinta dengan Allah.
1: Demikian tadi perkongsian penuh mutiara ilmu menerusi tajuk Wanita di Era Like dan Follow yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki dalam rancangan Permata Hati. Sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada jawatankuasa Masjid Jamek Tanjung Bidara serta Jabatan Agama Islam Melaka JAIM atas kerjasama erat dalam menjayakan rakaman kali ini. Teruskan menghias diri dengan suluhan ilmu. Jadikan rancangan ini peneman rohani anda di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan pada pukul 6.30 petang. Sehingga kita bertemu lagi, salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
0: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Tuan-tuan, ada dengar tak semalam perkongsian saya berkenaan dengan tips anak-anak dalam kita nak memudayakan minat membaca? Rugi tuan-tuan tak dengar. Sebab itu selalu saya pesan, kenalah dengar Radio Melaka setiap

ya. Baiklah, hari ni Ustaz nak tambah lagi 4 tips bagaimana kita nak menanam rasa yang baik dan juga mendalam untuk anak-anak kita minat membaca. Kalau semalam saya kongsikan 4, hari ini saya tambah lagi 4. Apa dia yang pertama untuk hari ini? Pertama, tuan-tuan, kalau boleh, letaklah buku-buku yang anak-anak kita minat membaca ni di tempat mudah dicapai. Perasan tak, tuan-tuan? Kadang-kadang orang kita tu, utamanya orang Melayu ni, tak semua tapi kebanyakannya, ya. Dan kalau kata semua kan marah pula orang Melaka, ya. Tak semua tapi kebanyakannya bila sebut pasal buku ni, dia suka letak dalam rak. Dah bagus letak kat rak tu. Tapi kadang-kadang rak tu tinggi, menyebabkan anak-anak kita nak capai pun syusah. Alah, macam pula ustaz ni. Susah, tuan-tuan, nak sampai. Menyebabkan anak-anak kita bila dia nak capai tu, susah, payahlah. Lebih teruk, tuan-tuan, ada pula buku-buku yang sepatutnya anak-anak kita ini boleh baca dan sebagainya, dia letak dalam kotak, dia tutup, letak bawah, bawah meja, bawah katil, segala-gala bawah lah. Yang menyebabkan akhirnya memang tak jumpalah buku tu.

0: berlaku, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, kalau boleh, cubalah ibu ayah buat satu ruang. Bukan nak buat satu library. Ruang membaca dekat dalam rumah. Kalau kita tengok, tuan-tuan, dekat sekolah, alhamdulillah, bagaimana hari ini guru-guru kita sediakan ruang membaca. Kadang-kadang dekat kantin, pernah saya datang ke sekolah, tuan-tuan dan puan, ada ruang membaca kat kantin. Dahsyat. Dekat hari ini tangga, ada ruang membaca kat tangga. Dahsyat, tuan-tuan. Supaya anak-anak kita ni dibudayakan, pergi mana-mana ada tempat untuk mereka membaca. Okey, itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, buat aktiviti. Kalau boleh, minta anak-anak tu ceritakan balik apa yang mereka baca. Ini jarang mereka buat. Janganlah kita sebagai ibu ayah, Aisyah pergi baca buku ni, Afnan pergi baca buku ni, lepas tu kita biarkan saja. Sebagai ibu apa yang hebat, bila dah suruh anak baca, kita suruh dia cerita balik. Anak-anak dia, tuan-tuan, kadang-kadang, tuan-tuan, terutama anak kecil, bila dia cerita balik tu, dia cerita dengan penuh emosi. Kita pun kenalah pandang dan dengar dengan penuh keterujaan. Barulah dia rasa macam hari-hari nak cerita kat kita. Betul tak? Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan, jangan paksa anak yang belum pandai membaca supaya dia baca buku. Ini tu masalah. Kita takut nanti kita nak tanam rasa minat, akhirnya kita matikan minat dia. Jadi kalau ada anak-anak yang masih lagi hari ni belum boleh membaca atau merangkak, pergilah hantar kelak-kelak membaca, agar mereka ni juga satu hari nanti boleh membaca dengan baik seperti mana anak-anak orang lain, insyaAllah. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian saya. InsyaAllah, kita jumpa lagi. Saya Menjana Minda bersama dengan saya, Ustaz Fadil Samin, di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: ini susulan keadaan jerebu yang melanda negeri itu. Sepanjang tempoh penutupan, PDPR akan dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Manakala guru dan anggota kumpulan pelaksana turut dibenarkan bekerja dari rumah. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya itulah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat, dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala serta mengutamakan kerjasama yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu antara yang dicapai hasil pertemuan beliau dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing semalam. Selepas Dato' Sri Anwar, Malaysia akan terus mengamalkan pendekatan terbuka dan berterus terang sambil menghormati hak Myanmar dalam menentukan mekanisme penyelesaian isu domestiknya.
2: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. Our people means trade, investment, collaboration, all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Dalam perkara itu, Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan. Ketika ini, sekitar 3,000 hingga 4,000 warga Myanmar ditempatkan di depo imigresen Malaysia. Menurut Perdana Menteri, setakat ini lebih 10,493 warga dan petugas Myanmar telah dihantar pulang ke negara itu menerusi penerbangan dan kapal tentera laut.
2: The others who are present, subject to the records, will be negotiated further by the Ministry of Home Affairs and your and their counterpart, and you're willing to accept them according to the stipulated rules and procedure.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi feri KM Virgo Transport 8 yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Trunoyudo Wisno Andiko berkata suspek terdiri daripada nakoda feri serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Feri berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Gabungan Diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Musaid. Agensi Berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasar. menyasarkan wilayah Arsir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak Julai lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat cerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan. Jadi santapan rohani yang mendidik jiwa kita.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baiklah, info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, manakala di sebelah petang dan juga malam jerebu dengan suhu minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius. Di Johor, pagi jerebu, manakala di sebelah petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi jerebu, petang dijangka keribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam berjerebu dengan suhu minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius.
0: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1

0: Dengarkan Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Mark FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, 2,000 pengunjung disasar memeriahkan program Madani Kita 2026 bersama komuniti Pai Rumput at Tangga Batu. Dan seterusnya, dua lelaki di berkas KPDN Melaka selepas dipercayai cuba menyeleweng kira-kira 425 kg minyak masak bersubsidi bagi tujuan komersial. Dan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya memperhebatkan operasi penguatkuasaan terhadap premis perniagaan warga asing. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Semua sekolah di Melaka ditutup hari ini susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan utama negeri melepasi 150. Exco Pendidikan Negeri Datuk Rahmat Mariman memaklumkan penutupan itu melibatkan semua sekolah di bawah Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan murid dan warga sekolah. Arahan sama turut diberikan kepada semua sekolah rendah agama JAIM dan Tadika. Bagi sesi persekolahan Isnin, keputusan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU sepanjang Jumaat, Sabtu dan Ahad. Sekiranya bacaan kekal melebihi 150, sekolah juga akan ditutup pada Isnin. Bagaimanapun, keputusan rasmi berhubung perkara itu akan dimaklumkan kemudian. JPN Melaka akan terus memantau keadaan jerebu bersama pejabat pendidikan daerah di seluruh negeri. 2,000 pengunjung disasan meriahkan program Madani Kita PMK 2026 bersama komuniti Paya Rumput at Tangga Batu esok di Dewan Komuniti PPR Kerubong. Menurut pengarah Jakom Zon Selatan Muhammad Asri Ibrahim, program bermula pada pukul 8 pagi hingga 4 petang dengan pelbagai pengisian menarik.
2: Banyak aktiviti menarik dan juga perkhidmatan yang disediakan pada program tersebut. Antaranya kita ada buat program pertukaran Al-Quran, kita ada beri program pertukaran topik leather dan gunting rambut percuma. Dan pada hari tersebut juga kita akan bersama dengan komuniti untuk kita dapatkan maklum balas apa-apa saja inisiatif yang kerajaan telah laksanakan.
1: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu di Konti Melaka FM Jalan Taman Sari. Majlis perasmian akan disempurnakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Dua lelaki di berkas KPDN Melaka selepas dipercayai cuba menyeleweng kira-kira 425 kilogram minyak masak bersubsidi bagi tujuan komersial. Pengarah KPDN Negeri Dr. Muhammad Hazimin Jamaluddin mendedahkan hasil pemantauan dan risikan selama 2 bulan, pihaknya mengesan sebuah premis di Bukit Baru yang disyaki dijadikan tempat transit minyak masak bersubsidi. Siasatan awal mendapati bekalan berkenaan dipercayai diperoleh daripada sebuah kilang minyak masak di negeri ini. Minyak berkenaan dipercayai dijual semula kepada pihak ketiga untuk dijual terus sebagai minyak masak terpakai demi keuntungan segera.
3: Seorang peruncit dan dia memiliki lesen runcit, tetapi dia membuat aktiviti ini di premis yang lain. Dan seorang lagi individu yang ditangkap bekerja sebagai pengumpul minyak masak kotor, minyak masak terpakai. Jadi mereka ini bergabung sekali. Seorang ada lesen tadi dan dia menggunakan premis yang lain, menggunakan minyak masak subsidi yang rakyat dapat tu RM2.50 tu, dan dijual kepada kawan dia yang ditangkap tadi ni. Dan mereka jual kalau ikut pasaran hari ini 1 kilo RM4, untung RM2 lebih kurang.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kerubong. Kementerian Pendidikan KPM sedang meneliti keberkesanan serta kesediaan pelaksanaan elemen pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam kurikulum persekolahan 2027 di sekolah rendah. Menteri Pendidikan Datuk Seri Farina Sidik berkata, selaras rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 dan dasar pendidikan digital, elemen TVET dalam KP 2027 akan diintegrasikan secara tidak langsung dalam kurikulum dari peringkat prasekolah hingga sekolah menengah. Kandungan kurikulum dirangka mengikut tahap perkembangan murid dan tidak bertujuan melatih mereka untuk pekerjaan pada usia terlalu awal. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ memperhebat operasi penguatkuasaan terhadap premis perniagaan warga asing termasuk premis tempatan yang disewakan kepada warga asing. Yang dipertuanya Datuk Sapi Harun berkata bagi tempoh Januari hingga September lalu, sebanyak 46 operasi dilaksanakan. Ia merangkumi 14 kompaun, 29 notis dan 19 tindakan sitaan termasuk terhadap kesalahan berulang seperti aktiviti perjudian. MPHTJ menyasarkan 600 operasi sepanjang tahun ini dan akan terus bekerjasama rapat dengan Jabatan Immigration bagi memastikan pematuhan undang-undang terus dipelihara. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang Sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Yo.
3: Ya Allah, Ya Rahim.
2: Siapa lebih berkuasa?

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
3: Sesungguhnya diri ini, tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.
2: Pasti ceria bersama kami, Mark FM.

Dua perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam belanjawan 2027 adalah pertama sekali, bagaimanakah sistem percukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Kedua, bagaimanakah dasar percukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan ekonomi dalam masa jangka panjang.